0: dalam pertumbuhan ekonomi kita.
1: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
2: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
4: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
2: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara Untuk Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
0: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada...
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
0: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan
10: Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini, dan pendengar, Kan Kemenag Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti serta mengimplementasikan pembentukan Satuan Tugas Satgas Literasi Agama dan Keagamaan hingga ke tingkat kecamatan. Hal tersebut ini disampaikan menyusul pengukuhan Satgas Literasi Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Bandung pada hari Kamis ya 24 September 2026 lalu. Kepala Kan Kemenag Kabupaten Cirebon, Haji Slamet, menyambut positif pengukuhan Satgas ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat budaya literasi berbasis data dan digital di lingkungan Kemenag. Menurutnya pendengar, Kan Kemenag Kabupaten Cirebon ini siap mengorkestrasi gerakan literasi hingga ke tingkat KUA dan Satuan Pendidikan Madrasah. Slamet juga menambahkan bahwa potensi ASN dan penyuluh agama di Kabupaten Cirebon ini sangat besar untuk mengedukasi masyarakat. Melalui gerakan ini, para penyuluh dan ASN didorong untuk memanfaatkan ruang digital seperti media sosial secara rutin dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang membangun dan menyejukkan.
1: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Dan kini saatnya kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa.
2: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali ya dalam dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 29 September 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji ataupun akan membahas mengenai Kemenag Kabupaten Cirebon siapkan Satgas Literasi Agama hingga kecamatan. Pendengar, menyusul pengukuhan Satuan Tugas Satgas Literasi Agama dan Keagamaan Jawa Barat pada Kamis 24 September 2026 lalu, Kementerian Agama bergerak cepat menurunkan semangat literasi digital yang sejuk hingga ke tingkat daerah. Di Kabupaten Cirebon, langkah ini diwujudkan melalui penyiapan Satgas Literasi Agama hingga tingkat KUA Kecamatan dan Madrasah. Langkah strategis ini hadir untuk mengedukasi masyarakat, membentengi generasi muda dari narasi keagamaan yang sempit, memproduksi konten digital yang menyejukkan, serta merespon cepat berbagai disinformasi keagamaan di ruang publik. Baik, pendengar, untuk tentunya mengupas penerapan dan kesiapannya di lapangan, telah hadir di studio bersama kami. Ada dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ada penyuluh agama Islam fungsional dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Saiful Malik SAG MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak Haji Saiful Malik yang sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon di pagi hari ini. Selanjutnya juga ada Kepala Mandua Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ibnu Katsir MPDI. Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak Haji Ibnu Katsir yang sudah hadir juga di RRI Cirebon. Mungkin Pak Haji bisa agak dekat.
6: Oh, ini yang mic-nya. Ya.
3: Suara Pak Haji bisa
6: jelas ya.
3: Jelas ya. Oke, pendengar RRI Cirebon, nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135. Ataupun juga Anda bisa bergabung juga ataupun juga menyampaikan pendapat, komentar, serta pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Karena selain kita hadir melalui AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kita live YouTube ya. Baik, Saya langsung ke Pak Haji Saiful Malik terlebih dahulu ini. Pak Haji, pasca pengukuhan Satgas Literasi Agama Jawa Barat pada Kamis lalu ya, 24 September 2026. Ini bagaimana nih Kemenag Kabupaten Cirebon sendiri memetakan langkah taktis untuk menurunkan mandat provinsi tersebut ke tingkat kabupaten hingga kecamatan nih,
6: Pak? Iya. Iya, alhamdulillah kita punya pimpinan yang saat ini luar biasa responsif ya. Mm-hmm. Jadi ketika siang harinya pada tanggal 24 September itu dikukuhkan di Kanwil Provinsi Jawa Barat, di Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di sana, malam harinya langsung mengundang semua satker dan semua unit yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan Zoom meeting, yang kemudian membahas tentang tindak lanjut dari pengukuhan tersebut. Yang mana tindak lanjut itu adalah kita akan melaksanakan kegiatan untuk pertama sebelum pemetaan terhadap kebutuhan dari literasi agama dan keagamaan Kabupaten Cirebon, itu akan membentuk langsung satgasnya. Mm-hmm. Jadi satgas literasi agama dan keagamaan, yang mana nanti kolaborasi, karena ini nanti ada ya di beberapa unsur itu adalah kolaborasi dari semua satker itu, dari mulai KUA, madrasah, dan juga unit-unit yang lain, juga satker yang lain. Jadi seperti itu, sehingga alhamdulillah kita sudah mempersiapkan diri dan sudah sosialisasi, dan di tingkat KUA sudah mempersiapkan diri. Kemarin pun di KUA kami langsung rapat, Pak Kepala KUA langsung respon, langsung rapat untuk bisa menyiapkan satgas ini. Dan insya Allah mungkin di hari-hari berikutnya, di hari-hari ini, kita akan kemudian kolaborasi dengan madrasah yang ada di dekat dengan kami, dan kemudian kita membentuk itu dan melanjutkan terhadap apa yang sudah dipetakan oleh Kanwil Provinsi Jawa Barat, seperti itu.
3: Oke, okay, jadi ini respon cepat ya?
6: Respon cepat, quick respon langsung. Langsung quick respon, ini luar biasa. Pak Kepala luar biasa.
3: Ya, tapi Pak Haji, penyuluh agama di KUA kecamatan ini kan berada di garda terdepan masyarakat. Betul, bagaimana ini sebetulnya bentuk pembekalan atau standarisasi kemampuan bagi para penyuluh agamanya sendiri agar ini siap menjadi agen literasi agama digital?
6: Ya, jadi basicnya sebetulnya sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebetulnya ini. Sebelum kemudian Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu kemudian membuat satu gerakan ini ya. Kami di KUA sudah disiapkan dengan adanya beberapa produk, dan ini langsung di pusat, di Kementerian Agama Pusat. Jadi KUA itu sudah ada pertama pengukuhan KUA digital, ya, kemudian juga pemanfaatan dari Humas KUA, dan ini hampir tiap minggu kita laksanakan Zoom meeting. Jadi ada Zoom yang kemudian di situ ada bimtek dan pelatihan terhadap itu. Sehingga saya merasa yakin bahwa untuk Kabupaten Cirebon sendiri, penyuluh-penyuluh insya Allah sudah siap untuk bisa menerima terhadap tugas ini, dan kita siap untuk berkolaborasi dengan instansi yang lain, dan juga untuk kita apa akses di media digital ini, insya Allah kita sudah siap semuanya, insya Allah.
3: Oke. Okay.
6: Karena pelatihannya sudah rutin dilaksanakan.
3: Sudah rutin
6: dilaksanakan.
3: Luar biasa. Oke. Baik. Tapi kita juga pengen tahu dari dari Kepala Mandua Kabupaten Cirebon nih, Pak Haji Indo Katsir nih.
6: Betul, madrasah berperan banget ya.
3: Iya. Bagaimana kalau menurut pendapat Pak Haji Indo nih terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Saiful?
5: Iya, terima kasih. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Kemendag yang melaksanakan gerak cepat ya. Bagi melaksanakan pengukuhan, jalannya langsung Zoom dengan semua pihak, ya salah satunya dengan madrasah atau sekolah lagi. Ini bagian dari penting bahwa satgas ini harus bekerja gerak cepat juga, siswa supaya semuanya bisa terbentuk di daerah-daerah sampai dengan ke kecamatan-kecamatan. Yang kedua, bahwa literasi keagamaan ini sangat penting, apalagi di kami di dunia pendidikan, digital sudah dilaksanakan, tetapi dengan digital itu, kalau pemanfaatannya anak-anaknya tidak dibentengi, ini cukup berbahaya gitu kan. Karena tahu sendiri dengan perkembangan digital yang luar biasa, apalagi ada AI dan sebagainya itu kan, informasi-informasi hal semuanya masuk ke HP dengan mudah, dengan cepat. Gimana ya, tidak semuanya informasi ataupun iklan-iklan itu baik buat anak-anak, tapi juga itu banyak yang ya kurang baiklah buat anak-anak. Oleh karena itu, Satgas Lita Agama ini harus berusaha membentengi hal-hal yang semacam itu. Salah satunya di dunia pendidikan, karena saya di dunia pendidikan. Mungkin di masyarakat juga ya jelas sangat dibutuhkan sekali informasi soal keagamaan gitu kan. Sehingga Satgas ini nanti akan terdiri dari berbagai unsur. Ada unsur dari KUA sebagai leading sektornya nanti menanggung jawab. Kemudian kami dari dunia pendidikan, madrasah, dari aliyah, sanawiyah, dan ibtidaiyah. Juga ada unsur ormas, keagamaan yang ada di daerah tersebut, di kecamatan tersebut. Semuanya dilibatkan. Sehingga kita bisa merumuskan mana yang terbaik dalam pemanfaatan digital, terutama tentang literasi agama ini, gitu kan. Karena literasi agama itu kan dalam rangka kita bisa membentengi permasalahan-permasalahan yang menyangkut soal moral, soal akhlak, termasuk dalam soal pendidikan. Secara gitu, Pak Is. Gitu.
3: Oke, tapi Pak Haji Ibnu, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Saiful sendiri, dari pihak MAN 2 Kabupaten Cirebon sendiri, ini dengan adanya pengukuhan Satgas Literasi Agama Jabar ini, sangat, apa namanya, menyambut baik ya?
5: Betul, insya Allah. Kawan-kawan, teman-teman guru semua sudah sangat senang. Siap mendukung kegiatan ini, siap mendukung Satgas Keagamaan ini. Okay. Dan mudah-mudahan ini dalam rangka juga bagian dari membentengi anak-anak kita di madrasah, di sekolah. Gitu.
3: Nah, untuk tindak lanjut di lingkungan internal madrasah sendiri seperti apa nanti ke depannya?
5: Iya, yang pertama mungkin nanti menunggu dulu pembentuk aja.
3: Oke.
5: Sekarang betul-betul. Langkah-langkahnya, apa nanti sudah dituangkan. Termasuk di madrasah.
3: Jadi masih menunggu ya?
5: Masih menunggu.
3: Kemudian minggu ini selesaikan. Ya, betul. Bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 2 Cirebon, Pak Haji, yang nanti akan disiapkan untuk menjadi teladan lah, atau ini kan menjadi role model lah ya, dalam menyebarkan narasi keagamaan yang moderat dan juga moderat dan cerdas di media sosial nanti.
5: Betul. Sejak pertemuan kemarin Zoom itu kami belum sempat melakukan sosialisasi dengan teman-teman guru, tetapi guru-guru. Okay. Teman-teman rekan para guru dan teknik ini sudah paham, sudah betul tahu tentang masalah ini. Insya Allah, apalagi madrasah atau MAN 2 ini salah satu madrasah unggulan yang dalamnya juga sebagai pilot project untuk
3: betul, luar biasa
5: ini gitu ya. Sehingga kedepannya teman-teman guru-guru bisa membimbing, bisa mengarahkan, dan paling penting adalah bisa membentengi anak-anak dalam pemanfaatan penggunaan digital di HP dan sebagainya. Sehingga literasi agama ini bisa betul-betul berjalan di madrasah yang termasuk seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Cirebon bisa melakukan hal semacam ini. Insya Allah setelah kami mungkin dari madrasah negeri dulu, baru akan disebarluaskan dari gerakan ke semua madrasah-madrasah swasta yang ada di lingkungan kecamatan-kecamatan Kabupaten Cirebon.
3: Pak Haji Saiful, nah tadi di awal disampaikan ini kan responnya sangat cepat sekali lah ya. Kenapa nih? Apakah memang ini memang harus betul-betul secepatnya memang ini urgent sekali atau bagaimana sih sebetulnya?
6: Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah MAN 2 itu ya jelas banget ya bahwa ternyata berhubungan dengan digital itu sangat-sangat urgen. Karena saya kemarin dapat survei di tahun 2025 kemarin di Indonesia itu ternyata dari 278 jutaan ya kurang lebih ya, bahkan 280 juta lebih penduduk Indonesia itu 81%-nya kan sudah menggunakan internet.
3: Betul.
6: Dan media sosial di sana. Nah sehingga di sini penyebaran informasi di internet ternyata jauh lebih luas, lebih cepat, lebih ini dibandingkan dengan secara konvensional kan seperti itu penyebaran informasinya. Sehingga kemarin Pak Kepala itu ketika di Zoom meeting itu menyatakan bahwa ini kita harus respon cepat karena memang MADU kita kalau bahasa di penyuluh ya, MADU itu objek dakwah kita ya.
3: Okay.
6: Objek penyuluhan kita itu ya luar biasa ada di dunia maya, di dunia internet seperti itu. Sehingga ini memang harus segera direspon dan kita siapkan sehingga nanti ketika nanti ada instruksi lebih jauh lagi kita sudah siap semuanya dan ready untuk jur. Walaupun kalau saya lihat dari peta jalannya, roadmapnya ini sebetulnya Satgas Agama keagama atau Satgas Literasi Agama keagamaan ini adalah ada beberapa apa namanya jangkanya ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan di sini ada dimulai direncanakan dari mulai tahun 2026 ini, yang mana ini sebetulnya adalah membangun pondasi terlebih dahulu, kemudian 2027 memperkuat ekosistem, kemudian 2028-nya memperluas dampaknya, baru kemudian 2029-nya itulah yang go-nya, dan kemudian sekaligus evaluasinya seperti itu. Jadi sebetulnya ini kalau dari Pak Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat sendiri, ini sebenarnya jangkanya kepanjang sebelum 2029. Tetapi kemudian Pak Kepala melihat bahwa efek yang kemudian bisa didapatkan dari Satgas ini itu bisa dirasakan bisa lebih cepat gitu di sana, sehingga itu sehingga ini bisa kemudian memperlancar terhadap roadmap atau peta jalan dari yang di apa disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil itu seperti itu ini.
7: Oke. Okay. Ya. Kemudian Pak Haji Saiful, melihat karakteristik masyarakat di Kabupaten Cirebon ini, kan isu-isu keagamaan atau narasi digital seperti apa sih sebetulnya yang menjadi perhatian utama Kemenag?
6: Ya.
7: Untuk kira-kira diluruskan melalui Satgas
6: yang ini.
7: Berbentuk
6: betul.
7: Ini.
6: Ya, jadi sebetulnya tidak hanya di Kabupaten Cirebon saja, jadi secara global bahwa ada efek dari dunia digital itu yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap pemahaman agama dan keagamaan dari masyarakat. Di antaranya pertama adalah ketika ada informasi yang tidak berimbang. Seringkali kan di dunia digital tuh ada informasi yang orang ceramah tapi kemudian dipotong sepotong ya, sehingga informasi yang disampaikannya kemudian tidak keseluruhan bisa dipahami oleh masyarakat.
7: Betul.
6: Dan kemudian bisa bahkan bisa timbul salah pemahaman seperti itu. Itu ya permasalahan itu. Kemudian yang kedua, ada yang kemudian memodifikasi dengan teknologi AI dan sebagainya seperti ini, informasi yang disampaikan oleh pakainya A gitu tapi kemudian dimodifikasi oleh orang-orang tertentu gitu ya, sehingga itu disebarkan ke masyarakat menjadi B, C dan sebagainya, sehingga tidak sesuai dengan apa. Nah, di sini salah satu Satgas itu adalah nanti ada satu apa namanya tugasnya itu adalah tadi kemudian untuk meminimalisir, memfilter terhadap hoax, memfilter terhadap informasi-informasi yang tidak berimbang tersebut gitu ya, sehingga nanti kita bisa meluruskan dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi itu, jadinya ini Satgas betul, kalau saya sangat setuju sekali dibentuk Satgas ini karena kalau tidak dibentuk Satgas, biasanya konsentrasi kita kan hanya individu ya gitu seperti itu. Tapi ketika dibentuk Satgas itu kan akhirnya dikolaborasi semua unsur dari Kementerian Agama yang tadi akhirnya bisa membentengi terhadap informasi kepada siswa, itu informasi kepada masyarakat tentang agama dan keagamaan, termasuk tadi bisa meluruskan terhadap informasi-informasi yang tidak berimbang dan kemudian bisa menyesatkan seperti itu.
7: Nah, dari terbentuknya apa Satgas tadi ini. Ada beberapa program unggulan. Apa saja sih sebetulnya itu, Pak?
6: Jadi pertama yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemenag itu, pertama ada radar literasi Kemenag Jabar. Jadi radar itu tadi gitu, kita memantau terhadap informasi-informasi yang ada di beredar di masyarakat tentang agama dan keagamaan gitu di sana. Yang kemudian tadi kalau misalkan ada yang perlu diluruskan, kita segera respon untuk meluruskannya. Kemudian ketika ada yang misalkan tadi tidak berimbang, kita imbangkan dengan informasi-informasi yang benar yang seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada peta literasi Kemenag. Jadi ini peta jalan literasi Kemenag itu adalah bahwa di samping tadi menjadi filter, menjadi radar tadi, juga kita memberikan informasi,
7: mengedukasi
6: ya, terhadap masyarakat. Apakah itu nanti dalam bentuk flyer, dalam bentuk video, dan bentuk segala sudah disiapkan semuanya. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada klinik literasi. Nah, klinik literasi adalah biasanya berhubungan dengan ada konsultasi ya, berhubungan dengan permasalahan keagamaan, apakah itu berhubungan dengan pengentasan buta aksara Al-Qur'an, kemudian ada berhubungan dengan hukum syariah. Itu kami seringkali mendapatkan konsultasi berhubungan dengan bagaimana perhitungan waris, Pak. Bagaimana cara wakaf dan sebagainya itu seperti itu. Dan juga di madrasah pun saya yakin seperti itu di ini. Kemudian ada kolaborasi ruang digital yang keempat. Jadi program unggulannya ada kolaborasi ruang digital. Nah, ini kolaborasi dengan tadi. Nanti kita bisa dengan madrasah.
7: Oh, dengan madrasah itu ya.
6: Kita kolaborasi bagaimana misalkan tadi mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak, siswa dan sebagainya agar misalkan terhindar dari bullying di sekolah. Agar kemudian bisa mencegah dari pernikahan dini dan sebagainya. Ini kita akan kolaborasi seperti itu. Itu program unggulannya itu. Kemudian yang kelima, Kemenag Jabar Tabayun. Nah, ini untuk tadi. Tabayun itu artinya kita mengkonfirmasi terhadap informasi-informasi yang salah tadi. Jadi informasi-informasi yang salah, informasi kita tabayun, kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa ternyata informasi yang disampaikan di video ini misalkan atau di dunia digital ini tidak tepat, tapi yang benarnya adalah seperti ini. Kita akan siapkan itu. Ini sebagai salah satu program unggulannya. Dan kemudian yang keenam ada Jabar Punya Cerita. Nah, Jabar punya cerita ini akan berhubungan dengan informasi-informasi keagamaan ya, atau agamaan-keagamaan yang biasanya nanti berhubungan dengan misalkan di kalau di kita tuh kan ada apa namanya tempat ziarah dan itu diinformasikan. Kemudian ada lagi yang kemudian punya program, ada satu masjid juga punya program unggulan tentang literasi Quran. Jadi kita akan diceritakan di sana gitu. Kita buat semacam video dan semacam seperti itu. Atau juga ada yang sekarang itu dibentuk kampung-kampung zakat. Ini mulai. Kayak di Cirebon sudah ada di Tuk Desa Tuk Kabupaten Eva
7: Kecamatan Kedaung. Zakat.
6: Kampung zakat. Nah, itu nanti di sana sebenarnya sudah jalan antara Mustahik dengan Buzaki itu sudah terjadi kolaborasi yang luar biasa. Nah, itu kita
7: itu sudah berjalan itu. Berapa lama kira-kira Pak?
6: Yang di Tuk itu kalau nggak salah sudah 2 tahunan. Sudah informasi itu 2 tahunan itu sudah jalan kampung zakatnya, sehingga ini bisa kemudian diinformasikan, mudah-mudahan jadi motivasi kan untuk yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhirnya ada Kemendak Jabar Literasi Award. Nah ini jadi ada nanti ada suatu di akhir itu rencananya Pak Kakan Wil itu sudah menyiapkan ada sebuah seperti yang kompetisi lah bagaimana apa namanya satker atau masyarakat, bahkan ini katanya tidak hanya kemudian di lingkungan Kementerian Agama, di masyarakat bisa kemudian mengembangkan literasi agama dan keagamaan, yang kemudian nanti dengan ada beberapa kriteria yang akan menjadi apa namanya penilaiannya, dan nanti akan mendapatkan award dari Kementerian Agama itu seperti itu. Itu,
7: okay, itu 8
6: produk unggulan
7: betul-betul ya?
6: Disebutkan itu seperti itu.
7: Okay, baik ya, kita ajak pendengar ya untuk bisa bergabung. Silakan pendengar yang akan bergabung melalui telepon, silakan bisa bergabung ya di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Atau mungkin Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, silakan ya. Saya kembali ke Pak Haji Ibnu Katsir. Pak Haji, generasi muda ini kan sangat dekat dengan media sosial, dan memang ini sangat rawan ya terpapar pemahaman yang sempit. Betul. Nah, metode edukasi seperti apa sih sebenarnya Pak Haji yang memang harus diterapkan di madrasah agar siswa ini memiliki daya kritis saat membaca konten keagamaan nih Pak Haji?
5: Ya, kembali lagi karena ini berkaitan soal moral, soal akhlak, soal perilaku, penguatan di akhlaknya gitu kan. Kalau untuk di madrasah, karena tiap hari itu tidak lepas dengan belajar tentang pendidikan keagamaan, pendidikan agama, dan apalagi kalau di Mandua Cirebon ini mayoritas anak-anak santri, insya Allah ya untuk soal akhlak membentengi agar tidak terlibat, tidak mempelajari hal-hal yang negatif, terpapar dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Itu sudah sebetulnya insya Allah sudah aman gitu kan. Karena di dunia pendidikannya dilingkungi oleh pondok pesantren. Sementara kalau di madrasah-madrasah yang lain kan yang jauh dari pesantren, yang mungkin penduduknya bukan anak-anak santri, yang tidak mempelajari soal-soal agama secara matang di pesantren, maka ini yang perlu dikuatkan gitu kan. Karena literasi agama itu dalam rangka ujungnya adalah membentengi intinya sih. Bagaimana benteng itu? Tentu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, melakukan penguatan kepada anak-anak didik terutama, khususnya ya mungkin kami di Aliyah, tapi semua madrasah. Kita lihat saja kira sekarang saat ini terpaparnya anak-anak ini luar biasa. Anak MI, aduh anak SD ya, selain SD itu hampir sudah banyak yang pada ngerokok gitu kan. Kan kaget itu.
7: Ya.
5: Itu sudah apa ya, jadi sudah menyebar luas di masyarakat.
7: Betul,
5: ini.
7: Betul.
5: Ini generasi ke depan kita akan seperti apa ya,
7: kalau diteruskan.
5: Kalau tidak ada ya pembentengan
7: ya
5: dari beberapa unsur terlibat lah. Mungkin salah satu sekarang adalah Satgas Dasi ini. Karena Satgas Dasi itu kan di dalamnya ada beberapa unsur yang terlibat ya. Ada tokoh ulama juga kan. Tokoh ulamanya dari berbagai agama. Situ masuk semua. Untuk agama Islam tentu dia akan menyampaikan pada lingkungan agama Islam, agama lain tentu akan menyampaikan di agama yang lainnya gitu kan.
7: Menyesuaikan
5: sehingga,
7: ya.
5: Sehingga komunitas ini betul-betul berjalan gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas Literasi ini, Satgas Keagamaan ini, ya masyarakat kita, masyarakat Cirebon khususnya sebagai masyarakat warga kita sebutnya sebagai kota wali, itu betul-betul terbentuk.
7: Amin.
5: Betul-betul terwujud lah bahwa kita betul-betul di daerah-daerah yang agamis, yang tidak akan termasuki atau terpapar oleh hal-hal yang semacam itu. Itu terutama sekarang itu kan yang mungkin sangat itu kan diantara tadi soal rokok, anak-anak sudah menjalar, soal narkoba juga kan. Ini kan tidak akan artinya kita bisa akan memungkinkan sekali kalau anak sudah merokok akan melakukan kesana gitu. Dengan edukasi dari kita ini, terutama para menghenti, para pengurus satgas dan teman-teman dari berbagai tokoh masyarakat, bisa meredam hal yang semacam itu, sehingga pada Cirebon sebagai kota wali, sebagai kota yang agamis, itu betul-betul bisa rasakan oleh semuanya.
7: Amin. Ya, apa namanya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Ibnu Katsir ini kan, kalau di Eman ini kan istilahnya apa namanya, pasti bisa inilah ya.
5: Insyaallah.
8: Iman saya khusus Bandua.
5: Khusus Bandua. Iya. Man itu ada yang di lingkungan pesantren, ada Man 2, ada Man 3 dan Man 5.
8: Tantangannya berbeda-beda.
5: Jadi tantangan untuk itunya yang sangat berat itu kan di luar
8: pesantren.
5: Man 1 ya. Bukan mayoritas, bukan anak-anak santri lah gitu. Ini yang perlu kuat sekali dalam memberikan sosialisasi edukasinya kepada mereka, anak-anak. Minimal ya tadi jangan papar kepada hal-hal yang negatif lah seperti itu.
7: Tapi upaya apa sih yang dilaksanakan oleh Man 2 sendiri ya, agar kalau para murid atau santri di sana ini istiqomah tidak terpapar?
5: Alhamdulillah untuk di Man 2 Cirebon sih yang ya sudah dilakukan kepada anak-anak di kita yang kebetulan juga memang anak itu jarang memakai HP ya, karena memang di pondok pesantren itu dilarang bawa HP. HP itu diperlukan pada saat dibutuhkan, yang berkaitan dengan pembelajaran dan assessment atau ujian. Sehingga kita tiap hari memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada anak-anak ya. Diantaranya soal pagi itu anak kita mengaji dulu gitu kan. Kemudian siang kita dilaksanakan sholat berjamaah. Sebelumnya kadang juga anak-anak dianjurkan untuk bermasalahan sholat duha gitu, dan sebagainya gitu. Di akhir kita bersama-sama juga membiasakan anak-anak itu yang melakukan doa bersama gitu. Mudah-mudahan dengan dari awal sampai akhir pun anak-anak dibentengi terus untuk hal semacam itu, insya Allah ya anak-anak kita tidak akan
7: ada rem lah ya.
5: Ada rem dan
7: terbentengi
5: lah, terbentengi
7: jiwanya. Terbentengi.
5: Gitu kan. Karena di samping setelah pulang, itu kan langsung ke pesantren. Kami ya, dalam pesantren, bau dengan masyarakat umum. Karena di lingkungan kami itu ada masa swasta, ada sekolah-sekolah, ada SMA, ada SMK, dan sebagainya. Yang kadangkala ketika anak nongkrong itu, ya berawal dari nongkrong, ujung-ujung kesananya melakukan hal-hal yang negatif. Alhamdulillah, jadi untuk membentengi anak-anak kami di Man 2 khususnya, man-man yang lain Kabupaten Cirebon termasuk MLBD swasta, yang di swasta dan yang di pondok pesantren, insya Allah ya ini sudah dilakukan awal dari dulu lah seperti itu.
7: Tentang
5: akhlak pembiasaan.
7: Baik. Ya, baik. Pak Haji Ibnu dan juga Pak Haji Saiful, ini kita ada penelpon yang sudah bergabung. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Ibu Reni di Plumbon.
9: Halo.
7: Iya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iskandar.
7: Iya, silakan Ibu Reni di Plumbon.
9: Assalamualaikum. Ada
7: Waalaikumsalam.
9: Bapak Saiful Malik ya, penyuluh agama Islam Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Haji Ibnu Fasir, Pak Kabid kalau tidak salah ya.
7: Kepalaman.
8: Sebentar lagi jadi Kabid. Sebentar lagi.
9: Dari Maaf. Ya.
7: Gak apa-apa.
9: Dari Kepalaman 2 Kabupaten Cirebon. Mohon maaf. Ini acaranya bagus ya, temanya menarik sekali. Jarang-jarang di RRI. Kebetulan saya juga tadi agak telat sih menyimak, tapi ya ingin mengetahui dan mohon izin bertanya. Tadi ada programnya banyak ya, program unggulannya itu kalau tidak salah ada 8.
7: Betul.
9: Nah, yang ingin ditanyakan itu, betul tadi Mas di Cirebon nih masih banyak anak-anak remaja yang terlibat apa namanya, senang ya bullying gitu, masih narkoba, masih ada geng motor, tawuran, kemudian juga mungkin berkelahi ya. Meskipun di sekolah juga. Nah, itu apakah itu bisa menjadi apa ranah atau cakupan dari Satgas Literasi Agama yang ada di Kabupaten Cirebon atau bukan gitu. Kemudian bagaimana sosialisasi dari program-program tersebut yang bagus kepada sekolah-sekolah atau kepada masyarakat, media apa saja yang bisa digunakan selain mungkin RRI Cirebon. Kemudian juga mungkin siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. ini kan planning ya, planning yang diadakan di tahun 2026 mungkin nanti next untuk dilaksanakan dengan baik. Kemudian mungkin sasaran utamanya itu atau cakupannya lebih kepada tingkatan sekolah apa gitu, apakah dari SD, SMP, SMA atau MAN gitu, atau mungkin MTS atau seperti apa, atau keseluruhan. Kemudian juga mungkin saya pernah mendengar tuh Pak, melihat gitu ya di media sosial bahwa ada agama baru, mereka mengakunya Islam. Islam tapi bukan Islam. Kelihatan gitu gerakan-gerakannya, apa kok aneh gitu. Kita takutnya tuh generasi muda kita terkontaminasi gitu terhadap sesuatu yang baru yang mereka tidak mempelajari terlebih dahulu gitu kan, itu lebih bahaya kalau terjerumus ke sana. Nah itu bagaimana, apakah itu juga mungkin diberikan masukan gitu agar lebih hati-hati. Mungkin itu aja ya Mas Iskandar, agak banyak
7: Bapak-bapak. Terima kasih Bu.
9: Sukses selalu dan sehat selalu.
7: Amin, amin. Sami-sami Ibu.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin langsung ke Pak Haji Malik. Iya, ini luar biasa Bu Reni. Kelihatannya sudah cukup paham ya. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Betul Ibu, jadi tadi saya sampaikan salah satu program unggulan dari Satgas Literasi Agama Keagamaan itu adalah adanya radar literasi Kemendag Jawa Barat, itu seperti itu. Yang mana radar ini kemudian memantau tadi terhadap berbagai macam permasalahan gitu ya yang ada terjadi di masyarakat dan sebagainya. Dan nanti hasil dari pantauan itu kemudian akan di follow up jelas dalam bentuk tindakan nantinya itu. Dan sebetulnya Kementerian Agama sudah membuat program ini sudah jauh-jauh hari sebetulnya dalam aplikasinya. Jadi kami di Kementerian Agama itu, ya perlu diketahui mungkin oleh seluruh masyarakat, kami ada beberapa produk unggulan yang sudah jalan. Pertama ada BRUS namanya. BRUS itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Nah, Bimbingan Remaja Usia Sekolah itu adalah memberikan bimbingan ke sekolah-sekolah. Dan ini sekolahnya kita tidak batasi, tidak batasi hanya yang di lingkup Kementerian Agama saja, enggak. Tapi semua sekolah, semua sekolah yang mau untuk kemudian kita kerjasama. Ini saya harus garis bawahi Pak Kaban, karena kemarin ada beberapa sekolah yang kemudian kita berikan proposal untuk BRUS ini, ternyata mereka masih ya mikir-mikir dan sebagainya gitu. Padahal saya pikir bahwa ini adalah satu kolaborasi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama tadi untuk membuat itu. Karena di BRUS itu pertama kalau BRUS ya, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, itu dari mulai SD, tingkatan SD, SLTP dan SLTA. Jadi itu gitu. Jadi bimbingan remaja usia sekolah. Adapun materi yang sudah disampaikan tadi sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya. Kami sudah menyiapkan beberapa materi, diantaranya anti bullying. Nah, ini kebetulan saya bisa menyampaikan ini karena saya pelakunya gitu ya, pelaku untuk memberikan edukasi. Saya udah ke beberapa sekolah, udah keliling di beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon ini. Itu kita memberikan edukasi pada mereka dengan ya dengan sesuai dengan tahapannya. Karena kalau anak SD itu kalau diberikan monoton hanya monolog gitu ya, itu kan jenuh. Akhirnya kita jenuh, buat interaksi dan sebagainya sehingga mereka bisa memahami, sampai kemudian nanti di akhir itu kita ada ikrar siswa untuk kemudian tidak melaksanakan bullying itu di sekolah tersebut. Nah, ini kami dulu sampaikan. Kemudian yang kedua ada materi tentang pencegahan pernikahan dini. Pencegahan dini itu karena ternyata di Kabupaten Cirebon, ya mohon maaf karena kami di Kabupaten itu masih banyak anak-anak yang memaksakan untuk nikah di luar ketentuan dari undang-undang pernikahan gitu di sana. Masih banyak sekali. Jadi kami itu walaupun karena itu ada dispensasi ya dari pengadilan agama dan sebagainya, tapi ini karena ada permohonan yang cukup banyak kemudian sehingga keluar itu. Nah ini kita coba memberikan edukasi agar mereka bisa menyelesaikan dulu terhadap sekolahnya, terhadap pendidikannya, kemudian baru berpikir tentang nikah dan sebagainya. Itu kami sampaikan seperti itu. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan nanti biasanya on demand sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya. Kami siapkan materinya itu. Yang kemudian basicnya adalah dari informasi-informasi referensi agama dan keagamaan. Kemudian yang kedua ada namanya BRUN. BRUN itu Bimbingan Remaja Usia Nikah. Jadi ada remaja-remaja yang sudah usia

0: Kalau bimbing ada bimbingan perkawinan bagi yang sudah daftar pernikahan. Hmm. Nah, ini kita laksanakan di tiap KUA sudah rutin semuanya melaksanakan, rata-ratanya biasanya seminggu dua kali. Ya, kalau harinya tergantung dari KUA-nya ya, itu seperti itu. Ini ada produk-produk seperti itu. Dan kemudian tadi kembali lagi pada ibu, karena ketika ada kasus yang tawuran dan sebagainya, itu kami memberikan informasi di brus itu sebetulnya. Jadi di brus itu sudah memberikan informasi. Jadi alhamdulillah, bahkan kemarin ada beberapa sekolah yang cukup berterima kasih pada kami. Pak, cina alhamdulillah, sekolah saya itu biasanya cina beberapa tahun yang lalu itu wah hampirnya tiap waktu tawuran karena disamperin. Tapi ketika diberikan brus itu katanya ternyata siswanya kok jadi baik-baik gitu. Karena kita ya itu memberikan edukasi pada itu. Jadi kita memberikan informasi pada siswa itu apa manfaatnya tentang itu ya, dari itu apa keburukan dan sebagainya, sehingga mereka memahami. Kemudian akhirnya kami juga kasih informasi tentang cara-caranya untuk mencegah. Karena kadang tawuran itu kan disamper sama sekolah lain kan gitu. Itu bagaimana ketika disamper sama itu kita mencegah itu daripada kemudian kita melawan seperti apa. Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi insya Allah dari produk yang dari apa Satgas literasi agama keagamaan itu, salah satunya adalah radar itu, yang kemudian di follow up-nya itu akan mungkin lebih menguatkan terhadap program-program di Kementerian Agama yang tadi, baik itu BRUS, BRUN maupun BINWIN dan sebagainya seperti itu. Jadi itu jalannya.
1: Baik, ini mungkin bisa, sudah terjawab semua mungkin Ibu.
0: Mudah-mudahan berani ya. Mudah-mudahan tidak puas itu.
1: Iya. Dan tadi sasarannya juga sudah jelas ya. Tapi sasaran utamanya lebih ke ini ya, berarti Pak Haji Malik, apa namanya? Ke apa namanya?
0: Nasional langsung. Gitu jadi ya. Itu, jadi ini luar, bukan luar biasanya. Alhamdulillah kami sudah memplanning di Kementerian Agama itu, kita menyasar tidak hanya kemudian tadi secara fisiknya yang kompetensi itu, juga dengan Satgas kita menyasar juga dengan digitalnya seperti
1: digitalnya ya.
0: Jadi, akhirnya semua aspek dari kebutuhan masyarakat kita sasar semuanya, insyaallah insyaallah seperti itu.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa untuk pagi hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang lain juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Ada pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab. Media apa saja yang nanti akan selain RRI lah? Kira-kira media
0: jadi
1: mana saja nih Pak?
0: Kalau di dunia digital, media kita sudah siapkan. Kemudian agama kita punya website sekarang itu. Kemudian media sosial ini pun sudah lengkap, dari mulai Instagram, Facebook, X, Trade, semuanya sudah ada semuanya. Jadi tinggal follow up aja. Jadi tinggal tinggal browsing di browsernya, Kemenag Capture Bond ya, itu akan muncul media-media itu dimunculkan di sana. Tinggal klik itu dan follow up semuanya, insya Allah. Itu informasi-informasi semuanya sudah disampaikan di sana. Jadi insya Allah Kementerian Agama juga, karena kita punya ngikutin dengan astacitanya Pak Presiden ya, untuk kemudian kita menunjang terhadap informasi digital, kita udah siapin semuanya. Jadi untuk media itu, di samping juga kalau misalkan yang kenal, biasanya para penyuluh di KUA juga sudah menyiapkan itu. KUA-KUA sekarang sudah punya website juga. Sudah, minimal blog lah sudah ada, misalnya blog atau di media sosialnya, di IG-nya, di Facebook dan sebagainya itu sudah. Kalau madrasah itu nggak usah dibicarakan, sudah jelas. Kalau madrasah mah ditunjang ya, ada anggaran untuk support seperti itunya. Tapi kita insya Allah di KUA pun sudah siap. Apalagi kalau misalkan ketemu dengan penyuluh-penyuluh yang kreatif itu sudah punya semuanya. Saya juga alhamdulillah, saya semua media dari mulai IG, Facebook sampai TikTok dan YouTube nggak boleh follow up. Wah, boleh satu lagi nambahin tadi.
1: Boleh.
0: Jadi berhubungan dengan Bruce tadi ya, bimbingan remaja usia sekolah ini.
1: Tapi mohon maaf ditahan dulu.
0: Oh, benar.
1: boleh silakan. Karena ada penelpon. Ada Pak Sumarsono di Tuparev yang sudah bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sumarsono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Sumarsono.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin ini Pak ikut bertanya ke Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Pak Mali ya Pak ya. Yang tadi katanya pernah di KUA apa ya, mungkin atau sekarang juga masih di KUA. Tentang itu Pak, tadi BINWIN tuh.
1: BINWIN.
2: Bimbingan
0: perkawinan, betul.
2: Itu kalau calon pengantinnya itu tidak satu daerah, artinya yang satu jauh, itu bagaimana, apakah harus mutlak ikut BINWIN Pak, sehubungan dengan tugasnya yang jauh itu. Kedua, untuk menyangkut biaya pernikahan itu, kalau boleh kami dapat informasi berapa Pak ya, kira-kira kalau boleh dianukan untuk
1: biaya pernikahan ya,
0: biaya pendaftaran pernikahan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: Sumarsono di Tupare.
1: Ini bisa semua. Ini Pak Ahmad dong.
0: Kayaknya lebih banyak ke pernikahan.
1: Pernikahan jadinya salah saya. Iya, Pak Sumarsono. Jadi Bin-Bin itu salah satu program yang kemudian digulirkan oleh Kementerian Agama karena memang banyak manfaatnya. Jadi ada tiga alasan kenapa kemudian Kementerian Agama melaksanakan bimbingan perwakilan perkawinan. Pertama adalah alasan administrasi. Apa itu alasan administrasi? Jadi ketika nanti para calon pengantin itu datang ke KUA, itu akan validasi terhadap data yang diberikan oleh mereka. Itu divalidasi dulu. Kenapa? Karena data yang diberikan oleh mereka itu akan kami input di dalam sebuah sistem namanya SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Pernikahan. Jadi itu include di situ, sehingga itu meminimalisir terhadap kesalahan, meminimalisir terhadap perbedaan data dan sebagainya. Karena kan masih ada masyarakat yang punya data itu berbeda-beda ya.
0: Tuh.
1: Antara akte, ijazah, namanya berbeda kan. Mungkin kalau secara fisik kita sodorkan, kita mungkin percaya
0: terus. Yeah.
1: Tapi ketika sistem masukin ke sistem itu kan satu titik aja dianggap orang yang berbeda kan.
0: Betul.
1: Jadi Muhammad Fatah dengan Muhammad Fatah hanya beda O dengan U, itu bisa jadi dianggap orang yang berbeda kan. Itu kan secara sistem, sehingga kita harus validasi seperti itu, sehingga ini di kita undang untuk hadir ke KUA. Dan yang kedua, alasan kedua adalah alasan regulasi. Memang regulasi seperti itu. Jadi di Perdirjen nomor 47 tahun 2019 itu disebutkan bahwa setiap calon pengantin yang mendaftarkan pencatatan pernikahannya baik di KUA maupun di catatan sipil, maka mereka harus mengikuti bimbingan pranikah. Kenapa kemudian dilaksanakan ada program bimbingan pranikah? Karena ini didasarkan pada report dari Pengadilan Agama sebetulnya, dasar awal itu. Jadi kami secara rutin mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama bahwa ternyata, ya mohon maaf saya harus sampaikan ini, tiap tahun atau di beberapa tahun terakhir ini itu terjadi peningkatan angka perceraian.
0: Ya.
1: Tuh, jadi Pengadilan Agama sampai di sumber itu kemarin saya sempat ngobrol dengan ketua Pengadilan Agama sumber waktu acara di Aston, Pak Agama. Itu mereka sama, Kang bantuin saya dong, cuman gitu. Kita capek, cuman banyak sekali yang daftar di sini, cuman gitu. Jadi seperti itu. Nah makanya untuk kemudian mencegah, karena saya yakin bahwa percaya itu kan bukan harapan dari semua calon pengantin,
0: betul,
1: kan, gitu, kan.
0: Sehingga
1: kita mencoba untuk memberikan edukasi pada mereka bagaimana cara memanage terhadap dinamika pernikahan itu. Sehingga seperti itu, sehingga harapannya mudah-mudahan bisa meminimalisir angka-angka itu seperti itu.
0: Jadi Pak Haji Malik, mohon maaf, dipotong. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Sumarsono ini. Calon
1: hadir ya,
0: berarti harus hadir
1: ya
0: dua-duanya.
1: Jadi sebisa mungkin tuh harus hadir. Tetapi ada pengecualian. Memang sekarang banyak kan yang kemudian kerja di luar kota dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi ada dua model yang dilakukan untuk win-win. Pertama bisa nanti salah satunya yang hadir. Jadi saya misalkan calon suaminya masih di Cikarang Pak, tapi calon istrinya ada di sini. Silakan calon istrinya yang hadir ke KUA. Validasi nanti tinggal komunikasikan ketika misalkan ada beberapa yang ditanyakan oleh petugas dari KUA, dan komunikasi kepada calon pengantin yang di luar kota itu. Jadi salah satunya itu boleh hadir itu. Yang kedua, di beberapa KUA sudah melaksanakan bimbingan perkawinan itu hybrid. Bimbingan perkawinan hybrid. Jadi baik secara langsung face to face di KUA-nya juga kemudian dilaksanakan secara Zoom. Gitu. Jadi bimbingan perkawinan itu dilaksanakan itu, dan untuk validasinya itu kemudian bisa kita komunikasi di Zoom itu seperti itu. Jadi kalau misalkan memang betul-betul tidak bisa hadir gitu di sana, kalau usul saya tetap salah satunya mendingan hadir dulu aja. Kalau dua-duanya di luar kota ya kita bisa ikut yang hybrid itu. Jadi kita ikut yang kemudian yang Zoom-nya, sehingga informasi yang sampaikan itu tetap nyampe, dan kemudian validasi bisa tetap dilaksanakan seperti itu.
0: Biaya.
1: Nah, ya.
0: Banyak sekali, masih banyak
2: ini
0: masalah pernikahan lagi.
2: Soal rame.
1: Ya, jadi yang memang apa menarik ya kalau pernikahan.
0: Iya.
1: Jadi untuk biaya itu sudah mutlak biaya pernikahan itu ya. Pertama, kalau dilaksanakannya di kantor urusan agama pada hari kerja, jam kerja. Ya, hari kerja, jam kerja. Jadi dari mulai hari Senin jam 8 sampai jam 16, sampai hari Jumat jam 8 pagi sampai kemudian jam 7, atau kalau kita jam 7.30 ya, jam 7.30
0: kalau sampai hari Jumat itu ya.
1: Iya, jam 7 sampai jam 16.30 di sana dilaksanakannya di KUA di situ, kemudian itu adalah 0 rupiah. Nah, ya. Bahkan kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ditambah dengan SKTM ya gitu. Oh, gitu. Nol rupiah banget. Jadi nol rupiah, kita tidak menerima bayaran. Dan yang kedua, kalau misalkan dilaksanakannya di luar jam kerja, ya, di luar KUA dan sebagainya, maka itu sudah menjadi aturan mutlak dari Kementerian Agama itu 600 ribu. Dan 600 ribu itu langsung dibayarkan ke rekening Kementerian Keuangan. Jadi kami tidak menerima uang. Jadi KUA itu sudah tidak menerima uang.
0: Ya, langsung ya.
1: Jadi langsung transfer, kami hanya dapat billingnya saja, bukti transfernya aja. Jadi bukti transfernya aja itu seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan masyarakat menanyakan bahwa BPTK itu hanya segitu, tidak ada pilihan lagi. Cuman, ini saya harus katakan juga, cuman memang ada beberapa administrasi surat yang masih melibatkan desa. Ini, jadi N1 sampai N7 itu masih disimpan di desa, dan biasanya desa punya kebijakan, ada yang diperdeskan, ada yang apa, kemudian jadi ada tambahan biaya, itu maksudnya ke desa, bukan ke KUA.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu ya, jadi perlu digarisbawahi, masyarakat perlu paham sekali, punten kalau ada lebih dari 600 ribu itu tidak masuk ke KUA. Iya, tidak masuk ke KUA. KUA hanya 0 rupiah dan 600 ribu, pilihannya hanya itu aja.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa ini lebih menarik.
1: Jadi mana? Jadi kemerdekaan. Tapi ini bagian dari itu literasi agama ya.
0: Masuk di Satgas nanti ya.
2: Ya sudah gue juga Pak Binwin itu bagus ada memberikan bimbingan kepada calon
0: PN ya. Pak Haji mohon maaf agak dekat lagi Pak Haji.
2: Artinya
0: biar lebih jelas suaranya.
2: Jangan sampai terjadi ada pernikahan dini, ada perceraian dini.
0: Iya. Kan?
2: Itu bahaya.
0: Ada pernikahan dini, ada perceraian dini, itu bahaya ya.
2: Itu yang dalam rangka membentengi dan lewat bin-bin itu. Sebentar terbin paling-paling 2 jam.
0: Ya.
2: Hadir sehari dulu lah izin. Kan?
1: Sebenarnya kalau boleh izin, mending izin dulu lah. Karena penting banget itu, penting banget.
2: Sangat penting sekali untuk membentengi, membekali anak-anak para calon pengantin ini.
0: Calon pengantin.
2: Menjadi sakinah, umatnya warohmah, kan begitu.
0: Alangkah baiknya hadir lah dua-duanya ya.
2: Baiknya hadir. Soal biaya itu gratis.
0: Iya. Yeah.
2: Di kantor, tahu nggak? Ada di luar ya, nggak tahu jawab.
0: Yeah, yeah. Saya mau ke Pak Haji Ibnu dulu nih. Ini urus saya masalah pendidikan juga. Pak Haji Ibnu, bagaimana madrasah memanfaatkan potensi siswa? Misalnya kan ini bisa melalui OSIS, ekstrakurikuler jurnalistik mungkin ya, atau media pembelajaran untuk aktif memproduksi konten keagamaan kreatif yang disukai sesama anak muda. Nah ini
2: ya,
0: gimana nih?
2: Alhamdulillah itu semua sudah dilakukan di Mandua Cirebon.
0: Okay.
2: Jadi anak-anak yang jurnalisnya sangat aktif, yang humas juga sangat aktif, sehingga kemudian selalu bahkan memberitakan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, di sekolah kami, dan kemudian ya termasuk juga memberikan informasi-informasi ke semua anak-anak. Dan kegiatan ini kami di sini eskul cukup banyak ya, dari mulai ya diantaranya OSIS dan MPK itu, sangat aktif sekali kegiatannya, dan kami selalu memberikan motivasi pada anak-anak itu untuk terus sama-sama ditularkan, diinformasikan pada anak-anak yang lain. Yang kebetulan kalau Mandua Cirebon kan jumlah siswanya banyak Pak, 1.500.
0: Luar biasa.
2: Paling banyak banget. Ini kan tidak mudah
0: memberikan
2: sukses dengan man model. Kami itu ada 1.500 anak sekolahnya, sehingga kami kemudian sangat kuat sekali memberikan bimbingan kepada anak-anak OSIS itu untuk sama-sama menyampaikan informasi pada anak, termasuk ya soal di soal bullying gitu kan. Karena bullying ini kan sangat terbanyak terjadinya di madrasah, di sekolah ya,
0: di sekolah, sekolah
2: gitu. Dan termasuk mungkin di madrasah-madrasah lain. Alhamdulillah kalau kemarin sih belum pernah terjadi lah soal bullying ini.
0: Dan jangan sampai terjadi.
2: Jangan sampai terjadi. Dan kemudian program Satgas ini tidak hanya di madrasah, di semua pendidikan. Iya di madrasah, di sekolah, dari mulai MI, MTS, Alia, masuk mungkin barangkali PAUD lah, TK gitu, kalau memungkinkan. Kemudian juga dari SMA, SMP, bukan SD dan TK juga lah, diberikan materi tentang edukasi masalah Satgas Tentang Agama ini. Jadi semuanya Pak, semuanya semua aspek. Dan kemudian kalau soal bullying itu kan lebih banyak di madrasah, efeknya ada tawuran gitu kan, ada anak-anak yang terlibat dengan geng motor gitu kan, sampai kemudian kepada narkoba. Itu kan tidak lepas dari karena kurangnya pendidikan sosial moral, soal akhlak kepada anak-anak kita gitu kan. Dan mungkin dengan banyaknya kegiatan-kegiatan OSIS di madrasah itu juga bagian daripada penting menunjang anak-anak untuk tidak melakukan hal yang negatif. Sehingga anak-anak madrasah kita itu ketika buka HP buka kegiatan siswa itu ya luar biasa antusias gitu kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang bisa diikuti, dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh kami sebagai penyelenggara pendidikan kemudian kepada anak-anak, para OSIS, para pemegang kegiatan di sekolah, dan kemudian mereka tularkan kepada anak-anak sampai, dan alhamdulillah anak-anak pada memahami dan mengerti gitu. Okay, kan itu manfaatnya. Baik. Seperti itu
0: ya. Oke. Okay. Pak Ibnu, Pak Haji Ibnu, ditahan dulu, ada penelpon lagi yang masuk. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Jejaka ya, di Pangkalan.
3: Jejaka Pangkalan.
0: Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan nih, Pak?
3: Begini, Pak. Tadi kan ngomong masalah pernikahan dini dan perceraian dini. Bisa nggak sih, Pak, kalau masalah itu sampai diinformasikan ke desa-desa, karena di desa-desa itu masih ada perjodohan seperti zaman dulu. Jadi kalau misalnya semua masa sekolah nggak ada, umpama sekolah gratis, ya. Iya. Gratis gak boleh cukup, gratis baik kalau ngomong kate kudu anak sama
0: iya.
3: Jadi kan kawin baik mari jadi mohonan.
0: Oh gitu.
3: Ya kawin baik bisa mereka sekolah men keterenguat kan ke dapur kan mohonan gak jadi masih anak nih. Masih zaman
0: modern desa.
3: Masih ada. Jadi kalau kerja petugas-petugas yang dari kota lupa ya mainnya melosok-melosok mainnya deh.
0: Oh,
3: iya. Ada Pak Dunding Radio, baik konon kan sih, Pak.
0: Terima kasih, ya, Pak Jaka.
3: Itu saja, ya. Dari Jaka Pangkalan, lelaki paling setia sedunia.
0: Wih, ya. Mantap. Ya, selamat. Ini Jaka terus berarti ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Kapan nikahnya?
0: Mantap terus. Iya, Jaka mangkal terus. Paling setia.
1: Luar biasa.
0: Bagaimana Pak Haji?
1: Iya.
0: Saiful.
1: Betul. Kalau informasi sebetulnya kalau saya merasa yakin ya, karena kemudian di KUA kami sendiri itu kami sudah kolaborasi dengan desa. Jadi kalau dulu kan ada pembantu pencatat pernikahan ya, namanya P3N yang kemudian sekarang karena secara formalnya dihapuskan, tapi secara praktiknya masih ada Pak Lebe itu.
0: Oh Lebe ya. Ya.
1: Jadi di tiap KUA itu sebetulnya sudah ada grup dengan para Lebe itu sebetulnya, Mas. Sehingga informasi-informasi yang tadi berhubungan dengan tadi pernikahan dini, perceraian dini dan sebagainya itu secara rutin sebetulnya disampaikan. Jadi tinggal sekarang bagaimana para Lebe itu kemudian menyambung tularkan informasi tersebut gitu kepada masyarakat dan sebagainya. Dan kalau kami kan kemudian karena ada keterbatasan di kami juga petugas di KUA itu hanya beberapa orang sebagainya, sehingga tidak mungkin misalkan harus rutin berarti seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti dari pihak desanya itu menyelenggarakan sebuah kegiatan, gitu ya, kayak kemarin saya diundang juga di desa Megucili, ke beberapa desa di kecamatan Waru itu, ya kita sempatkan untuk hadir gitu, sempatkan hadir. Jadi kita akan menyiapkan untuk itu, memberikan informasi seperti itu kepada masyarakat yang ada di sekitar itu. Sehingga kalau saya informasi insya Allah sih sudah nyampe ya. Kalau saya menyasar punya keyakinan seperti itu, tinggal paling pemerataannya itu ya tadi mungkin bisa kolaborasi dengan dari pihak desanya itu gitu ya. Paling banyak mungkin menyampaikan pada para ustadz atau siapanya itu seperti. Kalau kami ditambah lagi kalau di penyuluh itu kan sudah pegang juga di tiap desa itu majelis taklim. Jadi informasi itu juga sudah disampaikan. Saya yakin para teman-teman di penyuluh, terutama di Kabupaten Cirebon yang jumlahnya luar biasa banyaknya ya saat ini itu insya Allah desa-desa itu sudah terinformasikan. Ya paling tangi tadi mungkin mesti ada beberapa yang kemudian belum merata, tapi saya berharap nanti bisa sambil saling kemudian menyambung tularkan informasi tersebut seperti itu. Itu.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih nih untuk Jejaka Pangkalan.
1: Ya.
0: Nah, mudah-mudahan nanti
1: segera menikah lah, jangan Jejaka terus.
0: Saya ke Pak Haji Ibnu Katsir lagi sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Pak Haji, bagaimana nih bentuk kerjasama nyata di lapangan antara Mandua Cirebon dengan KUA atau penyuluh agama di kecamatan dalam mengawal program literasi agama ini nih?
2: Ya, banyak sekali ya. Ya salah satunya mungkin soal ada pendidikan masa tentang usia dini gitu kan. Termasuk juga kemarin kegiatan PURUS ya. Itu juga bagus. Artinya bimbingan remaja usia sekolah gitu kan. sehingga anak-anak itu bisa betul memahami tidak hanya soal pernikahan saja, tidak soal pernikahan saja, tapi juga soal pendidikan, soal keagamaannya gitu. Dan alhamdulillah itu bagus, antusias anak-anak luar biasa. Artinya kemarin yang saya tugaskan untuk mengikuti kan karena terbatas ya, hanya 40 orang atau 30 orang, sehingga tugaskan anak OSIS gitu. Dan anak-anak OSIS ya semangat sekali, dan kemudian sampai disampaikan kepada teman-temannya di kelas masing-masing. Si anak-anak OSIS yang mewakili masing-masing kelas, kemudian informasi kegiatan-kegiatan bursi itu disampaikan di sana. Dan itu ya luar biasa gitu kan. Jadi sekarang kami dengan KUA ya sangat intens gitu kan, soal kemudian
1: satu keluarga,
2: sama-sama di Kementerian Agama gitu. Kemarin juga kemarin mereka pendidikan soal syariat halal. Artinya kan di sekolah-sekolah banyak yang kantin-kantin itu.
1: Sertifikasi
2: Itu harus disertifikasi kehalalannya yang dijualkan kepada anak. Jangan sampai mereka menjual barang-barang yang tidak halal. Pengertian halal kan banyak sekali luas, maka itu disampaikan oleh pihak KUA yang memberikan penjelasannya pemuda. Dan kemudian alhamdulillah semuanya sudah saya katakan, bagi jual kantin atau yang di luar gerbang sekolah yang tidak punya halal, tidak boleh luar di sini.
1: Tegas banget, luar biasa.
2: Mereka adalah kita terjamin benteng apa yang kita makan itu adalah makanan yang halal gitu, Pak.
0: Baik, Pak Haji, apa pesan khusus Pak Haji Ibnu nih untuk para pelajar dan generasi muda di Kabupaten Cirebon agar menjadi pelopor dalam menghadirkan ruang digital yang sejuk dan damai?
2: Ya, yang pertama, belajar yang baik. Karena bangsa negara kita sangat membutuhkan orang-orang pintar dan orang-orang baik. Yang kedua, hindari bullying. Bila perlu bullying itu dihapuskan, dihapuskan dari dunia pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah, baik SD, SMP, SMA maupun MPM dan sealiah gitu. Yang ketiga, jangan terlibat pada hal-hal yang negatif, apakah itu keberkatan yang tawuran, soal narkoba, soal teroris dan sebagainya. Saya kira itu yang paling penting. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, anak-anak hebat dan anak yang pintar, menunjang Indonesia emas yang akan datang.
0: Amin. Oke. Terima kasih Pak Haji Ibnu ya. Saya ke Pak Haji Saiful Malik. Haji Saiful, himbauan apa Pak? Himbauan utama Kemenag mungkin kepada masyarakat Kabupaten Cirebon terkait pentingnya membendung hoaks keagamaan dan menjaga ketenangan di ruang digital.
1: Ya. Yang pertama, bijak dalam menggunakan media digital. Ya, menggunakan HP dan sebagainya. Boleh pegang HP dan sebagainya, hiburan juga boleh, itu akan kemudian dibatasi. Jangan sampai kemudian berembet pada hal-hal yang kemudian negatif seperti itu. Yang kedua adalah saling mengingatkan. Itu yang paling penting. Seringkali banyak yang kemudian orang tahu bahwa yang di sebelahnya itu melakukan kesalahan sebagainya, tapi kemudian tidak mau mengingatkan. Itu jadi kalau bisa saling mengingatkan sehingga kita bisa bersama-sama untuk kemudian tertib, bersama-sama untuk bisa tadi menjadi ruang digital yang damai, kemudian ruang digital yang kemudian memberikan manfaat yang lebih bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, ketika diberikan informasi dan sebagainya, ya berhubungan dengan tadi literasi agama dan keagamaan, ya tolong dilaksanakan itu. Karena banyak informasi itu sudah sampai, tapi kemudian melaksanakannya yang nggak mau kan seperti ini. Itu aja mungkin sebagai himbauan. Terakhir boleh saya pengumuman aja, pengumuman ini berhubungan dengan bursa tadi. Karena tadi lupa nggak kesampaikan. Jadi barangkali misalkan ada pendengar saat ini yang dari sekolah-sekolah dan sebagainya kemudian membutuhkan program-program dari kami, gitu ya. Jangan sungkan. Misalkan baikkan dari di sekolah, biasanya di sekolah yang kalau dari Kementerian Agama, Madrasah Tsanawiyah, MAN itu sudah tahu. Dari kalian yang dari SMP ataupun dari SD, dari itu yang butuh tadi jangan sungkan, mangga silakan ajukan untuk pelaksanaan itu ke baik ke Kementerian Agama maupun ke KUA terdekat. Insya Allah kami siap untuk bisa hadir di sana memberikan informasi berhubungan dengan bimbingan remaja usia sekolah.
2: Malah tambah Pak, salah satu dalam rangka membentengi siswa anak-anak kita. Kita kerjasama dengan pihak kepolisian, kita undang memberikan bimbingan tentang narkoba, tentang tawuran dan sebagainya. Kemudian kami juga kerjasama dengan TNI melalui koromil-koromil, kami undang dengan memberikan soal bela negara, cinta tanah air, cinta bangsa dan negara gitu kan. Ya kemudian kami juga untuk toleransi beragama, kami undang juga beberapa tokoh-tokoh dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Alhamdulillah beliau-beliau yang isinya para kiai, para mubalig, para ustad, memberikan materi kepada anak-anak kita tentang toleransi beragama, yang kemudian terhindarlah terlibat pada hal-hal yang sifat teroris dan sebagainya. Alhamdulillah itu antusias anak-anak luar biasa dan semangat sekali gitu. Itu diantaranya salah satunya dalam rangka membentengi anak-anak untuk kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik
0: Yang okay.
1: Amin.
0: Dua kegiatan di MAN 2 Kabupaten Cirebon ya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Haji Mnukatsir MPDI. Terima kasih Pak sudah hadir di RRI. Pak Haji Saiful Malik SAG MPDI. Terima kasih Pak.
1: Sami-sami Pak.
0: Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Oke, pendengar sampai di sini Dialog Cirebon menyapa untuk edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan gambar dari akun TikTok Wong Jawi pada Minggu 20 September 2026 yang menampilkan klaim Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periksa Joko Widodo. Berikut narasi lengkapnya. Presiden Prabowo meminta KPK periksa Presiden Joko Widodo. Apa benar beliau korupsi? Apa yang dituduh oleh Nusron Wahid? Beliau menerima 700 miliar dan semua menteri setor-menyetor. Hingga Senin 28 September 2026, unggahan tersebut ini telah mendapat lebih dari 2.700 tanda suka, menuai 800-an komentar dan dibagikan ulang sebanyak 200-an kali oleh pengguna TikTok lainnya. Penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, Tun Black Hoax, menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar yang menampilkan Presiden Prabowo tersebut ke mesin pencarian foto Google Image Search. Ya, hasilnya, ini ditemukan gambar serupa pada artikel CNBCIndonesia.com yang diunggah pada Sabtu 19 September 2026 berjudul Pamer RI Swasembada Pangan Prabowo, Saya Sekarang Tambah Percaya Diri. Pembuat konten yang disebarkan oleh akun TikTok Wong Jawi memanipulasi judul artikel tersebut dengan Presiden Prabowo meminta KPK periksa Presiden Joko Widodo, apa benar beliau korupsi, apa yang dituduh oleh Nusron Wahid, beliau menerima 700 miliar dan semua menteri setor-menyetor. Ya, dalam artikel aslinya sama sekali tidak membahas terkait Presiden Prabowo yang meminta KPK untuk memeriksa Jokowi. Artikel tersebut ini membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu 19 September 2026. Tun Black Hoax menelusuri lebih lanjut dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo minta KPK periksa Jokowi ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Ya, dan faktanya pendengar, unggahan tersebut ini merupakan manipulasi dari artikel CNBC Indonesia dengan judul asli Pamer RI Swasembada Pangan Prabowo, Saya Sekarang Tambah Percaya Diri. Jadi, unggahan berisi klaim Presiden Prabowo minta KPK periksa Jokowi merupakan konten palsu. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini sedang melakukan aktivitasnya ya. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya.
1: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum
2: atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
1: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
2: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
1: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
2: di halojpn.kejaksaan.go.id.
1: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
2: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
1: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
2: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
1: Karena memahami hukum itu penting.
2: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
1: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
0: Pendengar, ada berita kehilangan. Ini ada berita kehilangan STNK motor ya. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Agus Sarip, KTP, kemudian juga ada ATM, NPWP, SIM atas nama pelapor ya, dengan nomor polisi E3179CK, motor merek Honda warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF1121JK515313. Nomor mesinnya KF11E2508836. STNK tersebut ini hilang pada hari Selasa 21 April 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Jalan Otista Tegalwangi Weru. Jadi kepada masyarakat yang menemukan STNK tersebut, ini dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Agus Sarip yang beralamat di Blok Sitempel RT 1 RW 3 Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali mendengar Cirebon pagi ini dan selamat beraktivitas, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali lagu-lagu berikutnya. Selamat mendengarkan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Baik, berikan sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rian Christos yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Eat, Pray, Love, novel karangan Elizabeth Gilbert adalah memoir yang menggambarkan perjalanan penulis dalam pencarian jati diri setelah mengalami perceraian yang menyakitkan. Dalam kisah ini, Gilbert memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang tidak memuaskan dan melakukan perjalanan ke tiga negara, yaitu Italia, India, dan Indonesia. Masing-masing mewakili aspek penting dalam pencariannya, yaitu kesenangan, spiritualitas, dan keseimbangan. Di Italia, Gilbert merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup melalui kuliner, budaya, dan bahasa. Ia belajar untuk menikmati momen-momen kecil, menemukan cinta akan makanan, dan merasakan kebebasan dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Selanjutnya, ia pergi ke India untuk mencari spiritualitas di dalam sebuah ashram. Di sana, ia berupaya menemukan kedamaian batin melalui meditasi dan refleksi. Ia menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional dan berusaha untuk memahami dirinya yang sebenarnya dan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, perjalanan membawanya ke Indonesia, di mana kemudian ia bertemu dengan seorang guru spiritualitas dan menemukan cinta yang tulus. Di sini, Gilbert belajar tentang keseimbangan antara kesenangan dan spiritualitas, serta arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Eat, Pray, Love bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang menginspirasi. Melalui pengalaman dan refleksinya, Gilbert mengajak pembaca untuk merenungkan tentang pencarian kebahagiaan, makna hidup, dan kekuatan untuk menemukan kembali diri kita setelah kehilangan. Novel ini menyentuh banyak hati dan mengajak setiap orang untuk berani mengejar impian dan menemukan kedamaian dalam diri. Novel ini juga difilmkan serta sukses di pasaran dan diperankan oleh Julia Roberts.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini saya Risma Julia Sari akan membersamai Anda hingga 5 jam ke depan nanti dalam sajian Cirebon siang ini, edisi Selasa 29 September 2026. Tentunya Isma gak sendiri, bersama Laksono sebagai penata teknik dan juga teman-teman di pemancar baru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk Anda. Salah satunya, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Beranda Asta Cita, mengetengahkan tema besar literasi digital dan menghadirkan tema literasi media modern, saring sebelum sharing dari lensa teoritis dan praktis. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Beranda Astacita Literasi Digital, di mana untuk kesempatan kali ini kami hadirkan tema Literasi Media Modern, Sharing Sebelum Sharing dari Lensa Teoritis dan Praktis. Seperti biasa juga Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau di 0231849329 ya. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, kali ini kita akan membahas satu kebiasaan yang sebenarnya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Apa itu? Sharing sebelum sharing ya. Dan sebelum kita meneruskan sebuah informasi, sebelum menekan tombol share, forward, atau mengunggah ulang sebuah konten, sudahkah kita memastikan bahwa info ini benar? Atau jangan-jangan kita sering membagikan sesuatu karena judulnya menarik dan gimana gitu ya? Atau mungkin kita sharing karena sesuai dengan apa yang kita percaya. Nah, kali ini kami sudah tersambung dengan narasumber istimewa kita di suasana pagi jelang siang kali ini di ujung telepon sana. Isma sapa terlebih dahulu, ada Ibu Ida Riaini Esos MIKOM. Beliau adalah Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi UMC Cirebon sekaligus anggota JAPLIDI Jaringan Pegiat Literasi Digital. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita di siang ini. Dan ini juga infonya luar biasa nih yang akan dibagikan buat kami semua. Ini tentang kebiasaan yang sayangnya kita suka berlindung nge-share-nya tuh tanpa sadar, padahal sadar banget gitu kan. Nge-share informasi yang sebenarnya ya belum tentu juga benar atau tidaknya. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih Bu, apa sih yang dimaksud dengan literasi media dalam konteks kehidupan kita sebagai masyarakat yang kayaknya memang gak bisa lepas ya dari media digital. Seperti apa nih Ibu?
2: Oke, baik. Kalau bicara tentang literasi digital ya Mbak ya, kita sudah bicara tentang bagaimana kemampuan diri, kemampuan seseorang untuk bisa mengakses, memahami, kemudian juga mengevaluasi, menggunakan, menciptakan juga, hingga mengkomunikasikan informasi secara kritis, etis, aman, dan bertanggung jawab. Prinsipnya seperti itu. Nanti mungkin kalau di konteks Indonesia ada kerangka 4 pilar literasi digital ya, yang ditentukan oleh Komdigi, kalau dulu Kominfo ya, tentang digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Seperti itu kurang lebihnya Mbak Lisma.
1: Nah itu 4 pondasi itu apa aja sih Bu? Kita wajib atau harus paham gak soal itu?
2: Ya, memang kalau dari Komdigi, pilar ini jadi apa ya, kayak semacam dasar bagi kita gitu. Sehingga nanti terkait dengan tema kita ya, sharing dulu sebelum sharing, sebelum berbagi gitu ya. Jadi yang pertama tuh tentang kecakapan digital atau digital skills. Nah, itu adalah kemampuan kita terkait literasi digital gitu ya, untuk bisa atau mampu menggunakan teknologi dan mencari informasi dengan tepat, dan juga kita bisa pastikan kebenarannya gitu ya, kita bisa pastikan kesahihannya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait etika digital atau digital ethics, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan norma, nilai, hak juga, dan kemampuan tersebut maksudnya terkait juga dengan dampak komunikasi digital yang memang kita lakukan gitu ya, seperti itu. Nah yang ketiga itu digital safety atau keamanan digital, berkaitan dengan kemampuan untuk melindungi data, kemudian privasi, keamanan akun, dan juga identitas digital saat kita melakukan aktivitas digital tersebut. Dan terakhir adalah budaya digital, digital culture, yaitu kemampuan dalam membangun kehidupan digital yang sesuai dengan nilai budaya, sosial, kebangsaan, dan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu.
1: Yang paling menarik ini kan ada di posisi pertama pilar tadi nih, Ibu. Ini tentang kecakapan digital. Nah,
2: betul,
1: kalau
2: betul.
1: Kita bicara soal cakap itu kan kayaknya udah di level mana gitu ya, Bu ya. Kami sebagai masyarakat awam bisa nggak untuk kemudian bisa apa ya, melabeli diri kita memang kita sudah cakap dalam di dunia media digital ini begitu, Ibu?
2: Oke, baik. Kalau kita bicara tentang kecakapan itu kan berarti kemampuan literasi kita yang terasah dan kita bisa memverifikasi ya kebenarannya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini proses yang terus kita pahami, kemudian kita terus tingkatkan gitu, Mbak. Jadi nggak stuck di situ aja gitu, karena kan memang kalau kita bicara aktivisme digital itu setiap saat selalu saja banyak perkembangan terbaru ya. Ada yang bicara tentang literasi keuangan, kemudian juga literasi tentang informasi-informasi yang spesifik misalnya kesehatan, kemudian juga mungkin literasi tentang yang lain gitu ya. Nah, setidaknya kalau dalam konsep teoritisnya kan kita gitu ya bisa melakukan atau bisa memperkaya diri kita untuk terus mengasah diri kita untuk memastikan misalnya informasi yang kita dapatkan di media digital, di ruang digital itu terpercaya, kemudian kita yakini dan ketika misalnya kita harus bagikan itu ke publik yang lebih luas lagi, itu adalah informasi yang memang sudah benar gitu ya, makanya tadi sharing sebelum sharing gitu ya, seperti itu. Dan ini juga kalau dalam teoritisnya itu dia jadi proses epistemik dan etis gitu ya, bagaimana kita sebagai individu bisa memperoleh informasi, kemudian juga menilai kredibilitasnya, memahami konteksnya, mengevaluasi konsekuensinya, hingga kita bisa mengambil keputusan apakah informasi tersebut layak untuk dikomunikasikan kembali, gitu, seperti itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya kita bisa secara pelan-pelan ya, kayak learning
2: betul.
1: By doing gitu ya, Bu ya?
2: Iya, betul-betul. Okay. Karena kan perkembangannya terus ini ya, digital aktivisme itu. Jadi kalau misalnya kita sharing pun gak cuman sekedar tindakan teknis nekan tombol share biar paling cepet gitu ya,
1: paling tahu
2: paling,
1: ya Bu
2: paling update gitu kan. Kayak gitu, tapi juga ada konsekuensi bahwa tindakan itu ada dampak sosialnya gitu, seperti itu.
1: Nah, yang sekarang menarik juga kan Bu, kalau misalnya kita bicara dulu begitu ya, ketika sosial media atau media digital tidak semasif sekarang, itu kan kayak dulu kita dapat info dari radio, dari televisi, bahkan dari surat kabar begitu. Tapi sekarang bisa dibilang kita tuh tinggal milih mau cari informasi di mana, bahkan yang paling cepat itu kan di ujung jari kita begitu ya, Bu ya. Nah, apakah ini juga yang kemudian merubah sedikit banyaknya pola pikir masyarakat atau seperti apa sih, Bu?
2: Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau dulu kita dapat informasi sumbernya bisa dibilang terbatas ya, Mbak ya. Kemudian kita bisa dapat yang namanya internet, kita bisa dapatkan dari banyak informasi, bahkan banjir informasi. Nah, sekarang lagi yang menguji kita itu adalah kemampuan atau perkembangan artificial intelligence gitu ya. Kita bisa hanya ngeklik mencari informasi itu dari sebuah misalnya aplikasi kecerdasan buatan, tapi kita nggak kadang gitu ya nggak ngecek lagi sampai ke sumbernya gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga yang akhirnya jadi tantangan, mungkin dalam satu sisi kemudahan dalam menyerap informasi, tapi juga jadi tantangan untuk memverifikasi apakah sajian informasi yang dipaparkan oleh tadi ya media digital tadi itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah, artinya kan berarti kita harus punya effort lagi ya untuk memastikan data informasi yang ditampilkan itu sesuai atau enggak, seperti itu.
1: Baik. Jadi ada plus minusnya ya, bukan mungkin kalau dulu kan karena terbatas itu akhirnya info yang didapat juga kita percaya langsung ini sudah benar, tapi karena sekarang banyak sumbernya, itu yang kadang membingungkan ya Bu ya. Nah, tapi
2: betul.
1: Yang menarik juga di fenomena media sosial saat ini, orang itu sering membagikan informasi berdasarkan judulnya. Kadang nggak dibaca isinya secara penuh gitu kan Bu. Buat ya judulnya menarik gitu kan, terus langsung di-share. Nah ini kenapa ya Bu, orang punya kecenderungan seperti itu begitu?
2: Clickbait gitu ya, karena judulnya menarik, sepertinya sudah tahu isinya. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau dari sebuah informasi, baik itu berita, artikel, atau apapun itu, ada unsur apa kejelasan yang lain ya, kayak misalnya 5W1H gitu ya. Nah itu karena seperti itu. Nah kadang kita mungkin merasa apa ya, kalau di awal tadi keupdatean kita untuk bisa mendapatkan informasi dan menyebarkan lebih dulu itu kadang jadi poin plus untuk sebagian apa namanya pengguna atau apa namanya orang-orang yang berkelana di dunia digital gitu ya, seperti itu. Jadi kayaknya paling cepat, paling update itu tuh punya nilai khusus, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Kadang keterlambatan kita menginformasikan sesuatu tapi informasi itu jauh terpercaya dan benar, itu justru poinnya lebih baik gitu ya, daripada misalnya kita cepat tapi ternyata tidak terverifikasi, seperti itu gitu. Jadi ya bisa dibilang memang ada kecenderungan untuk itu. Kemudian juga ada tren yang misalnya FOMO. Mungkin kalau FOMO tuh kita kadang asosiasinya tuh lebih ke apa ya, kayak misalnya tren-tren gaya tertentu ya, yang mungkin juga di anak muda kita atau siapa. Tapi juga itu ternyata dalam akses informasi pun ada tren FOMO juga gitu. Kita kayak kalau ketinggalan sesuatu itu merasa apa namanya agak berbeda dengan yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang kemarin nih, atau mungkin kalau kita banyak berselancar di dunia apa sosial media gitu ya, kadang ketika ada postingan suatu informasi kemudian informasi itu misalnya agak membingungkan, itu kadang tidak banyak, maksudnya tidak sedikit gitu ya orang-orang atau netizen yang langsung komentar di bawahnya misalnya tanpa cek dulu ini maksudnya apa ya kalimatnya gitu ya, seperti itu gitu. Padahal kalau kita melakukan apa cek dulu ini sebenarnya maksudnya apa, saya nggak paham nih sini, coba browsing dulu atau nyari info dulu, oh ternyata yang dimaksud dari postingan ini, tapi ternyata banyak apa namanya pengguna media digital atau mungkin kita bilang kalau di sosial media tuh netizennya itu lebih mudah untuk langsung berkomentar gitu, seperti
1: setuju.
2: Itu
1: bener banget, kayak ikut-ikutan gitu ya Bu ya.
2: Nah itu asal rame gitu.
1: Kayaknya kalau nggak rame nggak seru
2: jadi,
1: iya,
2: nah,
1: kan ya
2: itu.
1: Bu ya. Oke, baik, izin Bu Ida, ini kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya ya, ada Mbak Rina di Kesambi. Izin Ibu, saya sering mendapat informasi dari grup WhatsApp keluarga. Biasanya yang mengirim adalah orang yang lebih tua dan dianggap lebih tahu. Bagaimana cara mengecek kebenarannya tanpa membuat mereka merasa tersinggung? Wah, ini fenomena sekarang banget nih Bu. Yang terjadi seperti ini kan. Sering banget nih kita dapat WA di grup keluarga atau mungkin di WA grup lain lah. Tapi yang ngasih tahu nih orang yang usianya lebih tua dari kita. Dikasih tahu kesinggung kan gitu Bu. Nah, gimana nih cara menyampaikannya katanya tanpa membuat mereka tersinggung?
2: Oke, sebenarnya kalau dari segi literasi kan kita juga ada cohort yang banyak, kayak misalnya boomers, kemudian milenial, kemudian ke Z dan sebagainya. Nah, kadang justru kalau di kajian kami di Japlidi, di pegiat literasi digital itu ada sebuah riset yang memaparkan bahwa justru potensi untuk penyebaran apa namanya misinformasi atau konten-konten hoax tadi itu kadang banyak ada di boomers gitu, baby boomers seperti itu, karena mungkin ketika mendapatkan informasi, tapi mungkin nggak semua ya gitu ya, akhirnya satu riset yang kami temukan gitu, karena memang informasi yang didapatkan kan mungkin beda zaman dengan dulu dulu ya, Pak, dulu terbatas ketika dapat, dan apa verifikasi tentang kebenarannya itu mungkin belum dilakukan gitu. Nah, itu juga yang akhirnya membuat Japelidi di beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih gitu ya, untuk melakukan literasi-literasi digital dengan segmen khusus gitu. Jadi kayak misalnya kita pernah ada namanya ADL, Akademi Digital Lansia, itu kerjasama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia gitu ya. Nah, itu khusus untuk usia lansia gitu, karena ternyata banyak lansia-lansia yang kalau misalnya mereka punya WhatsApp gitu, itu tuh paling gampang untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi tadi gitu. Nah, gimana caranya misalnya biar tidak menyinggung dan lain sebagainya, mungkin kita bisa paparkan dengan cara yang baik-baik, termasuk mungkin juga bisa mengecek ada beberapa cara cek fakta, kayak misalnya ke cek fakta ID, kemudian juga kita bisa ke beberapa apa namanya web-web tertentu, termasuk mencarinya di media mainstream kalau bentuknya berita gitu ya, seperti itu. Jadi ada cara-cara untuk mengecek fakta dan itu bisa diinformasikan dulu. Nah, kalau misalnya belum ke kecakapan yang level mengecek kebenaran fakta tersebut, minimalnya kita bisa ingatkan ke apa keluarga yang lebih tua tadi, mungkin biar hati-hati dulu kalau misalnya ada informasi yang kayak misalnya sangat bombastis, kemudian tema-temanya itu memicu apa ya emosi gitu ya, misalnya yang seperti itu. Nah, kita bisa tahan dulu nih, tahan dulu, bener nggak gitu kan, minimalnya nggak nyebarin ke yang lain dulu gitu, seperti itu gitu. Jadi setidaknya akan lebih ini untuk minimal pertama berhati-hati dan kedua memastikan dulu kebenarannya, dan kita tentu perlu melakukan cara-cara yang sesuai ya, karena tentu keluarga tersebut misalnya lebih tua daripada kita, seperti itu.
1: Oke, baik, jadi memang harus pelan-pelan ngasih taunya gitu.
2: Iya, betul
1: ya,
2: Bu,
1: ya. Oke, baik, selanjutnya kita sapa Pak Dedi yang ada di Perum Gunung Merbabu. Selamat pagi Ibu, izin bertanya, kalau sebuah berita berasal dari akun media yang sudah terkenal, apakah ini memastikan atau otomatis informasi ini bisa dipercaya? Terima kasih untuk jawabannya.
2: Oke, baik. Kalau untuk media yang kita sebut media mainstream ya, media arus utama, bisa dibilang yang sudah terkenal atau juga memang yang dia memposisioningkan sebagai media massa, itu biasanya kan ada gatekeeper ya Mbak Lisma ya. Jadi ada entah editornya, pemimpin
1: ada penyaringnya dari sananya ya.
2: Betul, ada penyaringan. Jadi potensi untuk hoax, disinformasi dan lain sebagainya itu lebih minimalis daripada misalnya kalau kita cari informasi dari sosial media, maksudnya yang akun-akun individu pribadi atau misalnya kayak dari YouTube gitu yang banyak clickbait-nya misalnya. Nah, potensinya sebenarnya masih lebih terpercaya gitu ya daripada informasi lain yang tidak memiliki gatekeeper. Tapi tentu gitu ya, ketika misalnya ada informasi, mungkin kan sekarang media-media mainstream juga kan berpacu dengan kecepatan ya. Betul. Kadang mereka minimal ada info tertentu dulu yang belum jelasnya, mereka kadang nggak paparkan dulu, tapi info utama yang kalau misalnya di hard news itu berita tentang 5W1H yang intinya aja dulu gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa percaya gitu, seperti itu. Tapi tentu untuk beberapa hal yang lain yang misalnya gitu perlu diverifikasi, tetap gitu saya kira tetap bisa dicek ulang kebenarannya dengan tadi gitu ya, beberapa cara-cara dicek fakta atau juga yang lainnya, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Nih selanjutnya juga ada Mbak Siti di Pleret. Saya sering melihat video pendek yang hanya menampilkan sebagian kejadian, dan banyak kemudian di antara kami sebagai masyarakat yang mempercayai kebenarannya. Bagaimana cara mengetahui apakah video ini sesuai konteksnya atau memang sengaja dipotong supaya viral saja? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Wah, ini juga nih ya Bu ya, yang akhirnya sering menimbulkan kesalahpahaman. Ya, mangga, silakan Ibu.
2: Betul. Jadi kalau kita lihat video atau berita, sebenarnya itu kan ada framing, ada pembingkaian, ada priming ya, pengutamaan tentang bagian-bagian tertentu. baiknya memang kita dapatkan informasi dari media apapun, baik mainstream maupun media sosial gitu kan, itu sesuatu yang lengkap ya Mbak ya gitu, kita harapannya seperti itu. Tapi kadang di media banyak potongan-potongan yang memang mereka hanya menonjolkan satu statement tertentu, padahal itu sebenarnya ada sebelumnya, ada before, ada afternya, tapi yang diambil cuma tengahnya aja misalnya gitu ya, atau hanya pra-nya saja, tengah sama setelahnya enggak. Nah itu kalau misalnya kita dapat berita atau video pendek seperti itu, baiknya memang kita tahu lengkap konteks dan teksnya dulu gitu ya, jadi kita tahu jelas sehingga nggak langsung percaya statement yang lagi ngomongin apa, belum lagi misalnya di situ ada captionnya, ada apa subtitlenya yang mengarah ke apa ya, stigma tertentu misalnya ya, itu kan sudah framing banget gitu ya, seperti itu. Jadi baiknya kita kalau dapat yang pendek-pendek itu hati-hati dulu gitu, jangan langsung percaya, kita cari dulu dalam konteks dan teks lengkapnya seperti apa, sehingga ketika kita udah dapat informasi lengkap, kita bisa pastikan, oh ini loh informasinya, seperti itu.
1: Baik, jadi memang kita jangan, kalau orang Cirebon bilang gerasa gerusu ya Bu ya.
2: Nah,
1: jadi
2: betul.
1: Harus benar-benar ditelaah dulu pelan-pelan. Jangan asal cepat biar tahu terus langsung sharing, itu enggak boleh banget harusnya ya Bu ya. Tapi lagi-lagi
2: betul,
1: kayaknya
2: betul.
1: Ini kayak ada sedikit perubahan enggak sih Bu, kalau masyarakat kita tuh sekarang jadi cenderung enggak sabar termasuk dalam menyebarkan informasi. Dengan
2: betul,
1: adanya sosial media itu, kerasa gak sih Bu ada perubahan sikap masyarakat kita
2: betul,
1: tuh jadi
2: betul,
1: seperti
2: betul.
1: Itu?
2: Iya, betul. Dunia digital itu kan sebenarnya salah satunya memicu instanisme gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita nonton, misalnya kalau kita akses hiburan aja, kita gak mau dapat iklan gitu kan. Makanya kayaknya kalau kita nonton film atau nonton apa, itu kan kita gak mau kepotong-potong sama insert tadi gitu ya, yang memang mengganggu. Jadi kayak pengen cepat gitu, makanya kita kadang berlangganan. Nah seperti itu tuh, itu untuk hiburan aja kayak gitu. Nah, belum lagi yang informasi yang kadang daripada kita harus tunggu lama gitu ya, kita kayaknya pingin dapat secara cepat, dan kalau kita dapat info itu cepat, kita nganggap bahwa informasi itu kayaknya perlu juga nih, misalnya ya, disebarkan ke orang lain yang kayaknya ini penting juga gitu ya, orang lain untuk tahu misalnya, seperti itu gitu. Jadi memang digitalisasi seperti itu, dan mungkin juga kalau kebiasaan yang lain dalam belajar, kalau dulu misalnya kita cari informasi, nyari sumber-sumber bahan bacaan itu kan harus ke perpustakaan, harus buka buku. Sekarang dengan mencari dengan satu tombol aja itu kan mudah sekali gitu, bahkan referensinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan akhirnya memicu kecepatan, kemudahan, sehingga kayaknya kalau nunggu lama-lama harus ngubek-ngubek sesuatu, udah kayaknya waktu saya banyak kebuang. Itu juga yang akhirnya memicu kebiasaan-kebiasaan yang lain untuk aktivis digital yang lain gitu.
1: Baik, dan sayangnya itu nggak kita sadari ya Bu ya, bahwa ternyata ngaruh ke perubahan perilaku kita ya. Baik,
2: betul.
1: Ini izin Ibu mungkin jadi pertanyaan terakhir, ada dari Kang Dedi nih yang ada di Weru, Pleret lagi nih berarti ya. Baik Ibu, saya ini sering lihat bahwa banyak informasi yang disebar dan ini sudah di like dan di share sampai jutaan kali. Apakah ini dipastikan kalau informasinya betul? Nah ini juga nih, ini sering banget ya Bu ya, karena wah yang nge-share udah banyak, yang nge-like udah banyak, pasti bener nih infonya. Gimana nih Bu?
2: Oke. Jadi kalau jumlah kuantitas dalam memberikan respon itu kan lebih ke engagement ya Mbak ya. Jadi kalau sosial media berarti sosial media engagement ya, keterpautan informasi tersebut atau akun tersebut dengan aksesnya gitu ya. Tapi itu bukan jadi garansi juga bahwa informasinya terpercaya, karena kan lebih pada psikologis ya, saya suka nih, saya seneng nih gitu ya dengan informasi tersebut gitu, atau mungkin juga cocok sama kondisi saya, dan misalnya gitu ya, kita sebagai followers di sebuah akunnya atau mungkin di informasi tersebut gitu. Jadi jumlah atau kuantitas dari like atau viewers itu tidak serta-merta menjadikan bahwa informasi itu terpercaya, tapi Misalnya apakah informasi itu menarik, apakah informasi itu mengundang rasa ingin tahu dari banyak orang, iya gitu. Jadi kenapa banyak yang ngikutin, banyak yang menonton, karena orang ingin tahu dengan isinya, dan juga mungkin memang sesuai dengan tren apa masa pada masa pada waktu itu gitu ya. Tapi kalau dari konten kualitas atau kebenaran informasinya sebenarnya bukan dan juga belum pasti berkorelasi yang sama gitu ya. Jadi kalau banyak yang nonton pasti benar nih, enggak belum tentu juga seperti itu.
1: Jadi tidak memastikan ya Bu ya, serta merta lagi-lagi kita tetap harus cross check. Baik, Bu, jadi sayang sekali karena waktu tinggal sedikit lagi nih Ibu, ini izin bertanya untuk yang terakhir nih Ibu. Apa mungkin yang bisa Ibu pesankan khususnya buat kami sebagai masyarakat nih Bu, agar lebih berhati-hati lagi saring sebelum sharingnya seperti apa nih Ibu? Mangga sih.
2: Oke, baik, mungkin satu poin gitu ya, salah satu harapan saya tentang literasi digital ini adalah bagaimana kita gitu ya terpacu untuk selalu berpikir kritis gitu, karena memang literasi digital itu salah satu poin yang menjadi dasar dari keempat literasi tadi ya, mulai dari cakap digital, etika digital, budaya digital, dan juga keamanan digital. Salah satunya adalah critical thinking gitu Mbak gitu. Jadi gimana kemampuan inti kita gitu ya, sehingga nanti kita bisa sangat hati-hati gitu ya, sangat mencari, menseleksi gitu, menyaring informasinya sebelum kita berbagi atau melakukan sharing gitu. Jadi minimalnya kita bisa mengidentifikasi bukti-bukti informasi yang ada, mungkin apakah informasi itu logis buat diri kita, apakah dia bisa benar secara fakta dan opininya gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan pembandingan terhadap sumber-sumber informasi yang ada. Jadi tidak hanya mengambil dari satu sumber saja, itu bisa jadi cara untuk melatih critical thinking kita. Kemudian juga mempertimbangkan alternatif penjelasan-penjelasan tertentu selain sumber yang tadi kita dapatkan. Kalau misalnya dari media mainstream ternyata banyak, atau media arus utama itu banyak yang memberitakan hal serupa, bisa dibilang bahwa oh mungkin ini bisa lebih terpercaya gitu ya, daripada misalnya hanya satu sumber lalu kita lanjut langsung mempercayai. Dan kita juga bisa menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertentu, karena bagaimanapun literasi digital tanpa critical thinking itu bisa membuat seseorang terampil menggunakan teknologi tapi mudah dimanipulasi oleh informasi gitu, seperti itu. Karena kan tentu kemampuan kita dalam menyaring tadi itu berkaitan dengan tadi gitu. Nah itu mungkin ya harapannya. Jadi bagaimana kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih

0: S1 Ilmu Komunikasi dan sekaligus juga anggota Japlidi Jaringan Pegiat Literasi Digital, di mana apa yang beliau sampaikan pastinya ini bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kami selanjutnya, yaitu Direktur Koran Harian Umum Fajar Cirebon, Ibu Dr. Dea Angkasa Putri Supardi, SIP MAP. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami masih dalam sajian Beranda Asta Cita Literasi Digital.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kita masih dalam sajian Beranda Asta Cita Literasi Digital dengan tema Literasi Media Modern, Saring Sebelum Sharing, dari lensa teoritis dan juga praktis. Dan silakan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, kami tunggu ya WhatsApp-nya di 081324951935, serta bisa telepon di 02318493259. Anda juga bisa berkirim live chat-nya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan jika tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Ida Riaini SSMIKOM selaku Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi sekaligus anggota Japlidi Jaringan Pegiat Literasi Digital, kali ini di ujung telepon sana juga kami sudah tersambung dengan Ibu Dr. Dea Angkasa Putri Supardi, SIPMAP. Beliau adalah Direktur Koran Harian Umum Fajar Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Risma.
0: Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami di suasana siang hari ini. Ibu Dea, ini kalau misalnya kita lihat dari perspektif media massa, bagaimana sebenarnya proses sebuah informasi yang akhirnya bisa dinyatakan layak sebagai berita begitu Ibu?
3: Baik. Memang hari ini kita menghadapi sebuah sebuah revolusi industri ya, Bu Risma ya, yang memang betul-betul mendisrupsi berbagai elemen kehidupan masyarakat, termasuk juga bagaimana kita memproduksi media ataupun mengkonsumsi media itu sendiri. Saya lihat hari ini berita itu dapat diperoleh dengan cepat oleh masyarakat gitu ya, dapat didapat dengan cepat gitu ya. Banyak sekali banjir informasi, misalkan kalau zaman dulu kan kita susah ya dapat informasi, mungkin harus nunggu terbitan koran besoknya gitu kan, besok hari, atau nunggu siaran radio atau nunggu televisi dulu. Kalau sekarang kayaknya ada kejadian langsung bisa dengan seketika bisa viral gitu ya Bu ya.
0: Betul.
3: Nah memang ini luar biasa sekali, revolusi digital 4.0 bahkan sekarang sudah mau masuk ke 5.0 itu memang sekarang juga merubah banyak kehidupan, termasuk juga di bagaimana kita memproduksi media selaku insan pers seperti itu. Jadi saya lihat ya hari ini para pegiat media, para jurnalis itu harus beradaptasi dengan lingkungan hari ini ya, harus beradaptasi dengan teknologi digital, digitalisasi yang memang menuntut semuanya serba cepat begitu. Tapi saya harap, saya kira juga masing-masing media itu harus harus berpegang teguh pada karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya misalkan di koran gitu ya,

0: tentunya harus ada cost cek dulu, kemudian harus cover both side. Itu prinsip-prinsip dari jurnalistik itu harus tetap harus tetap dipegang teguh gitu kan. Kemudian juga harus cari narasumber yang kredibel juga gitu. Harus ada redaktornya, harus ada editornya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman di media online, memang yang dituntut itu adalah kecepatannya. Jadi ketika ada kejadian, ya harus dengan seketika, per detik bahkan mungkin ya, itu harus segera terunggah gitu di media sosial atau di jagat maya seperti itu, Ibu.
1: Berarti Bu Dea, kalau misalnya bisa dibilang sekarang ini penuh dengan tantangan ya, karena masyarakat kita kan kayak pengen informasi itu cepat tapi juga dia akurat, begitu ya Bu Dea ya?
0: Betul, betul sekali. Nah, ini yang menjadi challenge juga ya, challenge untuk kita sebagai produsen media ataupun juga untuk masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang atau seringkali menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Setuju. Apalagi kalau misalkan disebarkan di media sosial ya, seperti WhatsApp group gitu kan, atau di Instagram atau di TikTok gitu. Nah, itu memang tantangan bagi masyarakat hari ini adalah hal-hal yang seperti itu gitu, Bu. Jadi sesuatu yang cepat, kadang-kadang juga judul-judulnya itu kan clickbait ya.
1: Iya,
0: bikin
1: betul.
0: Kita penasaran gitu ya. Menggugah emosi gitu kan, pas baru baca, waduh ada apa nih, langsung klik, langsung kita komen deh gitu kan. Nah, jadi saya kira kita pun juga sebagai masyarakat juga harus bijak menyikapi berbagai media yang kita terima. Jadi mungkin berikan jeda sedikit, berikan waktu sedikit untuk kita memproses berita itu valid atau tidak. Kemudian jangan langsung terbakar emosi gitu ya, langsung wah membara gitu. Langsung komen dan lain sebagainya gitu. Karena kan sekarang sih ada peribahasa jempolmu itu harimaumu gitu ya, Bu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Gitu, harus hati-hati sekali begitu.
1: Nah, kalau kita bicara era digital saat ini juga nih Bu Dea, ini kan kayak satu video durasinya simpel dia, paling cuma 30 detik gitu ya, dan langsung viral. Padahal konteks kejadian sebenarnya bisa berjam-jam. Nah, bagaimana khususnya mungkin untuk media Ibu sendiri menyikapi fenomena potongan video yang ya sekarang udah banyak banget beredar di masyarakat begitu, Ibu?
0: Sebagai media, salah satu insan media gitu ya, walaupun kita koran tetap ya sama seperti RRI juga, ada di digital juga, ada di YouTube gitu kan. Mau tidak mau kita pun juga harus menyesuaikan dengan tanda kutip tren pasar hari ini gitu kan. Masyarakat hari ini sukanya lagi apa sih? Oh, sukanya yang short gitu ya, video short, ada di YouTube atau kalau misalkan di Instagram itu apa ya, sebutannya Reels gitu ya. Nah, itu mau tidak mau kita pun juga harus menyesuaikan. Tapi tentunya di captionnya itu harus ada penjelasan. Untuk berita lebih lengkapnya bisa dibaca di Harian Umum Fajar Cirebon gitu ya, atau misalkan untuk berita lebih jelas bisa dengar di RRI misalnya, seperti itu, Bu. Jadi cuplikan-cuplikan berita itu saya kira juga tetap perlu ya, karena masyarakat hari ini kan bergerak dengan serba cepat gitu ya. Pengen sesuatu yang instan, pengen berita yang dia dapat terus langsung bisa ngobrol dengan circle-nya, dengan bestie-bestinya gitu kan. Oh iya, saya tahu tuh berita itu gitu. Jadi tetap ya, Bu ya, jadi tetap kita pun juga harus tetap memproduksi berita seperti itu. Tapi kembali lagi, sebagai media yang punya apa ya, mungkin kredibilitas gitu, tetap kita harus menjaga prinsip-prinsip dan juga kode etik jurnalistik. Jangan juga sampai karena kita mengejar tren gitu ya, tren pasar atau keinginan dari masyarakat, kita menggadaikan kode etik jurnalistik dan juga prinsip-prinsip jurnalisme yang mulia seperti itu sih, Bu.
1: Baik, baik Bu, ini izin kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya Bu ya. Ini ya, kita siap, sapa, ada Mbak Maya di Bundu. Mohon maaf Ibu, izin katanya, kami sebagai masyarakat itu bukannya gak mau baca, katanya sampai penuh karena baca judulnya aja udah menarik. Alasannya banyak, katanya cukup dengan baca judul, dan banyak juga yang bilang karena gak punya banyak waktu. Nah, adakah risiko terbesar dari kebiasaan tersebut mengingat kita ini masyarakat yang malas membaca? Nah lo, ngaku ya Bu ya.
0: Iya,
1: malas
0: iya,
1: baca. Gimana nih Bu Dea menyikapinya?
0: Iya, itulah yang menjadi alasan kenapa saya masih mempertahankan media Harian Umum Fajar Cirebon, Bu. Salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi atau minat baca di masyarakat. Karena hari ini literasi Indonesia tuh sedih sekali ya, Bu ya. Rendah gitu ya, kedua terendah ya kalau nggak salah di dunia setelah Zimbabwe kalau nggak salah ya. PISA kita juga rendah begitu. Nah, jadi memang yang perlu di apa namanya, yang perlu digalakkan di masyarakat adalah minat bacanya dulu, terlebih dahulu literasinya dulu, cinta sama baca dulu gitu ya. Mungkin anak-anak kita jangan dikasih dulu koran yang urusan politik gitu ya, buat dan pemerintahan ya.
1: Yang berat-berat gitu ya.
0: Iya, yang berat-berat jangan dulu, tapi baca yang bikin kita senang aja dulu. Misalkan contohnya anak-anak ya, kasih kartun gitu kan, kasih komik dulu gitu. Yang penting suka baca dulu. Kalau ibu-ibu mungkin tips kecantikan dulu gitu kan. Dan dari situ kita akan menumbuhkan minat baca seperti itu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang masyarakat ditemukan dengan tantangan yang serba cepat, misalkan ya udah saya pengen tahu judulnya nih, tapi masyarakat, saya kira saran saya pribadi adalah sebagai bagian dari masyarakat juga perlu memvalidasi berita itu betul atau tidak. Jadi boleh, dan misalkan Ibu Maya dapat berita dari media A gitu ya, itu harus di cross check kebenarannya, coba dicek ke media B, C, D dan seterusnya begitu. Kalau misalnya semua media sudah berkata yang sama gitu ya, prinsipnya sama, artinya berita tersebut valid. Saya kira begitu sih. Mudahnya begitu, Bu.
1: Baik-baik. Jadi jangan nyari satu sumber ya, Bu ya. Kita harus tetap cari referensi yang lain. Selanjutnya juga kita sapa, ini namanya sama-sama media Ibu nih. Fajar, Bu, di Plumbon katanya.
0: Iya. Keren orangnya.
1: Amin. Iya. Ibu izin bertanya, katanya bagaimana membedakan akun berita yang sebenarnya hanya mengejar jumlah penonton. Ini banyak nih yang beredar sekarang. Gimana nih, Ibu? Silakan.
0: Kita bisa dilihat dari seberapa valid berita-berita yang dia munculkan gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan contohnya itu kan seperti media-media gosip ya, Bu ya. Nah, media-media gosip yang belum tentu kebenarannya, belum pasti kebenarannya, itu pasti bisa dipastikan bahwa media tersebut hanya mengejar rating, hanya mengejar traffic kalau bahasa di media digital gitu ya. Hanya mengejar berapa banyak pengunjungnya, hanya mengejar likes, hanya mengejar subscribe barangkali, hanya mengejar viewers seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa beritanya berbobot nih, berisi, berarti itu adalah salah satu media yang valid. Yang kedua, bisa dengan cara mencari tahu dari siapa yang menerbitkan berita tersebut atau perusahaan apa gitu ya. Terus bisa dicari juga, saya kira di dewanpers.or.id ada media-media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Nah, media-media yang terverifikasi di Dewan Pers itu tentunya sudah teruji ke validannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya, ada media yang kayaknya nih beritanya benar apa enggak ya gitu, meragukan gitu ya, dari fotonya juga mungkin kurang berkualitas, mungkin dia nge-screenshot dari media lain begitu ya, Bu ya. Atau misalkan yang tadinya video dia screenshot jadi foto, nah itu udah patut dicurigai gitu. Jadi kita juga harus hati-hati gitu. Atau mungkin beritanya pakai AI. Sekarang kan ramai ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Pakai artificial intelligence gitu ya, yang ngomongnya tuh robot banget gitu.
1: Tapi bicaranya robot mirip banget ya, Bu. Tapi nyaris mirip itu.
0: Nah, betul, betul. Ini luar biasa sekali perkembangan era digital hari ini. Nah, itu juga harus waspada. Jadi harus jelas. Nah, kemudian media yang kredibel juga biasanya akan mencantumkan sumbernya. Misalkan contohnya berita kemarin apa sih tentang abu vulkanik ya? Abu vulkanik. Mungkin dia akan menyampaikan sumber BPBD Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon misalnya seperti itu, atau misalkan dari PMI Nasional misalnya gitu ya, Bu ya. Nah, itu bisa dilihat dari segi konten beritanya, kemudian dari kejelasan perusahaannya, siapa yang menerbitkan, siapa yang mempublikasi dan seterusnya begitu sih, Bu.
1: Baik, siap, Ibu. Ini selanjutnya juga kita sapa, ada dari Pak Arman nih, Ibu, yang ada di Kesambi Dalam. Ibu, bagaimana media menghadapi informasi yang sudah terlanjur viral tapi ternyata mengandung kekeliruan? Apakah media perlu ikut memberitakan untuk meluruskan, atau seperti yang terjadi banyak saat ini, didiamkan dan justru malah berisiko semakin memperluas informasi tersebut? Terima kasih untuk jawabannya. Bangga, silahkan, Ibu.
0: Ini pertanyaannya menarik, Bu. Jadi mungkin Pak Arman ini salah satu pengamat media ya. Jadi ada yang
1: media nih.
0: Nah, bisa jadi ya, Bu. Ada yang disebut dengan delik pers. Delik pers itu adalah ketika sebuah berita itu memiliki unsur-unsur yang kemudian hari menjadi sebuah permasalahan begitu. Nah, biasanya media yang kredibel itu akan membuka sebuah ruang untuk si narasumber ini melakukan klarifikasi atau mengkonfirmasi berita yang sudah diterbitkan sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah berita yang keliru atau berita hoax, biasanya itu media tersebut itu wajib untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat, kepada publik bahwa media saya salah loh, kemarin ngeberitainnya tidak seperti itu begitu. Jadi itu wajib sekali hukumnya untuk media tersebut juga harus gentle dong ya, Bu ya, yang namanya orang juga harus tadi bertanggung jawab. Nah, media pun juga sama. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, salah memberitakan, salah orang misalkan begitu ya, atau salah memberikan data, itu harus segera klarifikasi, harus menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat begitu. Atau yang kedua, misalkan ada sebuah media, dia memberikan sebuah berita hoax, itu pasti saya kira dan saya yakin gitu ya, media-media lain itu akan memberikan sebuah pembenaran di kemudian hari. Media yang memberikan berita hoax itu lama-lama juga akan hilang dengan munculnya berita-berita yang lebih kredibel, lebih valid dari media-media lainnya, seperti itu. Jadi saya kira masyarakat pun juga jangan takut. Hari ini meskipun sekarang banyak sekali tantangan di era digital hari ini, insya Allah kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya.
1: Oke, luar biasa. Ini yang paling menarik banget pernyataan terakhir ini, Ibu. Kebenaran akan menemukan jalannya, begitu Bu Dea ya. Baik, Ibu, sayang sekali ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, sebagai closing statement kaitan tentang tema kita, saring sebelum sharing, seperti apa nih Bu Dea, silakan.
0: Baik, untuk masyarakat, para pendengar RRI semua, pesan saya ketika menerima sebuah berita yang tentunya bahasanya clickbait, kemudian menggugah emosi kita gitu ya sebagai masyarakat, berikan waktu sejenak untuk diri kita untuk berpikir, kemudian memvalidasi apakah berita itu benar atau tidak. Yang kedua, berikan ruang untuk logika kita untuk mencerna juga berita tersebut. Jadi ya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah saring sebelum sharing gitu ya. Sama seperti makanan gitu. Jadi kalau nggak disaring juga kan biasanya nanti makanan-makanan yang nggak sehat bisa masuk ke tubuh gitu ya. Jadi sebelum kita sharing ke banyak orang, kita saring dulu berita itu benar atau tidak, valid atau tidak, dapat menimbulkan permasalahan atau tidak di kemudian hari, sehingga kebijakan kita sebagai masyarakat menyikapi berbagai jenis berita dan juga derasnya informasi di era hari ini tentunya sangat dibutuhkan, begitu sih.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dea, ini ilmu dan juga wawasan yang luar biasa untuk kami semua di siang hari ini. Sehat selalu, makin sukses Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Ibu Dr. Dea Angkasa Putri Supardi, SIPMAP. Beliau adalah Direktur Koran Harian Umum Fajar Cirebon. Dan sebelumnya juga kita sudah berbincang dengan Ibu I dari AINI SSM IKOM, Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi UMC Cirebon, sekaligus juga anggota JAPLIDI. Yang pasti banyak sekali wawasan, penjelasan dan tips yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi satu hal mungkin yang harus kita pahami betul, di era ketika informasi bergerak begitu cepat, kecepatan bukan satu-satunya ukuran. Kita harus memastikan ya, benarkah informasinya, dari mana sumbernya, apa konteksnya, siapa yang menyampaikannya, dan yang tidak kalah penting adalah apa dampaknya jika informasi tersebut kita sebarkan. Karena satu kali klik mungkin hanya membutuhkan waktu 1 detik, tapi informasi yang salah bisa berdampak lebih panjang. Jadi mulai hari ini kita biasakan ya, jangan langsung percaya, jangan langsung bereaksi, dan jangan langsung membagikan. Saring informasinya, cek sumbernya, pahami konteksnya, baru sharing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera kita bergabung bersama Pro3 mengikuti dinamika olahraga.

0: Dinamika olahraga.
1: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Murdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat Terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura Terbuka dan China Terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan Terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Bronson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Karena informasi dan inspirasi
3: terus satu. Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik nih untuk menemani aktivitas Anda semua.
4: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
5: Cuy, ngapain nih cuy?
4: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
5: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
4: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga, dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
5: Iya juga ya, cuy.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
0: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
0: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
6: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
7: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
8: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
5: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Iya, pendengar, tahukah Anda Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut mahasiswa angkatan pertama Universitas Gunadarma IKN dalam kuliah umum yang digelar di gedung N1 Universitas Gunadarma IKN. Sebagai universitas pertama di Nusantara, Universitas Gunadarma IKN memiliki sejumlah 48 mahasiswa terdiri dari program studi teknik sipil, sistem informasi, manajemen, akuntansi, psikologi, arsitektur, ilmu komunikasi, dan informatika. Dalam sambutannya, Basuki berharap kehadiran mereka kian melengkapi ekosistem perkotaan di Nusantara. Kehadiran kampus ini merupakan kolaborasi antara Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, dan Otorita IKN dalam membangun ekosistem pendidikan, kesehatan, dan riset di Nusantara.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Opa, giong na? Opa keten, yinong pyunggyong, macimakuro boko sepdago hetjana. Opa, uriga wae iroke deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donajima. Isungan opa는 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠. 아직도 안 그렇다. 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kini saatnya Cirebon saya hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ini di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa di Cirebon ini yang kita rasakan betul ya, kaitan tentang kekeringan ya, di mana memang pasokan air sawah mau tidak mau harus digilir begitu ya. Dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung menerapkan pengaturan gilir darurat dan pemasangan pompa untuk mengatasi kekurangan pasokan air di persawahan, salah satunya di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Iya, Kepala BBWS Cimancis Dwi Agus Kuncoro mengatakan langkah ini dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum PU meninjau kondisi persawahan di Desa Kedongdong pada hari Sabtu lalu, dan penanganan dilakukan dengan mengatur aliran air sekaligus menambah dukungan pompa di titik-titik pasokan air. Kita doakan ya, mudah-mudahan hujan bisa segera turun nih, sehingga kaitan tentang kekeringan ini bisa segera teratasi ya. Doa kita semua. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi

tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Proses pembangunan terdengar dari lingkungan SDN 1 Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon ya. Sejumlah pekerja masih berjibaku menyelesaikan bangunan sekolah yang tengah direvitalisasi. Dan di tengah deru pembangunan kegiatan belajar mengajar para siswa, untuk sementara berlangsung di tempat lain. Gedung serbaguna milik desa menjadi ruang belajar sementara untuk siswa SDN 1 Kedung Jaya selama proses revitalisasi berlangsung. Sekolah ini memang tengah menjalani pembenahan besar-besaran ya, melalui program bantuan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 dan nilai bantuannya mencapai 1,8 miliar rupiah. Namun pembangunan ini belum sepenuhnya rampung, hingga Senin kemarin progresnya baru 40%. Dan kondisi ini turut menjadi perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang datang langsung meninjau pembangunan sekolah. Abdul Muti disambut Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, serta jajaran sekolah, mengenakan rompi keselamatan dan helm proyek ya. Abdul Muti kemudian berkeliling melihat langsung bagian-bagian sekolah yang sedang dibangun dan diperbaiki. Ia memastikan bahwa proses revitalisasi berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Bantuan 1,8 miliar ini digunakan untuk membenahi berbagai fasilitas sekolah. Dan pekerjaan ini mencakup 12 ruang kelas, 2 ruang administrasi, 1 perpustakaan, serta 9 toilet. Mudah-mudahan ini sesuai semuanya ya. Dan tentunya juga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh para warga sekolah di sana. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Masih pendengar Anda masih setia bersama kami dan selanjutnya segera akan kami hadirkan berita daerah siang. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon, dengan berita daerah.
1: Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja.
2: CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih.
1: Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja.
2: CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih.

0: Kesehatan Kota Cirebon menjaga energi dan kondisi psikologis menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan. WCC ingatkan keluarga pekerja migran Indonesia di Cirebon arsipkan dokumen penting untuk antisipasi persoalan di luar negeri. Telisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Program Oksigen Nakes membantu tenaga kesehatan Kota Cirebon menjaga energi dan kondisi psikologis menghadapi tuntutan layanan kesehatan.
1: Ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi.
2: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk mencegah kelelahan tenaga kesehatan akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental.
1: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Gitu. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat pemulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya. Segala aktivitas yang memang kan sekarang, wah, banyak sekali ya di kesehatan itu.
2: Ia berharap Oksigen Nakes dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Aura Aulia melaporkan.
0: Gerakan lingkungan Rumah Zakat Cirebon libatkan warga dan komunitas untuk menjaga lingkungan.
3: Pesan tahunan juga memperingati WCB 2026, kita itu kerjasama sama instansi-instansi dari ketua RW-nya, bank sampah di desanya.
4: Yeah. Aktivitas relawan lingkungan di Cirebon terus berkembang melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi juga diarahkan membangun partisipasi melalui komunitas. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari menjelaskan Rumah Zakat memiliki program lingkungan melalui relawan.
3: Di 20 September itu World Clean Up Day, jadi itu event tahunan juga memperingati WCB 2026. Kita itu kerjasama sama instansi-instansi dari ketua RW-nya, bank sampah di desanya, itu. Dan kita ngajak volunteer-volunteer komunitas-komunitas yang ada dan mereka excited gitu. Ternyata masih banyak orang-orang yang mau ikut turun terjun gitu.
4: Program Volunteer Go Green menjadi salah satu wadah relawan untuk menjalankan aksi kebersihan dan pelestarian lingkungan. Kegiatan itu mencakup aksi bersih-bersih kawasan, penanaman mangrove, serta kegiatan lingkungan bersama komunitas lokal secara berkala. Pada 20 September 2026, relawan melaksanakan kegiatan bersama komunitas bertepatan dengan peringatan World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak agar aksi kebersihan dapat menjangkau masyarakat dan lingkungan secara lebih luas. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menyebut pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mencapai 6,94% secara tahunan year on year pada triwulan 2026 sehingga menempatkan daerah ini pada peringkat keempat di Jawa Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan, Wawan di Kuningan mengatakan, capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh positif di tengah dinamika perekonomian. Pihak yang menjelaskan, kinerja ekonomi Kuningan juga melihat pada triwulan 1 ketika pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sebesar 7,01% dibandingkan triwulan 4 2025. di mana pada periode tersebut, Kuningan menempati posisi kedua pertumbuhan ekonomi kabupaten di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur. Total berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS secara keseluruhan, total PDRB Kabupaten Kuningan di 2025 tembus di angka 41,96 triliun rupiah. WCC ingatkan keluarga pekerja migran di Cirebon arsipkan dokumen penting untuk antisipasi persoalan di luar negeri.
5: Ada apa yang disimpan keluarga? Gak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
6: Keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cirebon diingatkan untuk menyimpan salinan dokumen penting sebelum anggota keluarganya berangkat bekerja ke luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan arsip KTP, paspor, dan dokumen keberangkatan lainnya diperlukan sebagai data pendukung apabila pekerja migran mengalami persoalan atau kehilangan komunikasi dengan keluarga selama di negara penempatan.
5: Kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat, diingetin misalnya harus izin ke Pakuwu, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali tuh Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu lapor anak saya sudah sekian tahun gak ada komunikasi, atau misalnya gak ada. Baik Pak, kami bantu dokumennya ada apa yang disimpan keluarga? Gak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
6: Saadah mengatakan, WCC kerap menerima laporan keluarga yang sudah bertahun-tahun kehilangan komunikasi dengan pekerja migran, tetapi tidak memiliki salinan KTP maupun paspor, sehingga proses penelusuran dan pendampingan menjadi lebih sulit. Pemerintah desa juga diharapkan menyimpan arsip warga yang berangkat sebagai pekerja migran, agar data tersebut dapat digunakan keluarga dan pihak terkait ketika membutuhkan bantuan dalam menangani persoalan pekerja migran. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Indramayu Luki Hakim menyebut produk kerajinan berbahan serabut kelapa hasil karya warga binaan Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2B Indramayu berhasil menembus pasar ekspor dengan tujuan Spanyol. Produk dekorasi berbahan serabut kelapa atau coir shed ini yang dikirim ke Spanyol berjumlah 510 unit dan pengiriman ini terlaksana melalui kerjasama Lapas kelas 2B Indramayu dengan PT Coir Indonesia Global. Keberhasilan ini menunjukkan pembinaan keterampilan di dalam lapas bisa menghasilkan produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan setelah selesai masa pidana. Menurutnya keterampilan kerja diperlukan agar warga binaan memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha mandiri ketika kembali ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Aramichi Renggali mengatakan, pengiriman produk ini merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini mencakup sejumlah kegiatan pembinaan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya Prodangdut ya hadir untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line WhatsApp kami di 081-324-951-935. Isma tunggu WhatsAppnya sampai nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua apa? Sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan seperti yang saya sampaikan ya, untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935 ya. Selamat siang Isma, siapa Mas Adi ada di Merdeka? Mau lagunya Kopi Lambada katanya, kalau nggak ada pantun janda. Lisma putar yang Kopi Lambada ya. Salamnya buat semua penggemar Pro Dangdut aja, all crew, dan yang lagi di meja siar, tetap semangat, siap, sehat selalu. Dan buat Bu Sariah juga disapa. Oke. Selanjutnya selamat siang juga Isma sapa Firda yang ada di KS Tubun. Mau dengerin lagunya Ayu Ting Ting katanya, Apalah Cinta, boleh. Ditunggu semuanya dan kita masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan Cek Fakta untuk kesempatan siang hari ini berkaitan tentang tautan bantuan laptop ponsel untuk mahasiswa. Iya, pendengar, akun Facebook Informasi Bantuan 2025 pada Rabu 23 September 2026 ini membagikan foto berisi informasi dan tautan bantuan laptop dan juga ponsel untuk mahasiswa ya. Dan per Senin pada 28 September 2026 kemarin, konten ini sudah mendapat lebih dari 38 tanda suka, menuai 7 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan ini melalui akun unggahan informasi bantuan 2025, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan pendengar, terakhir, Turnback Hoax memasukkan kata kunci bantuan laptop dan ponsel ke mahasiswa ke mesin pencari Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel untuk membenarkan klaim tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Faktanya, konten ini adalah hasil rekayasa AI, di mana probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Selain itu, tautan yang beredar terindikasi penipuan phishing karena meminta pengisian data pribadi pengguna. Jadi unggahan foto berisi klaim tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Mimi di KS Tubun mau dengerin Deni Caknan yang ropang boleh. Mama Ica yang ada di Kandang Perahu mau Iyet Bustami katanya yang ijuk. Jangan pakai lama ya, Mbak. Enggak kok, pakai antri aja ya. Sabar ya. Terus juga selamat siang Isma Sapa juga ada dari Firni di Kedokan Bundar, daerah mana itu ya Kedokan Bundar. Terima kasih sudah berkirim WhatsAppnya. Mau dengerin lagu Perahu Kaca boleh, ditunggu ya, dari miliknya Selfie KDI bukan sih, ditunggu pokoknya. Yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wijaya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodangdut,

0: dari kawasan Jalan Bricinda Arsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa, saatnya saya Lisa Juliet Sari harus pamit undur diri ya di sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini, sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Cirebon siang ini edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti tepat pukul 14.46 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya ya. Dan nanti selepas Isma akan hadir bersama Anda, Rina Agustini, hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Ismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Rena Agustini yang menemani sore Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

penuh informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran lahan kosong di area rumah sakit daerah RSD Sidawangi Kabupaten Cirebon memicu kepanikan. Pada hari Senin kemarin ya, petugas rumah sakit mengevakuasi sejumlah pasien untuk mengantisipasi dampak asap dan mencegah resiko jika api meluas ke area pelayanan kesehatan. Api muncul di beberapa titik lahan di sekitar rumah sakit. Petugas RSD Sidawangi langsung mengambil langkah darurat dengan memindahkan pasien dari ruang perawatan yang berada dekat lokasi kebakaran. Kasubag Umum Kepegawaian dan Kehumasan RSD Sidawangi, Ruslan, mengatakan petugas pertama kali mendeteksi dua titik api di area depan ruang Dahlia dan ruang Cempaka. Begitu menerima laporan sesuai SOP, pihaknya langsung mengutamakan keselamatan pasien dan pasien dievakuasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan termasuk dampak dari asap. Setelah mengevakuasi pasien, petugas mengamankan aset rumah sakit dan mengoptimalkan peralatan pemadam yang tersedia termasuk hidran. Cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat meluas ke beberapa titik. Meski demikian, pihak rumah sakit memastikan kondisi tetap terkendali karena petugas telah melakukan pengamanan sejak awal. Ruslan menjelaskan pasien yang dievakuasi berasal dari ruang Dahlia dan juga ruang Cempaka. Sekitar 10 pasien dipindahkan ke lokasi yang lebih aman selama proses pemadaman. Menurut Ruslan, RSD Sidawangi memiliki area sekitar 10 hektar. Di bagian pinggir lahan, terdapat banyak vegetasi bambu yang meningkatkan resiko kebakaran, terutama saat musim kemarau. Ruslan mengatakan pihak yang belum dapat memastikan penyebab kebakaran ya. Dan ia juga menghimbau keluarga pasien dan juga masyarakat agar tidak mendekati lokasi kebakaran. Masyarakat juga diminta menggunakan masker untuk menghindari paparan asap. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Sarana Prasarana Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 1 unit water supply untuk menangani kebakaran. Dan ketika mendapat laporan ya, pukul 12.24 waktu Indonesia Barat, kebakaran terjadi di 3 titik. Pihaknya juga meminta bantuan 1 unit water supply dari Kodim 0620 Kabupaten Cirebon untuk mempercepat proses pemadaman. Menurutnya hingga siang hari petugas berhasil mengendalikan api. Ya, petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Eno mengakui proses pemadaman sempat terkendala jarak sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran, namun petugas damkar bersama TNI, Polri, dan pihak rumah sakit berhasil mencegah api merembet ke bangunan rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ini menjadi peringatan untuk kita semua, semak-semak ataupun rumput-rumput kering ya yang ada di sekitar rumah kita juga. Ini juga tentunya dengan kondisi kering, cuaca panas, mudah sekali terbakar ya. Dan ini juga mesti hati-hati ya, kadang-kadang putung rokok gitu ya, terus juga tanpa sadar mungkin ya anak-anak main api dan akhirnya ini juga bisa menimbulkan kebakaran. Hati-hati ya, selalu waspada ataupun juga memberikan orang-orang terdekat untuk mengingatkan kembali bahaya kebakaran ya, pendengar ya, apalagi di tengah cuaca musim kemarau panas dan ini nih ya, semua terasa menakutkan kalau ternyata ini sampai juga terjadi di sekitar kita ya. Selalu waspada. Dan Rina masih punya informasi lainnya menemani sore Anda, tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
4: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
5: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
4: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
5: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi di Kentongan. Kali ini edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Rina Agustini. Cuaca panas masih menyengat, suhu udara meningkat, kelembaban turun dan satu persatu api muncul ya. Mulai dari lahan kosong di pinggiran pemukiman, hamparan rumput kering hingga tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Kebakaran seakan menjadi teman yang tak diundang di musim kemarau tahun 2026 ini. Angka kejadian naik dibanding tahun lalu, titik api bermunculan hampir setiap hari dan wilayah Harjamukti Argasunya hingga sekitar TPA Kopi Luhur berulang kali menjadi lokasi kejadian. Ya, mengapa kebakaran begitu mudah terjadi tahun ini? Apa pemicunya? Semata karena cuaca panaskah atau ada kelalaian manusia di baliknya? Bagaimana kondisi kesiapan pasukan pemadam dalam menghadapi lonjakan tugas ini? Kendala apa saja yang dirasakan di lapangan dan bagaimana peran kita sebagai warga dapat membantu mencegah api menyebar? Hari ini kita akan mengajak berbicara langsung pihak yang berada di garis depan penanganan kebakaran. Bersama kami sudah tersambung dengan Kepala Seksi Kasih Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon, Bapak Nurjaman. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Nurjaman.
2: Selamat sore Mbak.
1: Apa kabar Pak untuk sore hari ini Pak?
2: Alhamdulillah luar biasa Mbak.
1: Oke, sekarang ini posisi di mana nih Pak?
2: Posisi di kantor Mbak.
1: Di kantor ya. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menggambarkan gambaran umum jumlah kejadian kebakaran selama musim kemarau 2026 ini. Apakah benar ada peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu Bapak?
2: Izin Mbak, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran tentunya merasakan apa yang kami lakukan di lapangan. Ternyata cukup signifikan Mbak kenaikan kejadian atau intensitas kebakaran di tahun 2026 ini, terutama di kurun waktu mudik sampai dengan akhir September ini Mbak.
1: Oh, iya.
2: Bahkan di catatan kami itu sudah terjadi di angka 159 kali kejadian kebakaran per 22 September 2026 gitu Mbak.
1: Oke, 159 kejadian. Jika dibandingkan di tahun yang lalu, berapa kejadian Bapak?
2: Kalau tahun yang lalu itu cuma 110 Mbak, dari total 1 tahun 2025 itu.
1: Baik, lalu jenis kebakaran apa yang paling dominan terjadi saat ini? Apakah kebakaran lahan, tumpukan sampah di TPA, atau bangunan pemukiman? Dan beberapa persentase porsinya masing-masing nih Pak? Untuk jenis kebakaran?
2: Kalau di catatan kami ini untuk potensi atau kejadian kebakaran itu banyak didominasi oleh lahan Mbak, sebanyak 82 kali kejadian kebakaran. Dan presentasinya hampir 51,6% Mbak di catatan kami.
1: Oke, ini kebakaran lahan ya. Pemicunya sendiri apakah teridentifikasi Pak?
2: Kalau pemicunya tentunya dengan kondisi iklim atau cuaca yang cukup panas menjadi potensi, dan lahan pada kering dan mudah tersulut ketika ada percikan api, baik dari kelalaian manusia ataupun dari faktor human error. Itu banyak membakar sampah terus tidak ditunggu dan akhirnya sampai merambat luas ke area yang lain, seperti itu sih Mbak.
1: Artinya bisa di satu tempat ini kebakarannya berulang seperti itu Pak?
2: Iya Mbak, ini karena memang human error juga, kelalaian manusia juga. Namun juga tentunya di area TPA kan bisa saja terjadi karena ada yang namanya tentunya identik dengan gas metana dan itu kan mudah
1: terbakar
2: menyala ya. Begitu Mbak.
1: Oke, apalagi kondisi sekarang ini cukup panas ya. Ditambah lagi dengan bahan-bahan yang ada di sana juga kering dan gampang terbakar juga ya Pak ya. Lalu Pak, dengan kondisi ini berulang dan juga mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami, dengan di sana terdapat benda-benda yang mudah terbakar, bagaimana proses pemadamannya Pak? Apakah ini juga merupakan satu kerumitan tersendiri Pak?
2: Kalau kami tentunya sudah berkoordinasi dengan beberapa pengampu kebijakan yang lain, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kita menjaga, tentunya kan warning dari lingkungan hidup kan menjaga tempat pembuangan akhir ya Mbak, atau kopi luhur. Kita kan yang punya kopi luhur. Tentunya kita antisipasi sekali. Kemarin juga kita sudah mengadakan latihan bersama berkaitan dengan antisipasi atau mitigasi kebakaran yang mungkin saja terjadi di TPA. Namun sampai saat ini tuh kebetulan belum mengarah ke TPA-nya, Mbak. Tetapi di area sekitar TPA, arah menuju ke TPA. Itu tentu ada banyak lahan kering. Kalau di Harjamukti ataupun di Kelurahan Agaknya kan itu masih banyak lahan-lahan yang kosong ya, Mbak. Yang potensi, apalagi ditambah musim kemarau yang sampai saat ini masih terjadi. Potensi kebakarannya cukup tinggi juga sih, Mbak, di situ.
1: Oke. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan kendala terbesar apa yang dihadapi tim saat pemadamkan api di lahan luas maupun di daerah sekitar TPA, Pak, terutama terkait akses pasokan air dan kondisi cuaca panas ini, Pak.
2: Ya, tentunya kan dengan kondisi geografis irigasinya itu kan memang akses mobil kita itu sangat terbatas, Mbak, sulit karena medannya itu tidak semua nya rata, ada tebing dan ada turunan juga, jadi faktor kesulitannya seperti itu, Mbak. Cuman karena memang lahan itu kan ketika terbakar tidak mengancam perumahan atau permukiman penduduk, sehingga kita awasin, kita tungguin sampai sejauh mana rambatannya itu mengancam perumahan penduduk. Sampai saat ini sih alhamdulillah sih, Mbak, belum sampai mengarah karena jauh gitu, Mbak, masih jauh karena seperti hutan. Hutan, tapi bukan hutan, tapi memang lahannya kering, Mbak. Jadi cepat perambatannya seperti itu sih, Mbak.
1: Oke. Walaupun letaknya ini bisa dibilang jauh dengan pemukiman pemuduk, pemuduk jadi ngomongnya penduduk maksudnya, Pak. Tapi kalau misalnya ternyata mengingat lahannya begitu luas, ini ketika terjadi kebakaran bisa sampai keseluruhan seperti itu ya, Pak?
2: Iya. Ya, dampaknya mungkin kan seperti ini, Mbak. Secara logika kan kalau bahan material terbakarnya sudah tidak ada kan api itu akan padam dengan sendirinya. Tapi kita juga tidak membiarkan seperti itu juga. Tapi kita awasin, kita monitor terus, kita koordinasi dengan jajaran di kelurahan, Babinsa, dengan TNI Polri, dengan tokoh masyarakat dan wilayahnya yang memang dekat-dekat dengan di wilayah Harjamukti, terutama dengan Cantik Jumlima, channel-nya kita koordinasi sekali.
1: Oke, Pak, tadi disinggung juga kalau ternyata sudah dilakukan sosialisasi untuk bisa mengantisipasi yang namanya kebakaran ya, Pak ya. Ini diikuti siapa saja, Pak? Mungkin bisa diceritakan?
2: Ya, kita sosialisasi baik di internal, di hanya ada pengenalan dini profesi kebakaran, pengenalan dini mitigasi kebakaran, terutama dari anak usia dini sampai ke perusahaan-perusahaan seperti Simba, termasuk ke masyarakat juga. Bagaimana sih kita menyikapi musim kemarau yang cukup potensi menjadi terjadi sebuah kebakaran. Jadi kita tidak putus, tidak bosan untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi, pengetahuan bagaimana kita mencegah terjadinya kebakaran daripada kita memadamkan seperti itu.
1: Oke, mungkin Bapak bisa juga memberikan edukasi kepada pendengar yang sekarang ini mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon terkait kondisi di sekitar kita. Memang sudah banyak rumput yang menguning, kering gitu ya, Pak ya. Dan ini juga menjadi waspada untuk para pendengar ataupun dimanapun pendengar berada. Silakan mungkin Bapak.
2: Iya, kami, harapan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon tentunya tidak bosan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk saling menjaga ya, Mbak ya. Karena tanggung jawab terjadi kebakaran kan bukan saja tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tapi kita semua, Mbak. Artinya kita jaga lingkungan kita, terutama di musim kemarau, ya hati-hatilah dalam melakukan perapian. Karena sebenarnya kasusnya sepele seperti di sekitaran di TPA itu, kadang-kadang iseng bakar-bakaran ubi, akhirnya tidak ditungguin, potensi kebakaran masih ada. Jadi ada rampasan sampai ke yang lain. Itu sih, Mbak. Kita saling jaga bersama lah untuk bisa antisipasi terjadinya kebakaran yang meluas.
1: Oke, baik. Dan sejauh mana, Pak, kesiapan personil, kendaraan, serta peralatan damkar dalam mengantisipasi lonjakan panggilan kebakaran di puncak kemarau yang diperkirakan juga berlangsung hingga Oktober ini ya, Pak ya? Silakan.
2: Iya. Alhamdulillah sih Mbak, untuk kekuatan kami, baik personil dan armada, kita siap Mbak. Manakala memang ada panggilan atau kejadian kebakaran yang harus kita tangani atau kita padamkan. Kita siaga Mbak, kita piket 1x24 jam, kita siapkan.

0: Kecapi dan Larangan. Dan angka yang terbesar itu sebenarnya ada di Kelurahan Argasunya, Mbak. Oh. Di Kecamatan Harjamukti itu di catatan kami sudah 25 kali kebakaran. Sudah Harjamukti 13 nomor 2 kali jaga 18 yang kebakaran. Terus ini 13, Kelurahan Kecapinya 11, yang Kelurahan Larangnya 8. Jadi angka trennya itu ada di Kecamatan Harjamukti, selanjutnya ada di Kecambi, Mbak.
1: Oke. Apakah dari klasifikasi tadi ya Pak, dari angka kejadian itu memiliki motif yang sama Pak, atau mungkin bisa dijelaskan untuk Argasunya sendiri yang ternyata punya 25 kejadian ini, apa yang terbakar di sana Pak?
0: Iya tentunya.
1: Tetap
0: ya. Jadi kami itu kebanyakan human error atau kelalaian manusia, itu angkanya sampai 80. Iya. Untuk arus pendek listrik hanya 42 gitu sih, Mbak.
1: Oke. Jadi human error masih terus terjadi ya Pak ya, trennya di tahun ini ya. Oke. Lalu bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan dan juga sampah Pak, yang seperti kita tahu juga didengar juga dari tadi ceritanya banyak kejadian yang dipicu oleh kelalaian warga. Dan ini tentunya sangat disayangkan sekali ya Pak, angkanya juga cukup tinggi ini Pak.
0: Iya. Ya, harapan kami sih untuk masyarakat ya tadi Pak, saling menjaga. Artinya gini, ketika membakar, tolong kalau di undang-undang lingkungan hidup kan tidak boleh membakar sampah ya Mbak.
1: Iya.
0: Tapi ini nanti mungkin ada pengampu yang lain, misalnya dari LH memberikan sosialisasi juga. Kita kerjasama terus Mbak. Sebenarnya dari juga mengingatkan, himbauan-himbauan, ataupun TikTok, di Instagram, dan lainnya, kita tidak bosan Mbak, di Facebook, di Facebook, dan terutama di media sosial lah Mbak, kita juga tidak bosan-bosan untuk memberikan sosialisasi gitu.
1: Tapi,
0: artinya, kalau mau aman ya kita harus jaga sama-sama.
1: Jaga bersama ya. Tapi kalau misalnya mengingat angkanya cukup tinggi ini, kalau dari pihak Bapak sendiri, inginkah ada salah satu mungkin sesuatu yang memang sangat tegas bagi orang yang melakukan kelalaian biar ada efek jeraknya Pak?
0: Ya paling kita berikan peringatan dulu Mbak. Kita panggil atau kita ini kita ajak ngobrol gitu. Kita baru sebatas itu dulu Mbak. Memberikan pemahaman, tolonglah saling jaga, jangan bakar sampah. Itu sih Mbak, karena memang cuacanya sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran yang luar biasa.
1: Pak, mungkin bisa diceritakan dari satu titik ke titik-titik lainnya ketika terjadi sebuah kebakaran. Dari tim Bapak sendiri ini biasanya menghabiskan waktu berapa lama sih Pak untuk pemadaman Pak?
0: Tergantung faktor kesulitan dan tergantung bahan yang terbakar ya Mbak ya. Ya kita tidak bisa memutuskan misalnya ini pasti padaman 30 menit atau 1 jam, kita tidak bisa juga.
1: Oke. Untuk kejadian di TPA mungkin Bapak bisa memberikan
0: gambaran. Kalau sebetulnya kemarin belum TPA-nya sih Mbak, belum TPA-nya, belum. Baru dicari lahan-lahan yang memang mendekati TPA, tapi kita sudah antisipasi sangat baik Mbak.
1: Oke. Pada saat itu kejadian berapa lama Pak untuk proses pemadaman Pak?
0: Paling kurang lebih 2 jam Mbak.
1: 2 jam, itu juga merupakan proses yang panjang ya Pak ya, tentunya Pak ya untuk.
0: Iya, karena memang aksesnya memang sulit juga.
1: Oke. Dan dari 159 kejadian yang terberat Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan berapa waktu lama untuk memadamkan dan di mana Pak?
0: Kita pernah memadamkan dari jam 3 sore 15.30 sampai ke jam 7 malam.
1: Itu kejadian di mana Pak? Ini cukup lama
0: di sebelah kanan, kalau arah Kopi Luhur sebelah kanan, tapi bukan TPA-nya di Kopi Luhur yang
1: masih di sekitar.
0: Masih lahan kering yang luas gitu.
1: Oke. Dan ini memakan waktu yang lama juga ya Pak ya?
0: Iya.
1: Pada saat itu tim dan juga siapa saja yang terlibat Pak untuk proses pemadaman?
0: Tentunya dari damkar Mbak ya, kita kerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, terus dari TNI Polri juga membantu, biasanya dari pihak-pihak terkait misalnya dari PT Arida yang mempunyai mobil pemadam kita minta bantuan, terus dari Pelindo juga, terus dari kepolisian juga sebenarnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun sekarang sih belum sampai ke skala yang besar seperti tahun yang 2023.
1: Oke. Pak, mungkin kalau misalnya flashback di tahun 2023 apa yang terjadi Pak?
0: Yang terjadi kan waktu itu TPA yang kebakar Mbak.
1: Oh, itu lebih parah lagi ya Pak ya, berarti ya Pak ya?
0: Iya, sebenarnya.

0: seperti itu. Jadi kita sampai menentukan masuk di mobil juga, kita minta bantuan. Karena itu waktu langsung dari arahan pimpinan daerah itu, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sampai alhamdulillah sih tidak sampai lama, hanya 5 hari kita padam dibanding dengan TPA-TPA yang lain itu, Mbak.
1: Mm.
0: Kemarin itu aja kan butuh waktu 13 hari ya di Kuningan, Mbak.
1: Lebih lama juga, lagi prosesnya ya,
0: iya,
1: Pak ya. Karena memang tempat pembuangan akhirnya yang terbakar ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Dan Pak, apakah sudah dilakukan patroli pencegahan untuk bisa meminimalisir terjadinya kebakaran nih, Pak?
0: Kalau patroli sih enggak, cuma monitor aja,
1: monitor.
0: Mbak. Paling monitor, kita koordinasi, kita berkomunikasi dengan UPT sampai ya di PTA Kopi Lihur. Seperti itu sih, Mbak, kalau ada potensi kebakaran, segera berkoordinasi dengan kami gitu.
1: Okay.
0: Sebetulnya di TPA juga ada pompa kebakaran nih, Mbak. Ada, jadi ketika damkar belum datang, mereka sudah bisa mengantisipasi dari awal.
1: Oke, okay. Dan Pak, kebakaran ini bukan hanya di lahan kering ya, Pak, dan bisa juga penyebabnya entah itu korsleting yang terjadi di rumah ya, Pak ya. Dan mungkin kalau misalnya Bapak bisa memberikan tips ya yang bisa dilakukan oleh pendengar ketika terjadi korsleting di rumah, apa yang seharusnya dilakukan, Pak?
0: Iya, kalau tentunya kan kalau korsleting listrik kan impact-nya atau bahayanya kan tersengat listriknya, Mbak. Kalau bisa ya sebelum kita memadamkan, kita pastikan dulu tegangan listriknya sudah tidak ada aliran listriknya lagi, baru kita padamkan. Dan pada saat kita menemukan kebakaran listrik itu jangan disiram dengan air, Mbak, karena memang air masih menjadi disebut dengan konduktor atau pengantar arus listrik. Jadi jangan coba-coba menggunakan air pada saat terjadi kebakaran korsleting listrik. Gunakan alat pemadam api ringan.
1: Oke, apar ya, Pak ya, ternyata ya ini sangat dibutuhkan juga ya. Oke, dan beberapa mungkin gudang ataupun kantor, kalau misalnya Bapak perhatikan, apakah di Cirebon sendiri sudah memadai untuk aparnya sendiri, Pak?
0: Kita sering mengadakan ini, Mbak, inspeksi atau inspeksi proteksi kebakaran dalam sebuah bangunan gedung. Kita juga sering ada latihan bersama, ada permintaan dari pihak-pihak industri, pihak swasta untuk adakan mitigasi kebakaran juga. Jadi pencegahan, penanggulangan, sampai pasca kebakaran.
1: Oke, dan itu rutin ya, Pak ya, berarti ya?
0: Rutin, Mbak.
1: Oke, dan Pak, beberapa waktu lalu juga mungkin ini juga sempat viral juga nih, kalau misalnya ternyata api juga bisa dipadamkan dengan tepung. Kalau misalnya Rina pengen tahu sendiri nih dari jawabannya Bapak, apakah itu bisa? Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya?
0: Dari tepung?
1: Apa Bapak pernah dengar, Pak?
0: Sebetulnya gini, Mbak, kalau yang namanya alat proteksi kebakaran itu kan gini, Mbak, tergantung bahan yang terbakar. Nah, kalau yang saya ketahui itu, kalau tepung itu bukan tepung yang kemarin tren ya, tapi base chemical powder, Mbak. Jadi tepung kimia kering itu. Nah, itu bisa memadamkan untuk klasifikasi kebakaran A, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu bahan padat kecuali logam.
1: Okay.
0: Kelas B itu bahan bakar minyak dan gas. Terus yang C itu kebakaran listrik. Jadi dry chemical powder itu bisa memadamkan 3 klasifikasi kebakaran. Tapi pun kebakaran awal, Mbak, bukan kebakaran yang besar.
1: Oke. Dan ini juga ya mungkin jadi pengetahuan juga bagi pendengar ya, bukan sembarang tepung, tapi dry chemical powder itu dia yang bisa memadamkan api ya. Dan itu pun ada klasifikasinya ya, A dan juga B ya, seperti itu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, oke. Dan baik, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir, rencana peningkatan sarana prasarana maupun penambahan personil untuk memperkuat pengawasan dan juga penanganan kebakaran sebelum musim hujan tiba nanti, apakah ada, Pak?
0: Kita ada, Mbak, ada rencana-rencana yang memang setelah pasca musim kemarau mungkin nanti hujan ya, Mbak ya. Nah, hujan jangan dianggap nanti damkar akan
1: istirahat
0: santai
1: gitu ya.
0: Ya juga, tapi potensi kebakaran masih ada, terutama terkena sambaran petir, itu terus konsleting listrik karena kebocoran arus dan lain sebagainya, itu juga potensi kebakaran. Jadi kita tetap melakukan sosialisasi dan edukasi gitu, kepada masyarakat Kota Cirebon.
1: Oke. Pesan Pak, mungkin terakhir Pak, untuk mengingatkan kembali selalu waspada kepada pendengar.
0: Gimana?
1: Pesan terakhir untuk para pendengar dimanapun berada untuk meningkatkan kewaspadaan.
0: Ya, kami mewakili pimpinan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, saya khususnya di bidang pengendalian, pemadaman dan penanganan kebakaran, kebetulan saya di Sekti Kesiapsiagaan. Tolong harapan kami kepada masyarakat Kota Cirebon untuk waspada, Mbak. Waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran. Tentunya dengan apa? Dengan mencegah terjadinya kebakaran. Karena dampaknya memang cukup signifikan ketika terjadi kebakaran yang hebat. Jadi saling menjaga, Mbak. Artinya tolong pemakaian listrik ya lebih bijak. Artinya bijak gini, yang tidak terlalu ini ya jangan. Misalnya pemakaian itu menumpuk steker terlalu banyak di satu steker, misalnya lebih dari 3. Karena kemampuan kabel juga kan terbatas, menampung, menahan beban arus. Itu okay. Mbak, terus ini yang tren lagi itu mencharger HP, Mbak. Mencharger dengan durasi yang cukup lama, misalnya artinya 2 jam sampai ditinggal tidur. Terus handphonenya itu ditempatkan di yang mudah terbakar, di kasur, di bantal, gitu, dan sebagainya. Jadi tentunya ini juga menjadi potensi kebakaran, Mbak. HP juga kan bisa terjadi panas lama-lama kalau terpapar arus listrik. Gitu. Jadi kita sendiri yang harus bisa menjaga gitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Nurjaman atas waktunya dan juga memberikan peringatan juga ya untuk kita semua nih pendengar yang biasa ngecas handphone terus ditinggal, ini lebih waspada lagi karena ini juga bisa menjadi potensi kebakaran seperti itu ya Pak ya. Bapak sehat-sehat selalu bersama tim.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan
0: amin.
1: Tidak menambah lagi kejadian ya Pak ya.
0: Jangan
1: ya. Baik, sukses selalu untuk Bapak. Selamat sore.
0: Amin. Selamat sore, Mbak Ina.
1: Ya, demikian pendengar dialog kami bersama Kasih Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Penyelamatan Kebakaran Damkar Kota Cirebon Bapak Nurjaman yang tadi disampaikan kalau ternyata untuk tahun 2026 ini di musim kemarau telah terjadi 159 kejadian dan ini lebih banyak ya kejadiannya dibandingkan tahun lalu. Dan ini juga menjadi pengingat kita semua bahwa potensi kebakaran apalagi di musim kemarau ini ya dapat dengan mudah terjadi dan faktornya yang paling banyak adalah kelalaian manusia. Untuk kita semua diingatkan kembali jangan membakar sampah apalagi tanpa pengawasan, itu tentunya sangat berbahaya sekali ya. Dan juga jangan lupa untuk bisa memperhatikan ya untuk yang biasa ngecas dimanapun berada. Ini jangan sampai ditinggal-tinggal apalagi sampai berjam-jam ya, dan ini juga punya potensi kebakaran juga ya ternyata ya, apalagi kalau ternyata kita ngecasnya ditaruh di kasur. Nah ini juga berbahaya. Selalu sampaikan ya peringatan untuk selalu waspada kepada orang-orang terdekat kita agar kebakaran tidak terjadi. Oke. Dan hingga di sini pendengar untuk Kentongan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat sore.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Gender ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
3: Bahwa melaporkan bahwa yang bersangkutan desilnya kenapa jadi desil 7 gitu. Yang awalnya mungkin desilnya rendah. Nanti kami akan cepat kembangkan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi kembali.
1: Dengan itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Perikanan dan juga Peternakan Bandung Barat mengingatkan bahaya rabies jika tergigit hewan rabies secara cuci. Segera cuci luka dengan air mengalir. Dan berikut informasinya disampaikan Rengga Maliawan Yusuf.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan resiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
5: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan itu bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
4: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan, pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan. Caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan menu MBG di SDN 1 Kedung Jaya sesuai standar. Rena Safira menyampaikan laporannya.
6: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kendung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti mengatakan pelaksanaan
8: Marco Chan kayak mereka tuh belajar learn dance
7: Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar. Program tersebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun dan mendapat pemantauan langsung dalam kunjungan kerja menteri.
6: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas melihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insya Allah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menu kasihan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar, ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
7: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
1: Terbentuknya Duta Genre untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja karena remaja sekarang jarang terbuka pada orang tua. Hal itu dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Najma Nur Islami. Berikut Ian Sofian menyampaikan laporannya.
8: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Cianjur telah melaksanakan pemilihan Duta Genre tingkat SLTA se-Kabupaten Cianjur. Sedangkan fungsi Duta Genre itu, menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Haja Najma Nur Islami, untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja. Insert 1. Selain itu bisa mengajak teman-temannya untuk menggapai target di masa depan sesuai apa yang diinginkan atau dicita-citakan, serta diharapkan remaja bisa menjadi generasi penerus menuju Indonesia emas.
2: Kan nanti ada kayak konseling sama antar temannya itu, jadi konseling sebaya. Jadi bisa jadi tempat untuk mengobrol permasalahan, karena kan remaja biasanya jarang terbuka kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Biasanya dia lebih terbuka dengan temannya. Nah, diharapkan mungkin di sini Duta Genre ataupun mungkin teman-temannya yang nanti terbentuk itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dia ingin bercerita, memberikan konseling yang memang sesuai gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Genre ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
8: Menjadi Duta Genre bisa menjadi efek yang positif untuk remaja saat ini. Untuk itu Duta Genre diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak yang ingin bercerita konseling yang memang searah sesuai arahannya untuk menggapai remaja yang berprestasi. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pengurus Gecrafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
9: Ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi.
10: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk mencegah kelelahan tenaga kesehatan akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental.
11: Berarti
9: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Gitu. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat memulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya dan segala aktivitas yang memang kan sekarang wah banyak sekali ya di kesehatan ini.
10: Ia berharap Oksigen Nakes dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Aura Aulia melaporkan.
1: Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberatan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Ate Burhanuddin melaporkan.
11: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberadaan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Kepala Dinsos Kota Bandung Yorisa Satipa mengatakan sekitar 15 jiwa mengalami penurunan status, sementara sekitar 11 jiwa mengalami kenaikan status berdasarkan hasil pemutahiran data. Menurut Yorisa, masyarakat yang menemukan adanya perubahan status atau kesalahan data dapat menyampaikan keberadaan melalui petugas pusat kesejahteraan sosial atau puskesos di masing-masing kelurahan. Ia menjelaskan, pengajuan keberadaan tidak serta-merta membuat status warga kembali seperti sebelumnya. Proses perubahan data harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan dilakukan berdasarkan kondisi nyata warga.
3: Angkanya di Kota Bandung itu yang naik itu sekitar 15.000 KPM. Kemudian yang turun itu sekitar 11.000. Yang turunnya sekitar segitu. Nah, itu akan terus dilakukan pembenahan untuk jadi tahapannya adalah warganya melakukan ya simpelnya bisa langsung ke ini aja ke petugas puskesos di kelurahan bahwa melaporkan bahwa yang bersangkutan desilnya kenapa jadi desil 7 gitu yang awalnya mungkin desilnya rendah nanti kami akan cepat kami akan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi.
11: Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data agar proses verifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan sesuai prosedur.
1: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kini resmi dikembangkan di Kota Bogor melalui hadirnya fasilitas Waste Station Reco System di kawasan Balai Kota Bogor. Ade Sri melaporkan.
12: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dikembangkan di Kota Bogor melalui Waste Station Reco System di kawasan Balai Kota Bogor. Fasilitas ini dibangun menggunakan material hasil daur ulang dan pengolahan sampah, sekaligus menjadi tempat masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Waste Station ini juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Sekitar 350 kg sampah bernilai rendah atau residu diolah menjadi material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas tersebut. Co-founder ekosistem Ernest Christian Laiman mengatakan, Waste Station ini memiliki konsep yang berbeda karena dibangun menggunakan material yang berasal dari sampah landfill atau TPA.
13: Mungkin ini bukan Waste Station yang pertama di Indonesia. Tapi ini Waste Station yang pertama yang kita bangun dari material dari landfill, dari TPA gitu. Oleh karena itu, kolaborasi ini dengan rekan-rekan yang semua, ini yang kita butuhkan untuk merubah atau mengedukasi masyarakat.
12: Masyarakat dapat menyetorkan sejumlah jenis sampah seperti minyak bekas, botol plastik, elektronik, logam, kertas, dan kardus. Setiap setoran akan mendapatkan reko poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher hingga saldo dompet elektronik. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Waste Station dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
14: Kita mewujudkan satu tempat ya, yang nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat lebih mudah. Dan saya pikir ini baru yang pertama ya di Jawa Barat. Kita siapkan Waste Station untuk menerima tadi beberapa sampah yang masih punya nilai ekonomi.
12: Fasilitas ini mulai beroperasi hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan waktu istirahat pukul 12 siang hingga 1 siang, dan tutup setiap hari Senin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang masih bernilai dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Langkah tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta penguatan ekonomi sirkuler di Kota Bogor.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur menggelar razia gabungan dan juga tes urin mendadak terhadap puluhan petugas serta ratusan warga binaan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
15: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
16: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
15: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
15: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
1: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan warga negara asing dapat berujung eksploitasi PMI. Laporannya disampaikan Skarda Mayanti.
18: Apa yang disimpan keluarga? Nggak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
19: Keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cirebon diingatkan untuk menyimpan salinan dokumen penting sebelum anggota keluarganya berangkat bekerja ke luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migran Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan arsip KTP, paspor, dan dokumen keberangkatan lainnya diperlukan sebagai data pendukung apabila pekerja migran mengalami persoalan atau kehilangan komunikasi dengan keluarga selama di negara penempatan.
20: Kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat, diingetin misalnya harus izin ke Pakuwu, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu, lapor anak saya sudah sekian tahun gak ada komunikasi atau misalnya gak ada. Baik Pak, kami bantu dokumennya apa yang disimpan keluarga? Gak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
19: Saadah mengatakan, WCC kerap menerima laporan keluarga yang sudah bertahun-tahun kehilangan komunikasi dengan pekerja migran, tetapi tidak memiliki salinan KTP maupun paspor, sehingga proses penelusuran dan pendampingan menjadi lebih sulit. Pemerintah desa juga diharapkan menyimpan arsip warga yang berangkat sebagai pekerja migran, agar data tersebut dapat digunakan keluarga dan pihak terkait ketika membutuhkan bantuan dalam menangani persoalan pekerja migran. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini, edisi hari ini. Pendengar, atas nama kerabat kerja petugas, saya Batukus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: industri wisata medis yang selama ini masih terkonsentrasi di Seoul. Melansir dari VN Express, layanan yang banyak diminati pasien asing saat singgah di Korea Selatan antara lain dermatologi, bedah plastik, serta berbagai prosedur kecantikan non-invasif yang berkaitan dengan K-beauty. Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengatakan akan menambahkan 22 institusi ke dalam program Outstanding Facilitator for Foreign Patient. Dan setelah penambahan tersebut, program ini akan mencakup 89 institusi medis dan 23 agen swasta. Jumlah fasilitator di luar wilayah Seoul Raya juga meningkat ya, dari 14 menjadi 22. Perluasan tersebut dilakukan setelah jumlah pasien asing yang berkunjung ke Korea Selatan untuk mendapatkan perawatan medis menembus 2 juta orang pada 2025. Data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mencatat sebanyak 2,1 juta pasien asing datang sepanjang tahun tersebut, namun Seoul ini masih menjadi tujuan utama dengan 87,2% atau sekitar 1,76 juta pasien. Nah, untuk mendorong daerah lain, pemerintah menurunkan persyaratan kinerja bagi institusi di luar ibu kota serta memberikan poin tambahan dalam proses penilaian ya. Rumah sakit umum dan klinik khusus di wilayah seperti Busan, Daegu, dan juga Provinsi Jeolla Selatan ini juga mendapat peluang lebih besar lagi untuk masuk dalam jaringan wisata medis. Fasilitator yang mendapat sertifikasi juga memperoleh sejumlah kemudahan administrasi, diantaranya pemrosesan visa elektronik dalam 3 hari, pengecualian persyaratan dokumen keuangan tertentu, serta kelayakan visa yang lebih luas bagi pendamping pasien. Sementara itu, penunjukan fasilitator baru tersebut berlaku selama 1 tahun, yakni mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dan lagi, wisata medis Korea Selatan ini makin luas, jadi tidak lagi terpusat di Seoul. Wah, apakah ini salah satu destinasi wisata yang Anda idam-idamkan selama ini, pendengar?
1: Hehehe, ada cewek tuh, bening lagi, aduh.
2: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Pendengar, polisi menetapkan satu tersangka dalam penyidikan kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026. Insiden ini mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danujaya menyebut, tersangka berinisial AN yang merupakan masinis dari kereta Agro Bromo Anggrek, dan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang tadi kumpulkan oleh penyidik telah menetapkan satu orang tersangka AN laki-laki berusia 37 tahun. Dari hasil analisis data logger diketahui masinis kereta api Argo Bromo Anggrek melakukan tindakan emergency breakers pada pukul 20.51.54 waktu Indonesia Barat saat pengereman dilakukan. Posisi kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tumburan dengan KRL 5568. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 54 orang saksi, menganalisis rekaman CCTV dan data logger, serta menelaah rekaman komunikasi antara PKP dan masinis. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti dan dokumen terkait kegiatan operasional. Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan digital forensik dan olah tempat kejadian perkara oleh Puslapfor Polri dan Ditjen Perkeretaapian serta pemeriksaan terhadap sejumlah ahli. Sejumlah ahli yang diperiksa antara lain ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ahli perkeretaapian, ahli lokomotif, ahli persinyalan, ahli telekomunikasi, ahli sarana dan prasarana perkeretaapian, serta ahli hukum pidana. AN disangkakan dengan pasal 323 dan atau 324 dan atau 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 sampai 12 tahun penjara. Dan selanjutnya penyidik ini akan melakukan ya pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Pastikan Anda tetap bersama kami, akan kami sampaikan juga update info perkiraan cuaca untuk sore hari ini ya, tetap di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta kali ini mengenai survei PBB angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah. Beredar gambar dari akun X @gumpangki pada Rabu 23 September 2026 yang menampilkan klaim jika PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Unggahan disertai narasi, survei divisi kependudukan PBB rilis peringkat angka harapan hidup negara terbaru Indonesia masuk posisi 5 terbawah di dunia. Untuk angka harapan hidup terendah saat ini, 230 Indonesia dengan 58,63 tahun, 231 Republik Afrika Tengah 58,15 tahun, 232 Sudan Selatan 57,97 tahun, 233 Chad 55,58 tahun, 234 Nigeria 54,95 tahun. Tim pemeriksa fakta Mavindo Trendback Hoax mencari tahu kebenarannya dengan mencari kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB di pencarian Google. Ditemukan situs yang bernama Worldometers. Situs ini menyajikan statistik data dunia berdasarkan hasil survei Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia. Worldometers juga membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil survei, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu juga negara dengan angka harapan hidup 58,63 ini adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Jadi faktanya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Indonesia berada di peringkat 163 yang saat ini menduduki posisi ke-230 adalah negara Sudan Selatan. Jadi unggahan berisi klaim survei PBB menyebut angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah adalah konten palsu atau fabricated content.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan Ana Kania. Silakan Ana.
5: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Maja Kuning bagian selatan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 30 September 2026 di wilayah Ciayu Maja Kuning pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di sebagian wilayah Ciayu Maja Kuning. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%, untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Ana Kania dan pendengar, demikian update info cuaca.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini nanti akan berkumandang ya pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat.
1: Yes!

0: Dan pendengar, kini saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 13-18 dibacakan Muhammad Nabil.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kota Cirebon sareng Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon mengeti HUT Kaping 8 Dasa Satunggal PMI. Bupati Indramayu Luki Hakim ngelepas ekspor perdana coir set utawi olahan serat kelapa karya warga binaan lapas kelas 2B Indramayu Ning Spanyol. Warta selengkepe di Wausteng Rina Agustini. Pemerintah Kota Cirebon sareng Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon mengeti HUT Kaping 8 Dasa Satunggal PMI Ning Latar Parkir Grage City Hub dinten Selasa 29 September 2016. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman dados pembina apel ngewakili PJ Wali Kota. Selebete acara niku sekda mau sambutan Ketua Umum PMI M. Yusuf Kala serta ngeresmiakan peluncuran bulan dana PMI 2016 ingkang seniki gunakan transaksi non-tunai ngelangkungi kris langkung transparan lan akuntabel. Saneseniku PMI nyerahaken bantuan toren toya kangge ngatasi krisis toya resik warga kang kenging dampak kekeringan ning kelurahan Arga Sunya. Kegiatan iki nandasaken prinsip tanggap darurat 6 jam sarta koordinasi lintas sektor ning aksi kemanusiaan. Dinas Komunikasi lan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon nguataken kapasitas aparatur desa sekecamatan Plumbon perkawis ngelola data pemerintahan ning kantor Desa Bodesari dinten Jumat selangkung September 2016. Kegiatan pusat data lan informasi Pusdati niki gadahi tujuan ngewujudaken data ingkang akurat, mutakhir lan terintegrasi. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto nyataken yen tata kelola data ingkang sae niku dados fondasi penting kangge nyokong pembangunan kang terarah, efisiensi lan transparan. Sanese nguataken pelayanan publik data terstandar niki disiapaken kangge nyokong program Satu Data Indonesia serta percepatan transformasi digital pemerintahan kang berbasis sinergi antawis pemerintah desa, kecamatan ngantos kabupaten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan gayuh 6,9% year on year ning triwulan kali tahun kali 2016. Nempataken daerah niki ning peringkat kaping sekawan se-Jawa Barat. Capaian saya niki ngelanjutaken kinerja pesat triwulan setunggal ingkang tumbuh 7,1%. Asisten Perekonomian lan Pembangunan Setda Kuningan Wawan nyatakan yen total PDRB daerah ning tahun kali ewu selangkung sampun nggayuh sekawan dasa setunggal koma sangang dasa 6 triliun. Nanggapi hal niku Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar nandasakan pertumbuhan statistik niki kedah gadahi dampak nyata kangge kesejahteraan masyarakat, utamane neken angka kemiskinan lan pengangguran. Pemkab Kuningan seniki fokus saken pembangunan ning sektor pertanian, UMKM, perdagangan, serta investasi kang ning triwulan kali sampun kerealisasi ngantos 307 dasa sanga miliar. Polsek Majalengka Kota gagalaken aksi tawuran antar kelompok pemuda ning Jalan Suha, Kelurahan Majalengka Wetan dinten Sabtu, 16 September 2016 dalu. Petugas kelapakan gerak cepat dugi teng lokasi sesampune nampi laporan masyarakat lan ngamanaken tiang setunggal remaja inisial DAS Yuswa 18 tahun sarang senjata tajam lan setunggal unit sepeda motor. Kapolsek Majalengka Kota itu Piki Krismanto ngelersakan penangkapan niku ning dinten Senin 18 September 2016. Tersangka sediki siwek jalani pemeriksaan ning Mapolsek Majalengka Kota lan dijerat pasal 307 Undang-Undang Nomor 1
2023 KUHP perkawis bekta senjata tajam tanpa izin. Polisi ngimbau sedanten tiang sepuh langkung ketat ngawasi aktivitas lare ning wayah dalu. Warta sing pungkasan, Bupati Indramayu Luki Hakim lepas ekspor perdana korset utawi olahan serat kelapa karya warga binaan lapas kelas 2B Indramayu ning Spanyol dinten Senin 28 September kali 2016. Pelepasan iku dilaksanakan pas kunjungan Bupati sareng Forkopimda Indramayu kangge ninjau program pemberdayaan warga pemasyarakatan. Luki ngapresiasi keberhasilan warga binaan ngowahi limbah serabut kelapa dados produk kang gadahi nilai ekspor. Pemkab Indramayu komitmen nyokong lumangsunge program niki langkungi fasilitasi kerjasama CSR Dunia Usaha. Sanesiniku Kalapas Indramayu Aramici Renggali ngajengaken pelatihan kemandirian niki saged ningkataken sektor UMKM lokal serta dados bekal keterampilan warga binaan sesampune wangsul ning masyarakat. Sederek mekaten warta basa Cirebon Wilujeng Dalu.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ratu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim penyelam gabungan kembali mengevakuasi 3 korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 182 korban yang ditemukan, terdiri 108 dalam kondisi selamat dan 74 korban lainnya meninggal dunia. Sementara itu, masih ada 61 korban lain yang masih hilang dan dalam proses pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel SAR gabungan yang terus bekerja maksimal dalam operasi pencarian dan pertolongan, khususnya tim penyelam yang menghadapi kondisi medan bawah air yang penuh tantangan. Dan dari penemuan 3 korban hari ini merupakan hasil kerja keras, keberanian, dan sinergi seluruh unsur yang terlibat. Dari 3 korban yang ditemukan, 2 korban dievakuasi ke kapal KRI, sementara 1 korban lainnya dievakuasi ke KN Sar Pacitan untuk selanjutnya mendapatkan penanganan sesuai.

yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Tim Disaster Victim Identification, DVI, pada Senin kemarin 28 September juga kembali berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban KM Virgo. Dengan demikian total sudah ada 41 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi. Dari 41 jenazah yang teridentifikasi itu, 25 diantaranya telah lebih dulu teridentifikasi. Ya, update korban KM Virgo, 74 meninggal dunia dan masih ada sekitar 61 dinyatakan hilang.

pendengar di Cirebon sore ini. Untuk edisi Selasa 29 September 2026. Dan sekarang waktunya Rina untuk bisa pamit. Tetap bersama kami, RRI Cirebon akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 13.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapri Radang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sama menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan hanya kanal untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi persentasenya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arlo Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama pendengar di hari Selasa ini, kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Ya, pendengar, sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Ibu Made Supartini. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Pak Anwar.
0: Sehat, Ibu?
1: Sehat.
0: Untuk tema mimbar agama Hindu kali ini, hubungan swadharma dengan catur warna, ya Ibu ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Alitunamasi, Namo Sidan, Om Anubhadah, Gatau yang Tuhiswata. Pendengar yang berbahagia, tema malam hari ini tentang hubungan swadharma dengan satuan. Dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu pada ayat 3, Yoka 35, dan Adiaya 18, Yoka 47, menyatakan tentang swadharma. Berikut ini siapanya. Sreyan swadharma wiguna, para dharmat swanusistat, swadharma nihanam sreya, para dharma bawayata. Jadi maksud sloka ini, atau arti dari sloka ini adalah, lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada dharma orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Jadi maksud dari sloka ini adalah bahwa setiap orang harus mencoba untuk memahami tatanan baik secara psikofisik dan fungsinya yang berkesesuaian. Nah, hal ini mungkin tidak diberikan kepada kita semua untuk meletakkan dasar dari sistem metafisik. Namun, bagaimanapun juga kita tidak memiliki pemberian seperti itu. Tetapi yang penting, apakah kita diberkahi dengan kelima bakat itu atau hanya satu. Tetapi bagaimana kita mengemban kepercayaan yang dibebankan kepada kita dengan penuh keyakinan. Yang penting kita harus memainkan peran kita baik besar maupun kecil, karena kewajiban menyatakan kesempurnaan dari kualitas. Jadi bahwa kewajiban kita lah yang menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan swadharma kita. Nah, dunia yang terus menyesuaikan kita untuk menyesuaikan diri, membandingkan dan meniru orang lain yang sukses. Nah, Bhagavad Gita menawarkan ajaran revolusioner swadharma, kebijaksanaan untuk mengikuti jalan otentik seseorang. Instruksi Krishna kepada Arjuna bahwa lebih baik mati dalam dharma sendiri daripada hidup dalam dharma orang lain memiliki implikasi dalam tentang bagaimana kita mendekati karir, hubungan, praktek spiritual, dan kehidupan itu sendiri. Memahami swadharma adalah kunci untuk menemukan kepuasan sejati dan memberikan kontribusi unik kepada dunia. Jadi bagaimana Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna saat terjadi perang Bharatayuddha, ya, bagaimana perang antara Korawa dan Pandawa. Nah, saat itulah Arjuna mengalami goncangan dan mengalami suatu ketidakberdayaan. Kenapa? Karena satu sisi dia harus melawan saudara-saudaranya, kakeknya, guru-gurunya, orang-orang tua, ya, yang harusnya dia jaga, dia hormati. Tapi dalam perang itu dia harus melawan mereka. Nah, itulah membuat dia mengalami kebimbangan. Maka di situ si Krishna menyampaikan kepada Arjuna bahwa lebih baik melaksanakan swadharma sendiri. Jadi dia kewajiban dia seorang satria, ya, bagaimana kewajiban dia seorang satria. Ya, saat terjadi perang atau apa, dia harus melakukan tugasnya sebagai seorang kesatria. Jadi menimbulkan peperangan yang melawan musuh. Walaupun musuh itu kadang memang ya masih sahabat kita atau saudara dan sebagainya. Karena kewajibannya adalah saat itu dia harus melawan musuh-musuhnya. Nah, jadi Dharma dalam Bhagavad Gita memiliki kewajiban sisi hukum moral dan jalan yang benar. Krishna menjelaskan bahwa Dharma mencakup kewajiban pribadi, eswa Dharma, etika universal dan tatanan kosmik. Mengikuti Dharma seorang meskipun tidak sempurna lebih unggul daripada melakukan kewajiban orang lain dengan sempurna. Jadi melakukan Dharma kita sendiri, eswa Dharma kita sendiri, walaupun itu tidak sempurna, itu jauh lebih baik daripada melakukan eswa Dharma kewajiban orang lain. Nah, umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya dalam Bhagavad Gita pada Adiaya 18-47, secara ini memang sama ya. Kriya swadharma uvijina para dharma swanu cittat swabawa niti niyatam karma purwan nap notisil disam. Jadi lebih baik, lebih mulia melaksanakan kewajiban sendiri walau tak sempurna daripada melakukan kewajiban orang lain. Kendati pun dengan sempurna, sesungguhnya bila ia melaksanakan tugas kewajiban, kewajibannya sendiri sesuai dengan sifat, ia tidak akan berdosa. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bagaimana Arjuna dia harus berperang ya, karena kewajiban dia seorang ksatria untuk melakukan atau menjaga, melindungi rakyatnya. Walaupun di dalam yang dia lawan, yang jadi musuhnya adalah keluarganya sendiri. Tapi karena dia seorang, saya harus bisa membedakan bahwa itulah swadharmanya, itulah tugasnya dia ya, untuk melakukan atau melawan musuh-musuh yang dia hadapi. Jadi kalau kita melihat lagi bahwa di sloka ini jadi disebutkan swabawa niyatam karma, jadi tindakan yang ditentukan oleh sifat alami seseorang. Swabawa niyatam karma, jadi swadharma bukanlah sesuatu yang sewenang-wenang atau dipaksakan dari luar, yang muncul dari sifat afeksi seseorang, manusia itu sendiri, disebut dengan swabawa. Nah, sloka ini memperkenalkan dimensi moral, mengikuti sifat sejati, sejati kita yang itu tidak menimbulkan dosa atau hildisam, meskipun tindakan tersebut tampak tidak sempurna. Ini membebaskan kita dari rasa bersalah karena tidak memenuhi standar orang lain sambil menghormati jalan sejati kita. Jadi walaupun dalam pelaksanaannya ya itu tidak sempurna, dan kita melaksanakan sesuai dengan sifat atau karma kita ya, maka di sini kita tidak akan, orang yang melakukan swadharmanya itu walaupun dia tidak sempurna, tetapi dia tidak akan berdosa. Nah, kalau kita melaksanakan tugas menurut kewajiban kita walaupun tidak sempurna, dia tidak akan berdosa atau bersalah. Menurut Sri Aurobindo, di dalam alam setiap kita mempunyai prinsip dan kehendak untuk menjadi diri kita sendiri. Setiap jiwa adalah kekuatan kesadaran diri yang merumuskan gagasan tentang ilahi di dalam diri dan membimbing tindakan dan evolusi, penemuan diri yang progresif, ekspresi diri yang terus berubah, pertumbuhan yang nampak tidak pasti tetapi diam yang tak terelakkan menuju kesempurnaan. Itulah swabawa kita, hakikat sejati itu beristilah kebenaran. Keberadaan kita yang sekarang hanya menemukan ekspresi parsial dan konstan dalam berbagai keberadaan kita di dunia. Nah, hukum tindakan yang ditentukan oleh Swadharma inilah yang hukum yang benar tentang pembentukan diri, fungsi kerja dan kewajiban atau Swadharma kita. Nah, secara ini bahwa Swadharma adalah kewajiban, tugas atau jalan hidup utama yang harus dijalankan oleh setiap individu secara tulus dan bertanggung jawab sesuai dengan kodrat, status, profesi, serta tahap kehidupannya. Nah, arti Swadharma secara etimologi, yaitu yang berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari swa, yaitu milik sendiri atau pribadi, dharma adalah kewajiban, kebenaran, hukum, kosmik. Konsep ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang unik yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi bahwa swadharma adalah kewajiban, tugas yang fisik, ya, atau jalan hidup utama yang harus dijalani oleh setiap orang. Jadi secara tulus dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan obrak kita, profesi kita. Nah, ini nanti akan dilintan dengan caturwarna. Nah, caturwarna ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni berasal dari kata catur, artinya empat, warna berarti dengan urat kata was yang artinya pilihan. Jadi caturwarna adalah empat pilihan hidup berdasarkan bakat atau bumi, profesi atau karma, individu atau orang, bukan berdasarkan keturunan atau status sosial. Nah, caturwarna itu terdiri dari Brahmana, Kshatriya, Vaisya, dan Sudra. Nah, jadi kalau kita lihat dari konsep dasar penerapan Swadharma itu adalah pertama, ya, berdasarkan tahapan hidup atau asrama. Nah, kewajiban seorang pelajar atau brahmacari adalah belajar dengan baik. Sementara kewajiban seorang

umat Hindu memadukan kewajiban kepada Tuhan, yaitu yang disebut dengan Dharma Agama. Nah, dengan kewajiban mendukung aturan serta kedamaian negara itu disebut dengan Dharma Negara. Jadi kewajiban itu dibagi dua, ya ada dua ya, yaitu melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara. Menjalankan Dharma Agama adalah bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan atau menerapkan ajaran-ajaran agama yang kita anut, ya. Jadi bagaimana agama ini sebagai penuntun, ya, sebagai jalan hidup, nah itu sudah seharusnya kita laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diajarkan atau disarankan dalam kitab suci. Nah, sedangkan kewajiban kita terhadap negara sebagai dengan Dharma Negara, bagaimana kita mendukung aturan juga serta menjaga kedamaian bangsa dan negara kita. Kita tak tentunya kita mengikuti, ya, melaksanakan aturan-aturan, ya, atau yang sesuai dengan undang-undang. Nah, terus hubungan swadharma dengan satur warna. Satur warna ini adalah dibagi, satur warna adalah membagi masyarakat menjadi empat golongan profesi, yaitu brahmana, kesatria, wesya, dan sika, yaitu berdasarkan sifat dan keahlian, bukan keturunan. Swadharma adalah bentuk kewajiban moral untuk menjalankan peran dari warna yang kita pilih dan tekuni tersebut. Satur warna bersifat fungsional dan fleksibel. Swadharma memastikan setiap orang bertanggung jawab penuh pada profesinya secara profesional dan tulus demi keharmonisan semesta, keharmonisan bangsa dan negara. Nah, bagian golongan dan swadharma yaitu brahmana adalah swadharmanya, yaitu mendalami, mengajarkan ilmu pengetahuan, ajaran agama serta spiritualitas. Nah, itu adalah seorang brahmana. Brahmana ini adalah kaum pendeta, agamawan atau rohanian. Mereka yang tergolong brahmana memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, baik berupa pengetahuan fisik maupun pengetahuan ilmiah. Brahmana di dari dia atau seorang brahmana dia memperoleh gelar atau profesi itu seorang brahmana itu karena dia menekuni dan mendalami ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran yoga. Nah, seorang brahmana memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dengan amalan pengetahuan, dengan mengamalkan pengetahuan yang dimiliki, menjadi manggala atau orang disiakan atau menjadi pimpinan upacara keagamaan. Nah, terus yang kedua adalah kesatria. Nah, kesatria ini swadharmanya itu memimpin, melindungi negara, menegakkan keadilan dan membela yang lemah. Kesatria merupakan golongan kaum bangsawan yang menekuni ilmu pemerintahan atau seorang tokoh masyarakat. Nah, zaman dahulu kesatria merujuk pada seorang raja atau para kaum bangsawan. Saat ini kesatria merujuk pada profesi seorang yang mengabdi pada penegak hukum, kebenaran, serta pemimpin dan tokoh masyarakat. Seorang satria memiliki kewajiban untuk menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, menjadi pelopor, penyelamat, menegakkan keadilan. Mereka pada dasarnya juga melindungi golongan brahmana, wesya, dan sudra. Nah, itulah swadharma seorang kesatria. Nah, yang ketiga, swadharma seorang wesya, yaitu mengelola perekonomian, perdagangan, pertanian, dan

0: kesejahteraan material. Nah, WSIA ini merupakan kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis. Mereka memiliki untuk tercapainya kemakmuran masyarakat melalui proses distribusi dan redistribusi pendapatan dan penghasilan. Nah, para WSIA memiliki sifat tekun, terampil, hemat, dan cermat. Mereka identik dengan golongan pedagang, nelayan, dan profesi lainnya yang berhubungan dengan perniagaan. Nah, seorang WSIA memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, maupun papan dari semua golongan. Kaum WSIA bersama dengan Brahmana dan Kesatria merupakan sebutan Triwangsa. Jadi kaum WSIA, Brahmana dan Kesatria ini adalah Triwangsa, yaitu tiga kelompok golongan yang menjadi pilar pencipta kemakmuran masyarakat. Nah, yang keempat, ya, Swadharma seorang sudra, yaitu memberikan pelayanan, keterampilan kerja fisik, membantu kelancaran sektor-sektor kehidupan dengan tekun. Sudra, ya kelompok golongan yang memiliki ketaatan, kepolosan, serta ketekunan, dan lebih mengandalkan kekuatan jasmaninya. Nah, golongan sudra merupakan para abdi yang membantu golongan Brahmana, Kesatria, dan Waisya. Juga seorang sudra berkaitan langsung dengan kesejahteraan negara dan umat manusia. Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari golongan, yaitu Brahmana, golongan Kesatria, dan Waisya. Nah, golongan sudra ini biasanya berprofesi sebagai buruh, tukang, pekerja kasar, petani, nelayan, penjaga, dan sebagainya. Nah, jadi bahwa nah, keempat golongan ini dengan swadharmanya menjalankan kewajiban ini biasanya dengan tugas dan fungsi yang sesuai dengan profesi yang ditekuni. Jadi seorang Brahmana dia memiliki kewajiban swadharma, yaitu untuk menyebarkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran-ajaran agama. Menurut seorang Brahmana ini juga dia adalah seorang pemimpin upacara atau upacara agama. Misalnya umat atau masyarakat golongan Kesatria, Waisya, atau Sudra melaksanakan upacara baik itu dewa yadnya, manusia yadnya, dan sutra yadnya, ya. Maka yang memimpin adalah golongan Brahmana, yaitu seorang Brahmana. Nah, ini dalam pelaksanaan, ya, jadi memang Brahmana ini secaranya memang dinyatakan memiliki peran yang paling utama, ya, atau profesi yang utama. Maka ini sering menjadikan, ya, atau catur warna ini sering disalahpahami sebagai kasta. Ya. Jadi kalau antara catur warna dan kasta itu tentunya berbeda, walaupun dinyatakan di sana ada seorang Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Nah, itu kalau kasta itu adalah berdasarkan keturunan. Ya, keturunan seorang dari ayah ibunya, ya, seorang Brahmana, maka anak-anaknya itu diberi gelar atau nama. sesuai dengan ini misalnya ada kalau di Bali ada sesuatu ide bagus atau ide ayu ya nah, itu adalah Brahmani. Nah tetapi dalam setiap warna ini adalah profesi ya profesi yang disebut kewajiban-kewajiban yang dia laksanakan sesuai dengan tunakarma sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Sudah jelas ya bahwa seorang Brahman ini adalah dia menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan keduniaan dan juga kerohanian, yaitu spiritual tentunya ilmu pengetahuan yang bersumber dari ajaran-ajaran kitab suci Weda. Misalnya dia lahir seorang dari Brahmana, tetapi dia menekuninya atau profesi yang dia tekuni adalah dia seorang kesatria. Saya menjadi polisi, tentara atau menjadi apa pengacara, menjadi jaksa, jaksa ya dan ini. Jadi secara kalau profesi dia adalah seorang kesatria. Bukan seorang Brahmin. Begitu juga Waisya. Waisya, walaupun dia lahir dari seorang kesatria, ya, tapi dia tidak melaksanakan swadharma atau tugasnya, ya, kewajibannya sebagai keturunan dari atau keturunan dari kesatria. Ya. Justru dia misalnya menjadi seorang pengusaha, menjadi pelaku ekonomi lah, nah, itu yang misalnya. Jadi bahwa itulah beda antara kasta dan warna. Nah, sedangkan kasta ini dalam Weda, jalan Weda itu tidak ada, yang ada adalah warna. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan atas segala kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Om Sarwe Bawan Kisipina, Sarwe Santi Niramaya, Sarwe Badrani Pasyanti, Mahkasi Tukah Bagwawe, Om Santi Santo. Terima kasih, selamat malam, sampai siap. Jumpa kembali. Waktu saya kembalikan pada Pak Anwar.
1: Terima kasih Ibu Made Supartini, selamat malam juga, selamat beraktivitas Ibu.
0: Baik, yes. Selamat beraktivitas Anda.
1: Siap Ibu, saya tutup ya Bu.
0: Ya baik.
1: Ya, pendengar, demikian mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini. Dan selanjutnya saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini di sajian lagu-lagu era 70 hingga 80, lagu Indonesia dan juga mancanegara.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dari Prosa di Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar, di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan aktivitas Anda dan juga jaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda, pendengar. Dan mendengar, peningkatan kasus influenza A terjadi di DKI Jakarta sepanjang beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan Dinkes DKI Jakarta menyebut kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling banyak terpapar. Berdasarkan data surveillance, angka influenza di DKI Jakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 lalu, dan peningkatan kasus influenza tersebut sejalan dengan peningkatan secara nasional serta di seluruh wilayah Asia dan Pasifik. Dilansir dari ri.co.id, data menunjukkan kasus influenza mencapai 1.069 kasus pada bulan Juli, kemudian meningkat menjadi 1.700 lebih, ya pendengar, di kasus ini ya. 1069 kasus di bulan Juli, kemudian meningkat 1789 kasus selama Agustus. Sementara September hingga tanggal 20, DKI Jakarta mencatat 1763 kasus influenza. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jakarta, Seribu Jiwahyuni, mengatakan pola peningkatan kasus influenza dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan relatif sama. Kasus influenza paling banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, yaitu rentan 25 hingga 45 tahun. Mobilitas ini meningkatkan peluang terpapar orang yang mengalami influenza.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Enggak, gak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa, gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
0: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
0: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
0: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: edukasi dan inspirasi. Pendengar, Ombudsman RI menemukan dugaan pungutan liar terhadap warga binaan lapas kelas 2 Cibinong. Hal ini disampaikan anggota Ombudsman Syafrida Rasyahan dalam rapat komisi bersama Komisi 2 DPR RI Selasa 29 September 2020. Ia mengatakan dugaan tersebut diketahui dari keterangan keluarga warga binaan yang ditemui setelah melakukan kungkungan ke lapas. Selain dugaan pungli, dilansir dari ri.co.id, Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan terkait keamanan lapas. Hal ini termasuk area yang tidak memiliki pagar dan akses terhubung dengan blok tahanan. Pihaknya juga menemukan pagar yang terlepas serta akses yang dinilai dapat terhubung dengan blok tahanan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu sistem pengamanan lapas. Syafrida mengatakan aspek keamanan menjadi salah satu hal utama yang disoroti dalam saran perbaikan. Nantinya hal tersebut akan disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman RI memiliki standar baku dalam menilai pelayanan publik. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan standar tersebut perlu diperlukan agar pengawasan dan penanganan pengaduan memiliki indikator yang jelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya.

temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi sehingga pengawasan tidak berhenti pada penyelesaian satu kasus tertentu. Menurut Rifki mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit hingga penurunan perguruan tinggi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Halo, di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan menuju, kita akan mengikuti Sandiwara Radio untuk edisi hari ini tentunya, yang akan membawakan salah satu judul untuk Anda dengarkan tentunya di malam hari ini.
2: Wow!

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo Mi.
1: Iya, halo Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sengaja tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman, tapi ya begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
0: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online. Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50 ribu atau 100 ribu saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih. Main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
0: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online. Ya, awalnya menang. Namun, kelamaan justru kalah bahkan terus-menerus. Dan untuk menutupi kekalahan dan juga kebutuhan sehari-hari, saya pun mulai meminjam uang secara online.
3: Loh, Papi nggak kerja nih?
0: Tidak, Mi. Lagi tidak enak badan nih.
3: Tapi, Papi, beras di rumah kan habis.
0: Kamu ini bisa diam tidak sih? Kepala saya sakit. Tiap hari yang kamu bahas uang, uang, dan uang terus. Bosan.
3: Iya, tapi kan sudah saya sampaikan sama Papi dari kemarin.
0: Tapi apa? Sudah minggir sana. Kehidupan saya semakin terpuruk. Utang saya di mana-mana dan semakin banyak. Hingga suatu saat semua diketahui oleh ibu dan juga Sinta adik saya.
3: Ibu, Sinta, mari masuk.
4: Nak, Aldo di mana?
3: Ada ibu, di kamar.
4: Sinta, panggil kakakmu.
3: Saya juga tidak mengerti kenapa sekarang Aldo berubah. Di rumah terus, kerjanya cuma marah-marah. Saya juga terkadang gak kuat, Bu, dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo.
5: Sabar, Kak, sabar.
3: Saya juga bingung, Ibu. Terkadang saya gak kuat dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo. Saya harus bagaimana?
5: Sini, Kak, biar Ola sama saya aja. Ola, sini ayo sama Unti. Ayo Ola sama Unti sini yuk. Cup, sayangnya Unti.
3: Saya juga bingung, Ibu. Saya gak kuat. Saya sudah gak kuat lagi, Ibu.
0: Ibu, kenapa kamu kenapa nangis?
4: Ibu mau kamu jujur.
6: Jujur apa, Bu?
4: Kamu ada pinjaman online?
6: Tidak ada, Bu. Siapa yang beritahu Ibu?
5: Sudahlah, Kak. Kakak jujur saja. Saya dan Ibu sudah tahu. Awalnya saya mendapatkan WA. Saya tidak percaya. Tapi kok ini sudah berapa kali WA yang sama yang saya dapatkan? Dan kata-katanya itu loh, Kak, tidak mengenakan. Makanya saya langsung beritahu Ibu dan langsung ke sini.
6: Saya?
3: Kamu pinjam uang itu untuk apa, Papi?
6: Saya?
3: Kamu gunakan untuk apa?
6: Saya
3: kenapa, Papi?
4: Sabar, Pamela. Kita dengar dulu penjelasan dari Aldo. Coba, Nak, kamu jelaskan. Ibu tidak mau kamu berbohong atau menutupi sesuatu.
0: Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya pun menceritakan semuanya. Mulai dari diperkenalkan aplikasi judi online oleh Rian, sampai kalah terus-menerus dan meminjam uang secara online.
6: Bu, Pamela, Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
4: Semuanya sudah terlanjur, Nak. Sekarang yang terpenting, kamu harus benar-benar bertobat. Ingat, anak kamu masih kecil, masih perlu biaya. Kamu punya tanggung jawab yang besar.
6: Iya, Bu. Aldo benar-benar menyesal.
4: Kamu janji ya, tidak akan begitu lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat. Masalah hutang kamu, nanti Ibu bantu dengan menjual sawah warisan ayah kamu.
6: Tapi, Bu...
5: Sudah, Kak. Ini sudah menjadi keputusan saya dan Ibu. Kami sudah berunding di rumah sebelum kesini. Selama ini juga, Kak Aldo sudah banyak membantu, kan?
6: Sinta, Ibu, terima kasih ya. Pamela, maafkan selama ini saya.
3: Sudahlah, Papi. Sekarang yang terpenting, Papi harus fokus dengan pekerjaan yang ada ya.
6: Iya, Mi. Terima kasih ya.
4: Iya, Nak.

0: Saya benar-benar bodoh. Jeratan digital ini, judi online, dan pinjaman online ini sangat-sangat merusak kehidupan kita.
1: Eko berperan sebagai Aldo. Deci berperan sebagai Pamela. Rian diperankan oleh Alfiero. Sinta diperankan oleh Henny. Dan Rina bermain sebagai Ibu Ayah. Jerat Digital, persembahan Radio Republik Indonesia, Merauke.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Plosa dengan hal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN siap mengencarkan penelitian terkait ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini disampaikan Kepala BRIN Arif Satria usai mengikuti rapat terbatas ratas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penelitian diungkapkan menurut Arif untuk diajukan sebagai kajian pembentukan regulasi penggunaan ganja medis. Kajian dalam bentuk naskah akademik ini akan dikatakan dikatakan Kepala BRIN akan diserahkan kepada pihak pembentuk regulasi tersebut. Menurut Arif, tentunya regulasi memang didasarkan pada satu naskah akademis yang kuat, dan naskah akademis biasanya akan memuat hasil-hasil risetnya. Sehingga lebih lanjut dijelaskan, BRIN akan siap memperkuat koordinasi dalam pembentukan regulasi penggunaan ganja medis. Ia menyebut hasil akhir dari penentu kebijakan regulasi berada di sejumlah kementerian dan lembaga.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Prosor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon malam ini. Dan pendengar, Kementerian Kebudayaan melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengusulkan Tari Japin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO di tahun 2027. Pengajuan ini dilakukan bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Asia Tenggara kepada masyarakat dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pencalonan tersebut mengangkat Japin sebagai warisan budaya yang hidup berkembang lintas negara. Menurutnya, Tari Japin memiliki keberagaman atau keberagaman karakteristik yang mencerminkan identitas budaya masing-masing negara sekaligus memperlihatkan hubungan sejarah masyarakat. Menurut Fadli Zon, dilansir dari redaktur.id, ia menjelaskan perbedaan karakteristik Tari Japin di setiap negara justru memperkaya ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mencontohkan keberagaman tersebut merupakan serupa dengan kebaya yang memiliki bentuk dan keunikan tersendiri di berbagai negara di Asia Tenggara.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar soalnya Anda akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh musik director Pro 1 hingga pukul 12 malam nanti di Cirebon malam ini, dan juga nanti akan ada renungan malam tentunya yang akan dibawakan oleh para yang akan membawakan tentunya di Cirebon malam ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1, 15 ribu.

0: ongkos ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya mendengar sebenarnya kini kita ikuti renungan malam untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang atau akan menikmati istirahat Anda di malam hari ini. Semoga istirahat Anda diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran saat esok pagi di saat melakukan aktivitas Anda di pagi hari tentunya.

merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri.

saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, dekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, Senin tanggal 20, Selasa tanggal 29 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata, yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Masa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda pagi hari ini. Tentu saja di sajian Cirebon pagi ini untuk edisi terakhir di bulan September 2026, alias hari ataupun tanggal 30 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa mata acara yang bisa Anda dengarkan di sajian Cirebon pagi ini diantaranya adalah, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MA Syariah. Lalu di pukul ataupun pada pukul 8 juga akan menyajikan Dialog Cirebon Menyapa yang akan menampilkan tema seputar Pancasila. Selain itu juga Anda bisa menyimak Halo RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bertemu pagi hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 30 September 2026. Dan narasumber kita pagi hari ini adalah Ustadz Haji Nasuha Faqih, Sarjana Agama, Master Ekonomi Syariah. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kementerian Agama Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pula.
0: Oke, tema kita pagi hari ini adalah menjaga keharmonisan keluarga lebih susah daripada menjaga harta, betul ya?
1: Iya,
0: betul.
1: Oke,
0: baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung nanti, Anda seperti biasa bisa bertanya di nomor WhatsApp program 1 di 081324951935 atau juga bisa langsung telepon di 8493259 atau mungkin Anda juga bisa bergabung di live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Silakan Ustadz untuk tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat menjadi sebagai mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya mari kita bersama-sama Thalabul Ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2026, mengangkat tema tentang menjaga keharmonisan keluarga lebih susah daripada menjaga harta. Para pendengar dimanapun berada, suami istri ini merupakan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan. Harta benda dan anak keturunan itu adalah sebuah harapan, suatu keinginan semua pasangan suami istri. Maka ketika dua-duanya kita mendapatkannya, punya anak, punya harta benda, bisakah kedua ini bisa diharmoniskan semua? Semuanya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya. Sebagai orang yang melahirkan anak dan mendapatkan harta benda itu, maka dalam hal masalah orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya. Anak-anak ini adalah di samping sebagai ujian, sebagai perhiasan, tapi yang lebih utama diharapkan anak bisa menjadi qurrota ayun. Apalagi anak jangan menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka didiklah anak dengan baik. Di samping itu, di saat kasih sayang orang tua ke anak, mohon maaf, jangan terlalu berlebihan. karena khawatir kalau orang tua memanjakan anak sangat berlebihan, maka ujung-ujungnya akan menjadi masalah. Karena anak ini karakternya pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita sebagai orang tua, semuanya hartanya diberikan semua kepada anak melalui hibah sumpama. Ini menjadi malapetaka pula nantinya. Maka ayo kita bersama-sama untuk menjaga ilmu waris ini, sangat penting. Jangan sampai gara-gara orang tua memberi hibah, begitu bukti sayangnya kepada anak, itu menjadi masalah. Karena anak satu dengan anak yang lain jadi problem, menjadi masalah. Apalagi masalah harta, hubungannya dengan keluarga, ini sangat sensitif. Sangat sensitif. Maka untuk menjaga keluarga ini sangat penting dalam keharmonisannya ini. Kalau menjaga harta sangat mudah, dikunci saja cukup kan gitu. Atau disimpan tempat yang aman pun sudah bagus gitu loh. Tapi kalau menjaga keharmonisan keluarga, ini sangat luar biasa, sangat sensitif. Kadang-kadang karakter anak kan, mohon maaf, kadang-kadang pogalan. Apa bahasa Indonesia pogalan ini? Marahan lah gitu ya. Atau anak itu sifatnya itu pujar-pujare lah gitu loh. Anak agresif banget dan seterusnya. Maka ketika anak ini diberi modal tentang mengenai ilmu agama, insya Allah akan menyadari semuanya. Apalagi tidak punya ilmu agama, kemudian hartanya orang tua anak diberikan semua kepada anak-anaknya. Bahkan tanda kutip kadang-kadang orang tua memberikan hibah kepada anak beda-beda. Gitu loh. Maka disinilah menjadi problem. Maka dalam Al-Quran jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga. Bukan jagalah harta ini. Maka keluarga dalam keharmonisan harus dijaga betul-betul. Karena kalau saya melihat di masyarakat khususnya umat Islam, modus operandi anak satu dan anak yang lain ini kadang-kadang retak hubungannya berawal dari orang tua kepada anak kadang-kadang tuh. Memberi kasih sayangnya berbeda, memberi hibah kepada anak juga berbeda. Ini menjadi pola, menjadi anak tidak menjadi akur nantinya. Banyak kejadiannya orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya. Ketika orang tua meninggal dunia, ini anak satu dengan yang lainnya ini ngomong ini tidak adil. Ini belas kasihannya hanya sebelah, hanya berat satu dengan yang lainnya. Itu banyak sekali problem-problem itu. Maka disinilah peran orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga ini. Belum saatnya membagi, jangan sampai membagi. Karena kasus yang ke saya ini konsultasinya banyak sih masalahnya gitu loh. Maka inilah peran orang tua sangat penting untuk menjaga keluarga. Kita sebagai orang tua, hasil dari suami istri ataupun hubungan suami istri itu melahirkan anak keturunan, melahirkan harta benda ini, jangan sampai menjadi fitnah. Karena harta benda dan anak ini bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam surat At-Taghabun itu. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Jangan sampai anak yang kita harapkan ini ketika kita sudah meninggal dunia menjadi ribut, menjadi putus silaturahim, putus keluarga. Nauzubillah, jangan sampai. Karena peran orang tuanya sangat penting di sini. Kasih sayang orang tua ke anak pun harus berhati-hati. Saya juga sebagai orang tua punya anak. Melihat anak Anda dua, itu beda karakternya. Beda keinginan kemampuannya. Beda sikapnya. Nah, bagaimana cara mengakseptasikannya, mengharmoniskannya antara kedua anak ini? Maka disitulah pentingnya peran orang tua. Anak bila perlu disekolahkan, dipondokkan, supaya punya ilmu keagamaan yang sangat mumpuni. Itu pun tidak menjadikan modal untuk keharmonisan juga. Karena di sebelahnya itu sudah ada harta. Kalau harta, bicara harta, maka menjadi gelap mata. Itulah. Dan harta juga sebagai ujian. harta tahta wanita kan sebagai ujian kan gitu. Maka kita harus berhati-hati untuk menjaga keluarga, sangat penting. Sebagaimana saya sampaikan pada minggu yang lalu itu. Pada pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan yang paling berharga atau warisan yang paling utama adalah keluarga. Harta itu hanya sebagai bonus. Ini pada minggu yang lalu kita sampaikan. Maka ujung-ujungnya adalah keluarga di sini. Anak-anak, ada anak 2, 3, 4 itu sangat berbeda. Maka disinilah peran pentingnya orang tua. Maka dalam Al-Quran saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah keluargamu. Keluarga di sini ada anak, ada cucu, ada istri dan seterusnya. Itu adalah harus kita jaga, harus merangkul semua. Dan kita sebagai orang tua jangan mulai, jangan coba-coba untuk beri hibah semuanya. Karena hibah pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Sedangkan waris adalah fardu ain. Kadang-kadang orang tua menyepelekan waris daripada hibah. Hibah lebih utama, ini juga salah. Dan ini banyak testimoni-testimoni di masyarakat. Di saat orang tua kaya waktu hidupnya, kemudian sebelum meninggal dunia semuanya dihibahkan semua kepada anak-anaknya. Ketika meninggal dunia orang tua, harta-harta yang telah dihibahkan kepada anak habis. Entah itu untuk judol kah? Ya karena kemarin saya tahu informasi dijadikan sebagai judol itu loh. Jadi harta-harta milik orang tua, rumah itu sudah dijual. Gara-gara mungkinkah ini orang tua memberi hibah semuanya kepada anak? Masalah waris sudah tidak berlaku lagi di masyarakat. Maka mari kita bersama-sama menjaga keharmonisan keluarga ini lebih susah daripada menjaga harta. Maka dari itu, melalui Mutiara Pagi ini, mari kita sebagai orang tua harus berhati-hati untuk mentasarufkan, untuk membagi harta-harta milik kita sebagai orang tua pada anak. Belum saatnya, jangan sekali membagi. Kita harus mengikuti apa kata Allah, mengikuti apa kata Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 13 kan jelas. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah. Maka dimasukkan ke dalam surga. Surga dimakna di dunia akan berkah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Karena orang itu mentaati dalam Al-Quran sesuai dengan Allah nyampaikannya. Dan mentaati hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, ketika kita sebagai hambanya yang doif, hambanya yang lemah, kita tidak punya harta, harta sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak taat, tidak patuh, bahkan durhaka kepada ayat-ayat Allah. Allah mengancamnya yudkhilhu naron. Bagaimana surat An-Nisa ayat 14-nya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah masukkan ke dalam api neraka. Masalah harta benda, kita menghukumi bukan dengan ayat-ayat Allah, maka mohon maaf, kata Al-Quran, wa may yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika muzzalimun, dan banyak ayat-ayat. Barang siapa yang menghukumi bukan karena ayat-ayat Allah, maka termasuk orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang munafik. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali deh. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk membumikan ilmu waris, sangat penting, terutama dalam keluarga ini. Untuk menjaga keharmonisan keluarga lebih susah, lebih sulit daripada menjaga harta. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog interaktif dipandu oleh Mas Rian.
0: Baik, Ya, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya seputar tema kita pagi hari ini, menjaga keharmonisan keluarga lebih susah daripada menjaga harta, Anda sekali lagi boleh bertanya di nomor telepon di 0231849 3259 atau di 4863 74, atau Anda bisa di WhatsApp ya, di nomor WhatsApp kami di 0813249 5 1935. Baik, nampaknya ada yang bergabung di WhatsAppnya Programa 1. Kita akan coba angkat. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Ibu siapa?
2: 35. Dengan Mama Eko.
0: Baik, silakan Mama Eko.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Mama Eko?
2: Izin bertanya.
3: Ya.
2: Wak saya sudah pada meninggal. Yang istri, yang laki-laki juga tidak punya anak.
3: Di mana Mama Eko?
2: Terus harta-harta bagi yang laki-laki sudah dikasihkan semua bagiannya ke bagian yang laki-laki. Tapi yang bagi yang perempuan itu tidak dibagi kemana-mana. Pokoknya ada dua yang masih hidup. Itulah yang mengurusi, tapi tidak dibagikan kepada anggota keluarga yang lain, Pak Ustadz. Jadi istilahnya di ini sendirilah, di kasarnya dikuasai sendiri. Ada dua yang ngurus itu. Nah, saya ingin bertanya ya, karena keluarga yang seharusnya menerima tuh nerima aja gitu, udahlah nggak apa-apa gitu tuh, daripada ribut-ribut.
3: Iya.
2: Padahal jumlahnya nggak sedikit Pak Ustadz. Tapi saya pengen tanya ya, nanti sama yang dampak bagi yang almarhumnya gimana gitu tuh. Nah, terus nanti bagi yang megang dan yang mengurus itu sebenarnya dosa apa enggak tuh kayak begitu?
3: Ya.
2: Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau langsung dijawab atau kita terima
3: satu
0: telepon?
3: Lagi.
0: Satu terima. Satu telepon lagi di 8493259. Halo, selamat. Oke, terputus. Bisa dicoba lagi sebelum kita menjawab. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi Mas Rian.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga Pak Ustadz Nasuha Pakti.
3: Selamat pagi. Dengan siapa nih?
4: Dari Plumbon.
3: Oh, Bu Ririn. Bu Ririn. Iya.
4: Mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa salah satunya anak adalah ujian dari Allah, yang sebetulnya bahwa anak itu adalah memang titipan ya Pak Ustadz ya,
3: yeah.
4: Titipan kepada kita sebagai orang tua yang mungkin harus diberikan yang terbaik, tetapi ada kalanya yang seperti itu, mungkin kalau orang tuanya sudah baik, tapi anaknya ada yang nakal, ada yang seingin kehendak hatinya, menjual tanah lah, menjual kebun atau apa. Nah, bagaimana dengan implementasi yang tadi bahwa anak adalah ujian? Apakah memang seperti itu? Mohon diberikan contoh konkretnya gitu.
3: Yeah.
4: Itu aja Pak Ustadz pertanyaannya.
0: Baik.
4: Sebelumnya terima kasih. Semoga Pak Ustadz dan Mas Rian juga kru RRI sehat selalu.
0: Amin.
3: Amin. Terima kasih doanya.
0: Baik, langsung dijawab aja dua pertanyaan ya Ustadz.
3: Okay.
0: Silakan.
3: Terima kasih Mama Ejo ya tadi ya, sama Ibu Reni di Plumbon, tentang mengenai pertama masalah suami istri sebagai uaknya tidak punya anak keturunan, kemudian meninggal dunia belum dibagi, berarti dan dibagi menurut seleranya sendiri. Bahkan orang yang tadi itu diasuh atau dirawatlah oleh salah satu keluarganya. Sebetulnya ketika tidak punya anak, ini kan harus kita perhatikan tentang mengenai betapa pentingnya menjaga keluarga ini. Di situ kan ada adik-adiknya, di situ juga ada kakak-kakaknya, apalagi ada keponakan-keponakannya. Kalau bahasanya bicara uak, berarti yang dimaksud adalah yang bicara adalah ponakan, berarti kan gitu loh. Nah, di sini penting kalau sekiranya ketika suami istri tidak punya anak, kemudian meninggal lebih dulu suami, maka dibagi waris milik suami baru milik istrinya. Aset-aset itu sebagai harta bersama, ini implementasinya, caranya. Seandainya 1 miliar dibagi dua dulu, suami uak yang laki-laki dapat 500, istri sebagai uak perempuan 500. Pertahap pertama dibagi miliknya yang laki-laki sebagai suami tadi. Ahli warisnya adalah pertama istri, kedua adalah saudara-saudara kandungnya uak laki-laki tadi. Karena yang dapat hak waris ini di samping istri adalah keturunannya. Kalau tidak punya anak, maka adalah saudara-saudara kandungnya. Saudara kandungnya ada berapa? Ternyata meninggal duanya, satunya masih hidup. Tetap yang dua sebagai ahli waris juga. Karena sebabnya apa? Yang meninggal dunia saudaranya ada keturunannya. Siapa itu? Keponakan-keponakan. Keponakan dari uak laki-laki ini dapat hak dari saudaranya yang meninggal dunia. Karena tidak ada istilah mantan. Saudara satu dengan saudara yang lain, tapi itu porsinya milik uak laki-laki. Nah, ketika meninggal dunia uaknya yang perempuan, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah saudara-saudaranya uak perempuan tadi. Kalau saudara-saudaranya uak perempuannya itu ada yang rawat, itu tetap bukan sebagai apa? Tetap bukan dikuasai oleh yang rawat tadi, itu loh. Kalaupun ada yang merawat, tetap dinilaikan rupiah dulu, berapa hari, berapa bulankah merawat uak perempuan yang sakit itu. Setelah dinilaikan rupiah perawatan itu, baru sisanya dibagi waris. Bukan secara otomatis yang rawat itu semuanya dikuasai, bukan, itu loh. Lalu bagaimana dampak dari almarhumnya, dampak dari almarhumnya ketika harta-hartanya belum dibagi, di alam barzakh belum tenang ataupun tidak tenang. Karena sebabnya apa? Ada hubungan hak adami, haknya waktu hidup belum dibagi secara syar'i, gitu loh. Maka ini penting untuk bertanya ketika suami meninggal dunia, istrinya ini yang hidup itu bertanya kepada ahli, kepada para kiai, pada ulama, para ustadz. Ini bagaimana nih, suami saya meninggal, saya belum punya anak atau tidak. Nah, itu bertanya. Lalu jangan dikuasai, jangan dihaki, jangan diatur oleh istri tadi. Istri dapat hak, haknya juga besar loh. Separuh harta dari harta bersama dan dapat seperempat dari harta miliknya suami. Kalau 1 miliar, istri itu dapat 500 juta plus seperempatnya, berarti 125 juta. Berarti nilainya 625 juta milik istri. Biarlah istri yang setelah dibagi kepada keluarga-keluarganya suami ini sudah enak, gitu loh. Jangan sampai hak milik saudaranya suami atau sebagai uaknya itu akan dimakan oleh istrinya. Karena yang halal istri itu hanya separuh harta dan seperempat dari warisannya. Kalau sisanya itu hak miliknya keluarganya suaminya itu. Dampaknya terutama tidak tenang. Kemudian dampak dari orang yang memegang, orang yang tidak membagi waris, ini naudzubillah jangan sampai demikian. Artinya naudzubillah apa? Tidak berkah hartanya. Ini baru di dunia. Kalau di akhirat, tadi sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. Silakan dibuka dalam surat An-Nisa ayat 14. Itu dampak dari orang yang menguasai harta milik orang yang tidak punya anak tersebut. Ya, kemudian selanjutnya tentang mengenai anak. Emang benar dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah. Lalu bagaimana implementasinya? Ya, maka kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Pertama, menjaga keharmonisan keluarga, terutama adalah faktor figur orang tuanya. Ketika anak masih kecil pun, utama adalah figur orang tuanya. Bagaimana caranya anak bisa dipondok pesantrenkan? Itu pun ketika anak dipondok pesantrenkan juga belum jaminan kok anak menjadi soleh-soleha. Apalagi ketika tidak punya ilmu agama, itulah. Punya ilmu agama pun belum jaminan menjadi anak yang soleh. Sebabnya apa? Di hadapannya adalah harta, gitu loh. Kalau harta bisa menjadi gelap mata, gitu loh. Walaupun ngerti, tapi karena harta kan semuanya tertutup semua oleh keinginan-keinginan harta yang ingin dapatkan itu. Maka ini sangat berhati-hati. Maka harta dan anak ini sebagai ujian. Maka harapan kita sebagai orang tua, bisakah anak menjadi qurrata ayun? Bisa menjadi pelita hati, permata hati, melihatnya senang ketika anaknya nurut itu. Apalagi masalah harta, jangan sekali-kali orang tua memberikan sebelum saatnya. Banyak sekali orang tua, hampir 80% orang tua menghibahkan kepada anak sementara orang tua masih hidup. Dampaknya sangat luar biasa. Demikian.
0: Baik, kita kembali terima telepon di 8493259. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali terima telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Silakan, Pak.
5: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, Mangga Pak Kasmo.
0: Silakan Pak Kasmo.
5: Iya, Mas Fian, ini Pak Kasmo dari Subang biasa.
0: Siap, silakan Pak pertanyaannya.
5: Ini teleponnya rupanya ada gejala gitu, Mas Fian.
0: Ada apa, Pak? Iya. Mohon maaf.
3: Gejala.
5: Ada gejala.
0: Gejala.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Silakan,
5: Pak Haji, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat?
5: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Kasmo, silakan pertanyaannya.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, biasa Pak Kasmo mau nanya ini. Ada orang yang tinggal perempuannya dua, tapi yang satu yang dia anak yang muda nggak punya apa-apa, tapi anak di yang orang tua, di perempuan yang tua itu banyak dinyaknya. Ya bagaimana ini caranya? Jadi itu sudah meninggal laki yang itunya, bapaknya sudah meninggal.
0: Anaknya
5: tapi
0: berapa
5: punya
0: jumlahnya?
5: Apa-apa, yang perempuan kedua, yang perempuan ke satu banyak dunianya, tapi punya anak, dia anak perempuan kedua gitu. Bagaimana ini cara ngurusnya? Boleh minta ke anak ke perempuan yang tua gitu, bapaknya sudah meninggal gitu. Pak Ustaz,
3: bapaknya meninggal,
5: itu
3: anaknya
5: aja,
3: berapa tadi, Pak?
5: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada kendala nih, Pak Ustaz. Ya, okay.
3: Sehingga. Siap.
0: Baik, apakah kita terima satu penelpon lagi?
3: Boleh, Ustaz? Boleh.
0: Baik, silakan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya di nomor telepon kami di 0231849329. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Halo,
0: selamat pagi, assalamualaikum. Iya, silakan. Baik.
6: Pagi, Mas Fian.
0: Dengan Ibu siapa? Ibu.
6: Dengan Ibu Dini di Brebes.
0: Oke, Ibu Dini di Brebes.
6: Ini mau gimana ya? Ya maaf udah terlanjur ya, tapi baru dengerin sekarang. aku punya anak sih 4, kakak yang meninggal 1, yang laki 3, yang cewek bungsu. Lah, ada sisaan rezeki dari Allah, dari orang tua saya. Ya, itu udah gini. Ya, akunya kurang mampu lah ya ngelolanya. Jadi, aku bikinin pupuk tiga-tiganya ya. Pokoknya bikin rumah lah ya. Semuanya 3 yang masih hidup itu lah. Saya tinggalnya saya yang rumah sama suami. Jadi suaminya udah meninggal. Nah, anaknya begini. Yang pertama meninggal. Aku minta ke tanah suci boleh kayak gitu ya. Terus dia punya rumah, tapi kalau aku udah ke tanah suci, tapi kata dia udah mama dulu yang ke tanah suci. Nah, lainnya apa ya, anak-anak yang keduanya juga pada nurut. Nah, terus saya makannya ya dijamin oleh anak yang 3 ini, karena maaf ya saya punya keterbatasan. Tapi saya nungguin rumah yang laki dulu yang meninggal gitu. Saya sekarang yang nggak punya suami lagi gitu. Jadi gimana itu udah terlanjur gitu. Saya hibahkan ke anak semua, tapi anaknya pada ridho terus pada baik sama saya, pada tanggung jawab. Jadi itu Pak Ustadz.
1: Sebagai ibu ya?
6: Iya.
1: Sebagai orang tua ibu ya?
6: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Tapi anaknya semuanya bertanggung jawab. Iya. Pokoknya ngurus kebutuhan saya kayak gitu.
1: Suami meninggal udah lama?
6: Apanya?
1: Suaminya udah lama meninggalnya?
6: Udah lama banget.
1: Berapa tahun? Tahun berapa?
6: Udah 2003.
1: Waduh,
6: 2003. Yang udah sering ngomongin ya, cuman ya. Maksudnya saya ngibain. Ya maaf ya rezeki itu. Tapi udah terlanjur kayak gini. Tapi anak saya bertanggung jawab semua, baik semua kayak gitu. Jadi gimana Pak Ustaz?
1: Iya
6: kayak gitu kemampuan saya.
1: Iya, oke.
6: Iya, udah terima kasih ya.
1: Terima kasih
6: penjelasannya, yuk.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Dini di Brebes. Langsung saja dijawab Ustaz.
1: Ya, pertama Pak Kasmar di Subang dan yang kedua Ibu Dini
0: di Brebes.
1: Iya. Tentang mengenai anak, orang tuanya meninggal dunia, ternyata anak satu dan yang kan berbeda ekonominya. Ya kan, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu kan semua anugerah dari Allah harta itu. Nah, kita bicara masalah anak, ini gak ada masalah. Kaya, miskin tidak ada masalah, itu Allah yang memberikan. Tapi yang jadi masalah ini ketika harta milik orang tua meninggal dunia itu, kalau belum dibagi waris menjadi masalah. Karena masalah waris kan hubungannya harta milik orang tua, kan gitu loh. Nah, yang paling penting ketika orang tua meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Walaupun anak-anaknya ada yang kaya, ada yang miskin, itu kan sebagai anak tetap dapat hak yang sama gitu loh. Kalaupun salah satu anak itu kaya kemudian tidak minta harta warisan, itu juga salah gitu loh. Jadi tetap diwaris, entah yang kaya, entah yang miskin, tetap dapat hak. Nanti yang kaya sebagai anak itu memilih mendapatkan warisan, boleh diberikan kepada adik kakaknya yang miskin itu. Karena jangan sampai gara-gara harta belum dibagi waris, kemudian di tengah kemudian menjadi polemik, itu jangan sampai. Jadi anak kaya pun tetap dapat hak, nanti haknya bisa diberikan untuk yang lain atau untuk diri sendiri. Jangan sampai menjadi polemik di kemudian harinya. Jangan sampai anak yang tidak punya pun kemudian tidak dibagi waris, itu jadi masalah pula. Kan bicarakan anak kakak saya kan kaya, saya tidak punya, kan gitu loh. Udahlah, gak usah dibagi waris, itu pun jadi masalah. Karena disitulah pentingnya pembagian harta waris ini menjadi implikasi baik di dunia pun di akhirat. Menjadi masalah baik di dunia maupun di akhirat. Maka ingat, namanya harta ini adalah titipan, amanah. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi diberi amanah, harus kita menjalankan amanahnya, terutama dari harta benda tersebut. Kemudian tentang mengenai Ibu Dini di Brebes ini, ketika suaminya sudah meninggal sudah lama, yakni tahun 2003, segerakan untuk dibagi. Tidak ada istilah kata terlambat. Sebabnya apa? Walaupun sekarang anak-anaknya bertanggung jawab, anak-anaknya mengurus orang tuanya, itu suatu kewajiban anak kepada orang tua. Tapi kewajiban orang tua kepada anak belum, yakni pembagian harta waris karena suaminya meninggal dunia. Untuk menjaga tentang mengenai masalah ini adalah orang tua ini. Walaupun anak tadi sampaikan itu tetap menghormati, tetap merawat orang, itu suatu kewajiban orang anak kepada orang tua. Tapi orang tua yang masih hidup sebagai istri inilah punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah warisan milik suaminya. Toh yang dibagi bukan semuanya, yang dibagi milik suaminya yang meninggalnya. Buktikan cinta kasih sayang kepada suami itu. Tidak hanya kasih sayang cinta itu saat untuk hidup, saat meninggalnya pun harus tetap kasih sayang cinta kepada suami. Buktikan cinta kasih sayang kepada suami itu melalui pembagian waris, kalau belum bagi waris itu. Ya, demikian.
0: Baik, kembali ada yang bertanya di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian Kris.
0: Oke,
7: selamat pagi juga. Waduh, tampaknya sibuk sekali ini. Kedinginan ya pakai jas hitam.
1: Tanda-tanda mau hujan.
7: Assalamualaikum Ustaz Haji Nasuha Fakih SAGMESC.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini
1: nomor 5 nih Bunda sekarang.
7: Bajunya keren banget ini. Kecipratan tatuana dari tembok kayaknya.
1: Iya ya, sama.
7: Iya. Pak Ustaz.
1: Iya.
7: Kalau ini ada yang mau berangkat haji lalu menulis ya semacam wasiat gitu, kalau dia tidak sampai umurnya kepada keberangkatan.

0: kepada seseorang. Nah, pada kalau itu terjadi, dia meninggal sebelum berangkat haji itu, bagaimana mengenai keberangkatannya itu? Apakah itu dianggap sebagai wasiat atau hadiah atau hibah, atau tetap dihitung sebagai warisan?
1: Mohon maaf, mau nanya dulu, seseorang itu keluarga atau ahli waris atau orang lain seseorangnya?
0: Ya, keluarga yang dekat sekali dengan beliau begitu.
1: Sebagai ahli waris bukan?
0: Apa?
1: Sebagai ahli waris. Ahli waris itu anak, itu ahli waris.
0: Bukan.
1: Jadi, keluarga ya, bukan keluarga tapi mati, bukan ahli waris ya.
0: Sepupu begitu.
1: Oh, sepupu, iya ya. Anaknya iya. Punya?
0: Apa?
1: Anaknya ada?
0: Anak pamannya.
1: Enggak, anaknya punya enggak dia wasiat itu, yang berwasiat itu punya enggak?
0: Punya, okay, punya. Kebetulan anaknya sudah haji semua.
1: Oke, okay, siap. Berarti sepupu ya, bukan anak ya. Oke, okay, ya siap.
0: Iya. Terima kasih.
2: Baik.
0: Terima kasih Bung Rian.
2: Terima kasih Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi? Cukup?
2: Baik. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Kita masih membuka line telepon kami. Kayaknya cukup, Ustadz. Kita
1: Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, tentang mengenai orang sudah daftar haji, kemudian belum sampai keburu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia berwasiat bahwa kalau seandainya meninggal dunia, maka porsi hajinya diberikan kepada sepupunya. Sementara anak-anaknya sudah berhaji semua. Bagaimana? Sepanjang sepupu itu bukan ahli waris, itu gak ada masalah. Tinggal anak-anak kandungnya itu menerima gak? Kalau sekiranya itu diberikan kepada sepupunya. Asal dari nilai 25 juta itu kurang dari sepertiga dari harta warisan nanti ketika meninggal dunia. Itu yang paling utama. Jadi poinnya pertama, anak-anaknya nerima apa tidak. Karena wasiat pun harus atas persetujuan dari anak sebagai ahli waris masalahnya. Kalau diberikan kepada ahli waris tidak boleh masalah, tapi kepada selain ahli waris boleh. Yang kedua, dari 25 juta kan porsi haji kan 25 juta ya, ketika punya porsi itu nilai 25 juta itu apakah melebihi dari sepertiga gitu loh. Kalau hartanya lebih banyak itu enggak ada masalah gitu loh. Seandainya hartanya 1 miliar, kan 25 juta kan hanya berapa persennya, tidak mencapai sepertiganya, itu boleh. Itu. Asal tadi ulangi lagi, bukan kepada ahli waris. Apalagi tadi sepupu dan dia punya anak, berarti kan bukan ahli waris kan? Karena terhalang sepupu ini karena ada anak. Apalagi kalau sepupunya tadi itu membantu saat waktu sakitnya, membantu saat waktu tuanya. Itu kan sebuah hadiah, bukan warisan. Sebuah hibah, bukan warisan. Karena orang itu bukan kategori ahli waris, dan juga nilainya kurang dari sepertiga. Dan sepupunya punya apa istilah itu, manfaat ataupun merawat orang yang berwasiat tadi. Itu tidak ada masalah. Jadi statusnya hibah, bahkan status wasiat, bukan hibah, bukan hadiah, tapi wasiat boleh. Nah, di situ.

0: diperbolehkan Ustaz, karena nantinya akan berpengaruh mungkin pada pemberi
1: pasti,
0: hibah gitu.
1: Iya, anak tidak satu loh. Betul. Ya
0: ada
1: anak,
0: yang misalkan dari tiga satu ada yang baik nurut, sehingga kita sebagai orang tua malah menganggapnya sebagai anak kesayangan. Sebenarnya konsep seperti itu seperti apa Ustaz?
1: Makanya disinilah tersampaikan karakter anak beda-beda. Nah kita sebagai orang tua harus berhati-hati menjaga semuanya, anakku semua. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh kasih sayangnya berbeda. Nanti dampaknya nanti kepada orang tua juga nantinya. Bisa saja akibat pada orang tua sayang kepada salah satunya, anak yang lain rima gak kira-kira? Kalau tidak rima, menjadi malapetaka ketika sudah meninggal dunia. Salah satu malapetaka mungkin gak didoakan oleh anak yang tidak diberikan. Kadang-kadang demikian. Maka tersampaikan kuncinya di orang tua sebetulnya tersampaikan. Karakter anak beda-beda. Itu. Maka kita hati-hatilah kepada anak ini, karena anak bisa menjadi musuh bagi kita sebagai orang tua. Sudah capek orang tua mengasuhnya, merawatnya gitu loh. Tetap anak yang nakal katakanlah, anak yang nurut tetap kan orang tua memberikan, memberi makanan, minuman, memberi pakaian itu kan gitu loh. Nah apalagi ada sedikit perbedaan itu loh, itu menjadi malapetaka.
0: Artinya konsep keadilan tetap harus diberikan ke
1: keadilan
0: semua anak ya,
1: dalam hal memberi hadona kepada anak. Nah kalau seandainya anak diberi semua, seandainya anak itu tidak diberi, tidak diberi semua. Dalam tanda kutip ya, yang sifatnya sekunder lah. Kalau sifatnya primer mah wajib. Makan, minum, dan kemudian pendidikan. Nah, orang tua lepas kepada anak itu saat anak sudah menikah. Kalau anak sudah menikah, orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Karena sudah ada, anak itu sudah ada partnernya. Kalau anaknya perempuan, siapa partnernya?
0: Suaminya.
1: Suaminya kan gitu. Kalau anaknya laki-laki sudah partner, siapa partnernya?
0: Istrinya.
1: Istrinya. Suami istri ini sebagai kolaborasi antara kekurangan dan kelebihan. Sudahlah, biarkan anak supaya mencari mahisha sendiri. Toh didoakan oleh suami, oleh istri. Toh sudah diberi nafkah oleh suami. Jangan ikut campur orang tua kepada anak, termasuk harta pula kalau bisa. Harta-harta yang sudah didapatkan setelah anak sudah sukses dan artian sudah menikah, harta yang kita miliki dinikmati saja. Nanti ketika sudah meninggal baru dibagi waris. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Jangan sampai memberi belum waktu, belum saatnya di situ. Ibarat sholat duhur jam 11 lebih 45 menit, sholat duhurnya jam 11 lebih 20 menit. Sah enggak? Enggak sah. Sama belum waktunya meninggal dunia sudah diberikan. Apalagi tanda kutip, apa tadi, ada yang disayangi dapat banyak,
0: ada anak kesayangan,
1: tidak disayang, tidak itu kan menjadi polemik, menjadi masalah. Saya mengalami 4 orang nanya ke saya, ternyata berantakan semua anak-anaknya. Mohon maaf, ini realita kenyataan di masyarakat. Orang tua sayang pada anak tidak adil. Demikian.
0: Baik-baik. Sebelum kita berpisah Ustaz, silakan untuk memberikan kesimpulan tentang tema kita pagi hari ini.
1: Terima kasih para pendengar dimanapun ada. Mari kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi polemik ke di kemudian hari. Maka orang tua berlaku adillah kepada anak, termasuk dalam hal memberi hadona, memberikan hak asuh kepada anak-anaknya. Jangan sampai salah satu di antaranya berat sebelah ataupun kasih sayangnya tidak sama, sehingga menjaga keharmonisan keluarga lebih berat, lebih susah daripada menjaga harta. Orang tua sudah tua, kadang anak-anaknya ribut terus itu loh. Ada enggak? Banyak. Kalau harta kan gampang disimpan saja di lemari sudah beres. Tapi kalau anak hatinya tidak sama gitu loh, pola pikirnya tidak sama, ini menjadi masalah kalau kita orang tua tidak adil. Demikian, mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu menjaga keharmonisan anak-anaknya Jangan sampai ketika sudah meninggal dunia sebagai orang tua menjadi penyesalan di kemudian hari, apalagi sudah meninggal dunia. Tapi orang tua ketika meninggal dunia tetap masih melihat anak-anaknya yang hidup di dunia. Tapi anak-anaknya hidup di dunia, di akhir, di alam barzah tidak melihat.

0: dalam surat Ar-Rahman jelas bainahuma barzakhun la yabghiyan. Mudah-mudahan apa disampaikan ini dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Salah satu bukti takwa dan imannya, mari kita bersama-sama menjalankan ilmu waris ayat-ayat Allah surat An-Nisa 11 12 13 14 sebagai ancaman dan janjinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, dan kita berjumpa lagi esok di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Capable person, jadilah orang yang serba bisa, orang yang terampil, yang menguasai berbagai macam keterampilan, baik keterampilan teknis atau hard skill, dan yang penting adalah soft skill, keterampilan-keterampilan non-teknis.
2: Atas nama pemerintah Kota Cirebon, kami menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas dedikasi tanpa pamrih dari seluruh relawan, jajaran pengurus, dan para pendonor. Pada momentum peringatan yang syarat makna ini,
0: sari berita, Mendikdasmen Republik Indonesia mendorong mahasiswa perkuat pengetahuan untuk hadapi dunia. Peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 menjadi momentum perkuat kepedulian dan gerakan kemanusiaan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong mahasiswa UMC memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan karakter dalam menghadapi perubahan dunia.
1: Be capable person, jadilah orang yang serba bisa, orang yang terampil.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan dunia yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 UMC pada Senin 28 September 2026. Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan mahasiswa perlu memiliki 3 modal utama, yakni pengetahuan yang luas, keterampilan serta karakter dan integritas. Mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam memperluas pengetahuan dan menguasai keterampilan seperti kecerdasan buatan, AI, analisis data, berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, adaptasi, dan pemecahan masalah.
1: Be capable person, jadilah orang yang serba bisa, orang yang terampil, yang menguasai berbagai macam keterampilan, baik keterampilan teknis atau hard skill, dan yang penting adalah soft skill, keterampilan-keterampilan non-teknis, yang itu sangat diperlukan untuk dunia masa depan. Terutama adalah keterampilan di bidang AI, data analysis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, kemudian beradaptasi, memecahkan masalah, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan-kemampuan lain yang membuat Anda bisa bertahan di tengah dunia yang berubah. Dan yang terakhir adalah be humble person, jadilah orang yang tetap rendah hati.
3: Mendikdasmen Abdul Mukti juga mengingatkan mahasiswa agar tetap rendah hati, menjunjung moralitas dan integritas, serta siap menghadapi tantangan perubahan iklim, teknologi, dan sosial budaya. Ia menilai masa depan mahasiswa ditentukan oleh kemauan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan beradaptasi dengan perubahan. Aura Aulia melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Imron saat menghadiri Milad ke-26 UMC di Cirebon. Menurutnya, mahasiswa menjadi generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan di berbagai bidang pada masa mendatang, dan pencapaian Indonesia sebagai negara maju membutuhkan generasi yang memiliki bekal keilmuan, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan menghadapi persaingan global. Ia menilai UMC memiliki kontribusi luas dalam pembangunan masyarakat, tidak hanya melalui bidang pendidikan, tetapi juga ekonomi dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Tantangan global menuntut mahasiswa untuk mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu diiringi dengan penguatan nilai keagamaan dan karakter, juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi persaingan global. Kemajuan Indonesia perlu ditopang kesiapan teknologi, ekonomi, keamanan, serta pemahaman keagamaan. Ia menilai UMC memiliki modal penting karena mampu memadukan wawasan keagamaan dan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan. Imron juga mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah, khususnya UMC, dalam bidang pendidikan. Peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 tingkat Kota Cirebon jadi momentum perkuat kepedulian dan gerakan kemanusiaan.
2: Pada momentum peringatan yang syarat makna ini, mari kita sejenak merenungkan arah juang kemanusiaan kita ke depan.
4: Peringatan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-81 tingkat Kota Cirebon di Grage City Hub Cirebon menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan gerakan kemanusiaan PMI dalam membantu masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan PMI selama ini terus hadir dalam berbagai kondisi krisis, termasuk membantu penanganan bencana dan menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Atas nama pemerintah Kota Cirebon, kami menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas dedikasi tanpa pamrih dari seluruh relawan, jajaran pengurus, dan para pendonor. Pada momentum peringatan yang syarat makna ini, mari kita sejenak merenungkan arah juang kemanusiaan kita ke depan.
4: Sementara itu, Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, mengatakan bahwa momentum hari ulang tahun ke-81 PMI juga menjadi pengingat bagi seluruh pengurus, relawan, dan anggota untuk menjalankan kegiatan sesuai kaidah kepalangmerahan dan 7 prinsip dasar kepalangmerahan.
5: Ya, kita harapkan seluruh PMR, seluruh pengurus lebih kondusif menyesuaikan dengan sesuai dengan kaidah PMI adalah kembali kepada roh PMI, kembali kepada 7 prinsip kepalangmerahan Indonesia, sehingga segala sesuatu bisa jalan dengan baik. Dan ada di PMR, relawan semuanya bekerja tanpa pamrih, betul-betul menyesuaikan dirinya untuk kemanusiaan.
4: Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyebut peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 dengan tema peduli, bergerak, dan bersama agar dapat memperkuat kesiapsiagaan dan kepedulian seluruh unsur PMI agar dapat bergerak cepat membantu masyarakat ketika menghadapi bencana maupun kesulitan kemanusiaan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Museum Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon diarahkan menjadi ruang edukasi sejarah dan budaya bagi generasi muda. Upaya tersebut dilakukan melalui pameran koleksi Museum Pangeran Cakrabuana 2026 yang berlangsung sejak tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2026. Kadis Budpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno mengatakan museum memiliki peran penting dalam mengenalkan perjalanan sejarah daerah. Menurutnya, museum tidak hanya menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Museum bukan sekadar tempat untuk menyimpan benda bersejarah, tetapi merupakan ruang edukasi dan menyimpan jejak perjalanan sejarah budaya Cirebon. Koleksi museum perlu memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman kepada setiap pengunjungnya. Karena itu, benda koleksi perlu disertai informasi mengenai sejarah dan makna budaya yang melekat. Ia juga mendorong pelajar untuk mengunjungi Museum Pangeran Cakrabuana secara langsung. Pendekatan edukasi yang kreatif dan menarik dinilai penting agar generasi muda semakin dekat dengan sejarah daerah. Tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan warisan sejarah dan budaya Kabupaten Cirebon. Melalui pameran tersebut, disebut para Kabupaten Cirebon berharap museum semakin dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan informasi masyarakat. Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Cirebon siap jalankan literasi melalui ruang digital.
6: Minggu kita laksanakan Zoom meeting, ada Zoom yang kemudian di situ ada bimtek dan pelatihan.
7: Penyuluh agama di lingkungan KUA Kabupaten Cirebon telah mendapatkan pembekalan untuk menjalankan tugas literasi melalui ruang digital. Pembekalan tersebut dilakukan melalui berbagai program digital Kementerian Agama yang telah berjalan sebelum gerakan literasi diperkuat. Penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Saiful Malik, mengatakan kesiapan penyuluh dibangun dibangun melalui pembekalan yang dilakukan secara rutin.
6: Jadi basicnya sebetulnya sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebetulnya ini. Belum kemudian Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu kemudian membuat satu gerakan ini ya. Kami di KUA sudah disiapkan dengan adanya beberapa produk dan ini langsung di pusat. Jadi KUA itu sudah ada pertama pengukuhan KUA digital, kemudian juga pemanfaatan dari Humas KUA dan ini hampir tiap minggu kita laksanakan Zoom meeting. Ada Zoom yang kemudian di situ ada bimtek dan pelatihan.
7: Menurut Saiful, salah satu bentuk pembekalan tersebut terlihat melalui pengukuhan KUA digital yang telah diterapkan di lingkungan KUA. Pemanfaatan fungsi Humas KUA juga diperkuat melalui pertemuan daring yang rutin dilakukan hampir setiap minggu. Pertemuan tersebut diisi dengan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi digital. Materi tersebut menjadi bagian dari kesiapan penyuluh dalam menyampaikan edukasi keagamaan melalui media yang digunakan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat kolaborasi dengan PT KAI Daop 3 Cirebon untuk meningkatkan pelayanan transportasi sekaligus mendukung penataan kawasan kota. Kolaborasi tersebut dinilai telah menghadirkan sejumlah perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk penataan kawasan di sekitar stasiun. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-81 PT KAI. Ia menilai kerjasama antara Pemkot dan Daop 3 Cirebon turut mendorong perubahan pada kawasan stasiun, termasuk hadirnya wajah baru di bagian depan stasiun yang menampilkan ciri khas kota Cirebon. Selain penataan kawasan, Edo juga mengapresiasi keterlibatan PT KAI dalam berbagai kegiatan bersama warga, termasuk dalam upaya penanganan persoalan banjir. Ia berharap kolaborasi antara Pemkot dan KAI dapat terus berlanjut sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, VP Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, mengatakan usia 81 tahun menjadi penanda perjalanan panjang KAI yang dibangun melalui kerja keras dan kebersamaan seluruh insan perusahaan. Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya Daop 3 membangun hubungan yang lebih dekat dengan warga dan pengguna jasa kereta api, serta memperkuat pelayanan dan mendukung kemajuan transportasi Indonesia. Program Oksigen Nakes membantu tenaga kesehatan Kota Cirebon menjaga energi dan kondisi psikologis.
8: Ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi.
9: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk mencegah kelelahan tenaga kesehatan akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental.
8: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Gitu. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat pemulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya. Segala aktivitas yang memang kan sekarang, wah, banyak sekali ya di kesehatan ini.
9: Ia berharap Oksigen Nakes dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Aura Aulia melaporkan.
0: Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan atau Astra Toll Cipali melakukan pembinaan terhadap 5 sekolah dasar di Majalengka untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong sekolah berkembang secara berkelanjutan hingga mandiri. Program tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga penguatan tata kelola sekolah agar mampu mengelola dan mengembangkan kualitas pendidikan secara mandiri. Sustainability Management and Corporate Communications Department Head Astra Toll Cipali, Ardam Rafif Trisilo mengatakan, pembinaan 5 SD dilakukan secara bertahap melalui 5 fase pengembangan, yakni proses pembinaan, proses swapraja, swapraja, proses unggul, dan unggul. Melalui pengembangan pendidikan sebagai bagian dari kontribusi sosial, Astra Toll Cipali berupaya membangun kapasitas sekolah tidak hanya melalui dukungan fasilitas, tetapi juga melalui proses pendampingan yang mendorong sekolah untuk mampu mengelola dan mengembangkan secara mandiri. 5 sekolah yang menjadi binaan Astra Toll Cipali yakni SDN Cidenok 2, SDN Bongas Kulon 3, SDN Bongas Wetan 2, SDN Loji Kobong 2, dan SDN Garawangi 3. Program tersebut memberikan manfaat bagi 873 siswa kelas 1 hingga 6 yang menempuh pendidikan di 5 SD tersebut. Setiap tahapan pembinaan dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, prestasi, hingga akreditasi. Saat ini, 2 sekolah telah memasuki tahap proses unggul, 1 sekolah berada pada tahap swapraja, dan 2 sekolah lainnya berada pada tahap proses swapraja. WCC ingatkan keluarga pekerja migran Indonesia di Cirebon untuk mengarsipkan dokumen penting dalam mengantisipasi persoalan di luar negeri.
10: Apa yang disimpan keluarga? Gak ada sama sekali, kan kami juga bingung.
11: Keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cirebon diingatkan untuk menyimpan salinan dokumen penting sebelum anggota keluarganya berangkat bekerja ke luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migran Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan arsip KTP, paspor, dan dokumen keberangkatan lainnya diperlukan sebagai data pendukung apabila pekerja migran mengalami persoalan atau kehilangan komunikasi dengan keluarga selama di negara penempatan.
10: Kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat, diingetin misalnya harus izin ke Pakuwu, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali tuh Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu, lapor anak saya sudah sekian tahun gak ada komunikasi, atau misalnya gak ada. Baik Pak, kami bantu dokumennya. Apa yang disimpan keluarga? Gak ada sama sekali, kan kami juga bingung.
11: Saadah mengatakan WCC kerap menerima laporan keluarga yang sudah bertahun-tahun kehilangan komunikasi dengan pekerja migran, tetapi tidak memiliki salinan KTP maupun paspor, sehingga proses penelusuran dan pendampingan menjadi lebih sulit. Pemerintah desa juga diharapkan menyimpan arsip warga yang berangkat sebagai pekerja migran agar data tersebut dapat digunakan keluarga dan pihak terkait ketika membutuhkan bantuan dalam menangani persoalan pekerja migran. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menyebut pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mencapai 6,94% secara tahunan atau year on year pada triwulan 2 2026. Sehingga penempatkan daerah tersebut pada peringkat keempat di Jawa Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan, Wawan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh positif di tengah dinamika perekonomian. Pihaknya menjelaskan kinerja ekonomi Kuningan juga terlihat pada triwulan 1 2026 ketika pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat sebesar 7,01% dibandingkan triwulan 4 2025. Pada periode tersebut, Kuningan menempati posisi kedua pertumbuhan ekonomi kabupaten di Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur. Laju pertumbuhan ekonomi Kuningan sepanjang 2025 tercatat sebesar 6,98% dengan produk domestik regional bruto PDRB per kapita atas dasar harga berlaku daerah 34,2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan data BPS total, PDRB Kuningan pada 2025 tembus di angka 41,96 triliun rupiah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Gerakan Lingkungan Rumah Zakat Cirebon libatkan warga dan komunitas untuk menjaga lingkungan.
12: Pentahunan juga memperingati WCD 2026, kita itu kerjasama sama instansi-instansi dari ketua RW-nya, bank sampah di desanya.
7: Yeah. Aktivitas relawan lingkungan di Cirebon terus berkembang melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi juga diarahkan membangun partisipasi melalui komunitas. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayanasari, menjelaskan Rumah Zakat memiliki program lingkungan melalui relawan.
12: Di 20 September itu World Clean Up tuh, jadi itu event tahunan juga memperingati WCD 2026. Kita itu kerjasama sama instansi-instansi dari ketua RW-nya, bank sampah di desanya, gitu-gitu. Dan kita ngajak volunteer-volunteer komunitas-komunitas yang ada, dan mereka excited gitu. Ternyata banyak, masih banyak orang-orang yang mau ikut turun terjun gitu.
7: Program volunteer Go Green menjadi salah satu wadah relawan untuk menjalankan aksi kebersihan dan pelestarian lingkungan. Kegiatan itu mencakup aksi bersih-bersih kawasan, penanaman mangrove, serta kegiatan lingkungan bersama komunitas lokal secara berkala. Pada 20 September 2026, relawan melaksanakan kegiatan bersama komunitas bertepatan dengan peringatan World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak agar aksi kebersihan dapat menjangkau masyarakat dan lingkungan secara lebih luas. Rena Safira melaporkan.
0: Bupati Indramayu Luki Hakim menyebut produk kerajinan berbahan serabut kelapa hasil karya warga binaan Lapas Kelas 2B Indramayu berhasil menembus pasar ekspor ke Spanyol. Produk dekorasi berbahan serabut kelapa atau hair shade yang dikirim ke Spanyol berjumlah 510 unit dan pengiriman terlaksana melalui kerjasama lapas dengan PT Hoir Indonesia Global. Keberhasilan tersebut menunjukkan pembinaan keterampilan di dalam lapas dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Menurutnya, keterampilan kerja diperlukan agar warga binaan memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha mandiri ketika kembali ke masyarakat. Kalapas Kelas 2B Indramayu Aramichi mengatakan pengiriman produk merupakan program Kemenimipas melalui Dirjen Pemasyarakatan. Program ini mencakup sejumlah kegiatan pembinaan termasuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan UMKM. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi, update informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital dan follow Instagram at rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Saat ini pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta.

akan sampaikan Warta Berita Sentral. Setelahnya, Bamsari masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan...